0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM kita merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan KB Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stan KB Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KB Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah bisa memeriksa dan memberikan tambak buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, nyata ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pemeriksaan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil
11: 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut yang terhadap penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
12: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parkolwim yang ada 5 parkolwim.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
13: Jemaah Haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam Kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
14: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
13: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
15: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
13: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
20: Ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
20: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
21: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana, dekat dengan masyarakat.

0: pembukaan HBFest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HBFest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
2: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
0: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HBFest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
4: Udinus Persi ini yang wujudnya game. Yang
5: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinus Persi yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
4: Dinus Persi ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
5: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
6: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
5: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paralwelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengundang.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya, pendengar, akan kami hadirkan opini publik. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Opinii Publii.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Opini Publik. Dan dalam Opini Publik pagi hari ini, pendengar, Taufan sudah menyiapkan satu topik atau satu tema pembahasan yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah mengenai pemerintah Kabupaten Bangka nih, yang akan rencananya untuk mengkaji ulang denda mencapai 50 juta rupiah untuk pelanggar Perda KTR. Dan informasi akan kami buka dalam Opini Publik pagi hari ini dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengkaji ulang denda yang mencapai 50 juta rupiah untuk pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka, Indrata Yusaka, di Sungai Liat Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan pihaknya akan mengkaji secara mendalam sanksi bagi pelanggar perda tersebut, mengingat dalam aturan tersebut bagi pelanggar dapat dikenai sanksi denda mencapai 50 juta rupiah yang dianggap cukup tinggi. Sementara itu, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka diungkapnya menggandeng Dinas Kesehatan dalam membantu memberikan sanksi edukasi bagi pelanggar peraturan perda, Peraturan Daerah atau Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sementara itu, warga Parit Padang, Sungai Liat, Yudi Irfandi berpendapat penerapan kawasan tanpa merokok di tempat umum bertujuan memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Dan ia mengatakan penerapan KTR sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan generasi sehat dan produktif. Ia sangat setuju perda ini benar-benar diterapkan, tetapi kalau sampai 50 juta dendanya itu terlalu besar, katanya. Dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, ada 7 titik yang ditetapkan kawasan tanpa rokok, yakni pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Dan ia mengatakan, Yudi mengatakan setiap orang berhak menikmati udara yang bersih, sehat, bebas asap rokok, dan berhak untuk mengingatkan, menegur perokok yang melanggar ketentuan di area KTR. Dan mendengar itu informasi pembuka dalam Opini Publik pagi hari ini, ya, mendengar di mana penerapan perda, peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini dinilai itu denda sebesar 50 juta rupiah itu terlalu besar, ya, mendengar. Dan ini sedang dalam pembahasan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar mungkin jumlah denda ini bisa disesuaikan atau dikurangi, ya, karena dinilai terlalu besar dan memberatkan bagi para pelanggarnya mungkin nanti jika nanti terdapat pelanggaran. Namun apakah denda ini menjadi satu-satunya permasalahan dalam penerapan kawasan tanpa rokok dan penerapan penegakan disiplin terhadap para perokok? Tentunya ini bisa memunculkan banyak pendapat, ya, pendengar. Dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam Opini Publik pagi hari ini. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami. Kita coba angkat teleponnya. Oh, sepertinya masih terputus. Masih kami nantikan Anda, pendengar. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi Bang Taufan, ya.
1: Oh, oke, ya, benar, dengan Bang Taufan. Dengan siapa dari mana ini?
2: Masalah rokok kan, Bang Taufan.
1: Ya, ini dengan siapa dari mana ini?
2: Pak Sofian di Balonijuk nih.
1: Pak Sofian di Balonijuk, silakan Pak, opininya Pak berkaitan dengan rokok ini.
2: Ini kadang sangat penting, Pak. Kadang-kadang perokok ini kadang bukan bawa sehat.
1: Betul.
2: Memang jadi juga ini pengrokoknya. Jadi kalau misalnya kita melarang orang rokok, orang pengerokok, ya pajak biji ke kita.
1: Oke, Pak.
2: Jadi susah kadang-kadang.
1: Susah kalau, ya, Pak.
2: Negara orang yang mau, negara orang nggak mau ini lain. Negara orang mau ngerokok, ya, ditegah, susah. Betul. Sama kayak orang yang ingin, misalnya orang ingin misalnya ditegah, susah juga itu.
1: Okay,
2: jadi mengkat kesadaran Bung Topan udah masalah pengerokok ini. Sebenarnya okay, kalau dipikir-pikir banyak dampaknya. segi kesehatan, segi keuangan, dan yang dalam kalau hitung-hitung dalam seminggu itu berapa bangun topannya?
1: Betul sekali, Pak.
2: Apalagi per bulan, setahun, dua tiga tahun, empat tahun, apalagi semua hidup kalau itu sebenarnya banyak rugi.
1: Banyak sekali uang yang dibuang ya, Pak.
2: Daripada untung banyak rugi itu kalau kita spekulasi keuangan. Kesehatan pertama kali merugikan kita juga. Tapi itu tadi saya bilang tadi orang merokok ini beli amat kuat. Kita tidur juga merokok kalau orang merokok itu. Kita tidur merokok.
1: Betul.
2: Jadi ini sebenarnya perlu kesadaran masing-masing lah itu.
1: Iya.
2: Kalau dia sayang ke badan istilahnya, ya kesehatan. Memang dia berhenti. Karena dipikir-pikir kan tidak apalah yang anu itu kan. Tidak apa kalau bagi saya tidak merokok, Bung Topan.
1: Betul, Pak.
2: Dan sama, Pak. Saya juga tidak merokok. Tapi soal tenaga napas, alhamdulillah. Benar.
1: Oh,
2: umur saya 70 lebih lah.
1: Betul, Pak.
2: Tapi kuat lagi nyangkul, berjalan, kuat lagi.
1: Betul.
2: Kemana-mana dengan motor, sedang lihat tur ke Bangka Tengah, Bangka ya, masih sehat.
1: Oke, baik.
2: Itu jadi merugikan kesehatan. Kalau saya merasa, kalau orang pengerokok itu kadang-kadang napasnya juga Senin Kemis bahasa orang kampung tuh.
1: Betul, Pak.
2: Ngam. Apalagi dia total misal berhenti, bahaya sekali itu.
1: Baik.
2: Tapi dikit-dikit Bung Topannya berhentinya itu jangan sekaligus.
1: Betul.
2: Jangan praktis berhenti, jangan, bahaya itu orang pengerokok.
1: Oke, baik.
2: Jadi itu. Jadi memang kalau saya memang gitu saya, benar. Rugi untungnya saya pikir dulu.
1: Kalau berkaitan dengan rencana denda yang sedang dikaji ulang itu Pak, 50 juta rupiah
2: kalau
1: itu.
2: Denda itu ya, kadang-kadang orang nih ngerokok nih. Ya, kalau ada sanksi itu bendingan lah, tapi kita enggak tahu lah bagaimana anunya prosesnya itu kan. Karena pengrokok ini kadang-kadang apa rokok ilegal kan sekarang ini banyak di mana-mana Bung Topan.
1: Betul.
2: Mendapatinya sebentar, kadang-kadang inilah yang jadi PR pemerintah. Bukan kita nyalah pemerintah. Kadang-kadang banyaklah yang orang-orang jual ilegal luar biasa ini. Macam kayak ketakutan yang orang jual rokok tuh. Macam kayak ketakutan di toko-toko disebar semua. Banyak yang tukang ininya.
1: Oke, baik.
2: Banyak tukang apa nama tuh nganter ke toko-toko itu. Padahal rokok ilegal nih, Bung Topan, tanpa izin oleh memproduksinya juga apa nama itu nggak ada resmi, itu lebih jahat daripada resmi. Pertama kali kita tidak tahu lah.
1: Betul.
2: Dalam rokok itu kan, apalagi sekarang nih apa nama itu narkoba yang ada mana cair sekarang nih, Bung Topan.
1: Betul, semakin bahaya ya Pak.
2: Makin bahaya, makin kecandu. Sebenarnya bukan hanya narkoba Bung Topan ya.
1: Baik.
2: Kecandu ini, rokok juga
1: lebih
2: jadi
1: masalah.
2: Kecandu itu.
1: Oke, baik.
2: Ya, lihat, memang bahaya luar biasa itu. Itu anu saya.
1: Oke, baik.
2: Masukannya Bung Topan.
1: Oke.
2: Ya.
1: Baik.
2: Bukan ya apa-apa kita benci orang.
1: Menjadi tugas kita bersama ya Pak untuk sadar bahaya rokok ya Pak.
2: Saya ditawar kadang rokok pasian dibeli, okay. Rokok mahal-mahal kadang surya rokok yang pilihan, tapi saya tolak.
1: Betul.
2: Jadi, bagi saya nggak ada untungnya. Kalau saya alangannya ngopi makan bareng itu ya itu lagi jelas kesehatan kita ada.
1: Betul
2: itu
1: sekali, Pak.
2: Itu Bung Topannya.
1: Oh, oke, terima kasih.
2: Terima kasih Bung Topannya hanya beri masukan baik.
1: Terima kasih, Pak. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya Pak Sofyan dari Balunijuk yang menyampaikan opininya dan sebagai penelpon pertama pada program Opini Publik pagi hari ini. Dan Pak Sofyan ini menyatakan bahwasanya rokok ini bukan hanya masalah denda ya. Bukan hanya masalah denda, tetapi juga penting untuk kita menyadari, para perokok ini untuk menyadari bahwasannya merokok itu tidak memberikan dampak positif sama sekali ya, hanya memberikan dampak negatif untuk tubuh sang perokok maupun yang tidak merokok atau yang disebut perokok pasif itu ya mendengar. Dan tentu juga ini juga memberikan polusi udara juga ya di lingkungan. Dan perlu kesadaran dari pribadi masing-masing perokok ya. Kadang masalah ketika orang lain mengingatkan itu, sang perokok ini diingatkan justru tidak mau ya, tidak, artinya tidak bersedia atau tidak mempan untuk diingatkan. Dan ini juga menjadi masalah bersama dalam mencegah perokok ini terus merokok. Dan menjadi masalah utama karena para perokok ini banyak yang susah diingatkan atau keras kepala lah istilahnya, seperti itu ya benar. Dan selanjutnya kami masih akan membahas mengenai topik kita pagi hari ini ya pendengar, mengenai penerapan atau rencana pemerintah untuk mengkaji ulang, untuk merevisi mungkin ya perda KTR yang denda sebesar 50 juta rupiah bagi para pelanggarnya ini itu dinilai masih terlalu besar. Dan berkat kami akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Opini Publik. Dan kita masih membahas ya pendengar, satu pembahasan, satu topik kita pagi hari ini ya nih, mengenai rencana pemerintah Kabupaten Bangka yang akan mengkaji ulang denda mencapai 50 juta rupiah untuk pelanggar perda kawasan tanpa rokok atau KTR. Dan tentu ini bisa menjadi menghasilkan pro dan kontra ya pendengar. Apakah sanksi ini terlalu berat ataukah sanksi ini masih terlalu ringan untuk kemudian direvisi kembali. Dan sudah ada bergabung kembali melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, selamat pagi juga Bang Topan.
0: Oke, ini Pak Azadin di Bangka Tengah ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Azadin, kita membahas mengenai rencana pemerintah Kabupaten Bangka ini yang mau mengkaji ulang besaran denda sebesar 50 juta rupiah untuk pelanggar perda kawasan tanpa rokok. Kalau menurut Pak Azadin bagaimana nih Pak? Silakan.
1: Oh, untuk para perokok?
0: Iya, untuk para pelanggar perda
1: 50,
0: KTR.
1: 50 juta.
0: 50 juta Pak, tapi itu dinilai terlalu besar katanya, mau di sedang dibahas kembali besarannya itu Pak, mau ya. Direncanakan dibahas kembali.
1: Bagus, itu kalau memang 50 juta memang terlalu besar, nggak sesuai dengan kesalahannya kan.
0: Oke, baik.
1: Nah begini, banyak yang salah-salah besar merugikan negara itu, merusak lingkungan segala macam, ada nggak denda? Belum ada kedengarannya kan.
0: Oke, baik.
1: Nah, seperti ini, kenapa ke bawah ini begitu tajam hukum negara kita ini kan. Okay. Nggak pantas lah Bang Topan, 50 juta itu bukan hal yang kecil kan. Lagi pula begini kan, dikasih tahu dulu lah. Mungkin mereka itu kebiasaan, ada yang mungkin agak-agak pikirnya mungkin nggak sama seperti kita kan. Karena yang namanya perokok di Bang Topan ya, ini pengalaman saya, bagi yang sudah apa kecanduan itu memang susah buahnya Bang Topan.
0: Oke, baik.
1: Saya kan punya saudara laki-laki dua kan, itu perokok berat. Jadi pernah saya marahi, saya bilang kena abang saya kan. Dia bilang nggak bisa. Coba kamu yang mengalami sendiri saya. Mungkin nasib kita sama, dia bilang. Okay. Karena ketergantungan. Ketergantungan ini beda dengan hanya makan-makan biasa. Ini bahaya juga merokok ini. Itu bisa membunuh. Benar itu bisa membunuh.
0: Betul.
1: Nah itu. Jadi dikaji ulang lah.
0: Oke.
1: Okay. Memang terlalu anu kan. Ya kalau memang mereka sudah pertama, kalau dia melanggar, jangan didenda dulu lah. Misalnya disuruh ke jabat, coba kerja sosial, bersih, bersih apa, ikut dinas sosial apa, dinas tenaga apa, dinas kebersihan, ada nggak efek jeranya, kan begitu seharusnya kan. Karena kalau 50 juta itu maaf ngomong tajam ke bawah itu, bahan-bahan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah itu, karena memang manusia itu nggak sama, kan ada yang, kadang-kadang dia ke sekitar tahu, dia membaca sendiri udah tahu, oh ini nggak boleh merokok. Ada yang kadang pura-pura nggak tahu kan.
0: Oke, baik.
1: Kalau sudah nggak mempan dipanggil kan dinasihati, ya penyesuaian kalau hukum ini kan harganya itu.
0: Oke.
1: Karena kalau kita lihat denda itu mahal. Kenapa yang besar-besar kasus merusak lingkungan segala macam, korupsi timah, keluar negeri seluruh itu berapa dan denda mereka kan nggak jelas kan? Nah, mudah-mudahan hukum Indonesia merata lah dengan kayak mata pisau saja ketumpul ke atas ke depan.
0: Oke, baik.
1: Itulah. Oh, okay. Nah, benar-benar ini bukan hanya Kabupaten Bangka. Kalau bisa seprovinsi bukan harus berlaku itu kan. Nah, itu saya setuju kalau ada aturan yang kayak rumah sakit, tempat umum lah kan, jangan ada merokok itu benar itu.
0: Oke, okay, betul.
1: Ada artinya ada tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat bantuannya.
0: Oke, okay, baik Pak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, opini dari Bapak Azadin di Bangka Tengah yang menyatakan ini perlu memang para perokok ini perlu disanksi, tetapi jumlah denda yang sebesar 50 juta rupiah itu memang perlu dikaji kembali karena dinilai terlalu besar katanya ya. Dan selain pemberian sanksi berupa denda, seharusnya ada langkah lain yang perlu dilakukan kepada para perokok ini ya, para pelanggar kawasan tanpa rokok ini, pelanggar perdanya ya mendengar. Menurut Pak Azadin tadi seharusnya ada edukasi, ada semacam imbauan yang lebih kuat lagi dan juga sanksi-sanksi lain seperti kerja sosial atau sanksi-sanksi preventif lainnya selain denda. Karena denda sebesar 50 juta rupiah ini menurut Pak Azadin tadi ini terlalu besar. Dan memang beliau juga setuju kepada pemerintah Kabupaten Bangka yang berencana untuk mengkaji kembali besaran denda perda kawasan tanpa rokok. Dan selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda. Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami sampai dengan nanti di pukul 7 lewat 55 ya pendengar. Dan masih ada yang bergabung kembali, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi juga Bung Topan.
0: Oke, ini Pak Bang Zulfaizar ya di
2: Sengir.
0: Di Sengir, Bangka Selatan. Ini kita membahas mengenai rencana pemerintah Kabupaten Bangka ini, Bang Zulfaizar, yang ingin merevisi atau mengkaji kembali besaran denda perda kawasan tanpa rokok yang dinilai terlalu besar. Ini sebesar 50 juta rupiah. Kalau menurut Pak Zulfaizar ini, Bang Zulfaizar ini bagaimana?
2: Ya kalau dendanya segitu, yang tukang bikin peraturan ini tidak pakai akal sehat, Mbak Anu, Bung Topan. Orang cari apa itu duit sejuta aja setengah mati, Bung Topan ya. Okay, apalagi mau denda 10 juta, 50 juta cuma gara-gara ngerokok kan.
0: Oke, baik.
2: Iya.
0: Jadi ya, terlalu tapi besar
2: yang
0: ngerokok, ya.
2: Yang ngerokok juga harus kesadaran juga, seperti di rumah sakit, di rumah sekolah, kan di rumah-rumah yang ini kan janganlah ngerokok di situ kan. Ditahan kan rokoknya, carilah tempat, kalau mau ngerokok ya carilah tempat-tempat yang umum ya.
0: Betul.
2: Nah itu, jadi kalau ini, kalau apa tuh kerusakan lingkung, apa tuh udara dan sebagainya, banyak penyebabnya juga Bung Topan, bukan hanya dari sekedar rokok.
0: Oke, baik.
2: Tapi dari asap kendaraan, dari pabrik dan sebagainya itu kan untuk kerusakan ini juga, apa tuh cuaca ya.
0: Oke, baik.
2: Nah ya.
0: Artinya jadi, perlu kesadaran ya Pak ini Bang.
2: Iya,
0: Zulfaizar,
2: perlu
0: ya?
2: Kesadaran aja lah.
0: Oke.
2: Okay. 5 juta aja sudah, orang sudah keberatan Bang Topan.
0: Betul.
2: Iya.
0: Oke, okay. Artinya. Nah,
2: jadi dipikir-pikir lah kalau mau menerapkan apa tuh undang-undang tuh.
0: Okay.
2: Jadi tidak menjadi opini lagi di belakangan hari kan.
0: Baik. Oke, baik.
2: Ya itu kata Pak Azadin tadi, yang pelanggaran-pelanggaran berat tidak pernah ada kejelasannya ya, enggak. Undang-undangnya juga enggak ada.
0: Oke, baik.
2: Iya. Masa orang ngerokok sampai 50 juta enggak masuk akal dah. Ya, ini aja saya rasa Bung Topan.
0: Oke, okay, baik.
2: Saya. Okay. Ya, saya dulu juga ada ngerokok Bung Topan.
0: Oh, tidak merokok.
2: Melepaskan rokok, iya. Okay, kalau sekarang ada ngerokok lah, tapi tidak banyak lah.
0: Oke, okay,
2: tapi mudah untuk saya lepaskan.
0: Oke, okay, ya, siap.
2: Jadi bukan saya orang bela orang merokok karena saya merokok, enggak juga ya. Ini aja Bung Depan.
0: Okay,
2: terima kasih ya, ini tanggapan saya Bung Depan.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Zulfaizar dari Bangka Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pergerakan itu tadi ya, Bang Zulfaizar yang bergabung bersama kita sebagai penelpon ketiga dalam opini publik ini. Dan mungkin ini jadi penelpon terakhir, ada satu lagi yang bergabung yang mendengar. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi, opini publik.
0: Oke, ini atau Udin di Riau Silip ya?
3: Benar.
0: Ya. Oke. Silakan opininya atau Udin berkaitan dengan rencana pemerintah Kabupaten Bangka yang ingin mengkaji kembali besaran denda para ya, pelanggar perda.
3: Dendanya itu kan yang buatkan DPR sama pemerintah setempat.
0: Oke.
3: Nah, biasanya aturannya itu sebelum di lemparkan keluar undang-undang itu diparipurnakan. Okay. Jadi sini kalau saya bilang ini menampar air di dulang. Okay. Dialah yang buat, dialah malah yang revisi. Pikir dulu lah bikin undang-undang itu, jangan enak makan gaji buto. Baik, pikir kamu juga dari masyarakat.
0: Okay,
3: masa 50 juta ada masuk akal itu kan istilahnya perdana kan, contoh yang kita harus terapkan yang sudah ada, umpama buang sampah itu jadi diterapkan walaupun jangan sebesar itu. Ini ngerokok, kadang-kadang ngerokok ini ada anak di bawah umur.
0: Okay.
3: 50 juta 100 ribu juga kadang-kadang minta sama orang tua. Nah itu jangan sebelum dilemparkan ke masyarakat perda itu ya, sebelum diparipurnakan. cocok dah, sesuai dah, jangan asal. Nampak ini benar-benar merebut adi duluan.
0: Oke, baik.
3: Sudah dia bikin, dia mengesahkan, malah minta di apa itu di reverberasi. Ya mungkin saja saran saya.
0: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ato Udin di Riau Silip sudah bergabung bersama kami di Opini Publik. Dan ini juga menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Opini Publik pagi hari ini ya, pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi bersama kami dalam program Opini Publik pagi hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, di pukul 8.00 akan kami hadirkan program siaran ulang ya, ibadah gereja minggu. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pro 1.

Pendengar, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali rekaman siaran Gereja Minggu dari Gereja Ebenezer Air Kenangan Sungai Liat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepada-Mu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Apa kabar? Semua kelihatan sehat, ya, kelihatan makmur, ya. Apalagi setelah Imlek, ya. Ketika saya kunjungan pada hari raya Imlek kemarin, semua keluarga mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan semua ingin yang datang juga menikmati semua, termasuk saya disuruh menikmati semua. Bersyukurlah bahwa kita boleh merayakan itu bersama-sama.

apa yang pernah disampaikan dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana dikatakan demikian. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran sekarang disampaikan lagi dalam Injil Lukas bab 2 tadi. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dulu bacaan pertama dari nubuat Maleakhi sebelum kita masuk pada Injil Lukas bab 2 yang mengutip dari kitab Keluaran tadi. Kalau dalam kitab nubuat Maleakhi, kita ini diingatkan kembali satu hal yang sangat penting. Tadi dikatakan, menurut nubuat Maleakhi, Tuhan akan tiba-tiba datang masuk ke dalam baitnya. Jadi Maleakhi, sang nabi, sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba di baitnya. Mengapa Maleakhi mengingatkan hal ini? Sebetulnya kita bisa mengingat kembali bahwa ternyata bangsa Israel ini pernah mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Mesir. Dan pada saat itu, ketika mereka berada di pembuangan, mereka secara rohani itu seperti orang-orang yang sedang retret. Di tempat pembuangan mereka mengalami Allah yang begitu luar biasa. Seperti kalau Bapak Ibu sedang retret, sedang rekoleksi gitu ya. Sepertinya kita dekat sekali dengan Tuhan ya. Lalu di sana ada resolusi-resolusi. Nanti kalau aku pulang dari pembuangan, kalau aku pulang dari retret, nanti saya akan hidup lebih baik. Kalau selama ini saya tidak rajin berdoa, maka nanti saya akan rajin berdoa sehari 5 kali. Kalau makan sehari 3 kali, maka ini harus beda, sehari 5 kali. Kalau selama ini ke gereja hanya Natal dan Paskah, ketika membuat resolusi retret itu, nanti saya akan ke gereja setiap minggu. Syukur-syukur kalau bisa ikut misa harian. Kalau selama ini agak pelit ya, itu pasti bukan orang Sungai Liat ya. Lalu ketika buat resolusi, saya ingin murah hati, saya ingin beramal dengan tetangga-tetangga, saya ingin berbuat baik, peduli pada mereka yang kurang beruntung. Itu resolusi-resolusi ketika kita ikut retret, ketika kita ikut rekoleksi, ketika kita berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini mulai lupa. Seperti ketika kita pulang retret, ya sudah lama kita berada di rumah, lalu mulai lupa dengan resolusi-resolusi tadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Banyak yang senyum-senyum ya. Jadi bangsa Israel tadi mulai lupa dengan apa niat-niatnya, dengan harapan-harapannya ketika berada di pembuangan. Mereka mulai melupakan bait suci ya. Bait Allah. Gereja tidak pernah didatangi lagi, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbuat baik lagi. Bahkan gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya sekarang yang berkembang adalah gaya.

Gaya hidup yang penuh dengan keserakahan, gaya hidup yang seringkali berlaku tidak adil, tidak peduli dengan keadilan. Kita justru mengembangkan semangat-semangat ketidakadilan itu. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, Maleakhi sang nabi datang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan kembali, Tuhan akan datang tiba-tiba masuk ke bait Allah. Maka kalian harus bersiap. Ya. Ini yang diingatkan kembali oleh sang nabi melalui bacaan pertama hari ini. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan Injil Yesus yang dipersembahkan di kenisah di bait Allah ini adalah penggenapan dari bacaan pertama ini, dari nubuat Maleakhi ini. Yesus yang dipersembahkan di bait Allah tadi dikisahkan bagaimana ia disambut oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Ada Simeon, ada Hana. Mereka semua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan mengabarkan tentang siapa orang ini yang begitu luar biasa. Seperti Hana tadi juga, kemudian ia banyak berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana berbicara banyak tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Yesus itu sekarang dipersembahkan di bait Allah. Ini adalah sekali lagi pemenuhan dari kitab nubuat Maleakhi tadi. Pemenuhan bahwa sekarang Tuhan betul-betul masuk ke bait Allah. Kehadiran Tuhan adalah untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan di bait Allah itu untuk menyucikan, sehingga semua saja yang ada di sana disucikan, dikuduskan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak, mari kita bersama-sama datang ke bait Tuhan ini, mempersembahkan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan yang sulung, yang pertama, entah itu dari manusia atau dari hewan, bahkan dari pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu milik Tuhan. Itu yang harus dipersembahkan, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, hari ini kita diajak juga untuk mempersembahkan. Mumpung Tuhan itu hadir di dalam baitnya, Dia akan mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Apapun bisa kita persembahkan, yang penting adalah yang terbaik. Amin. Saya selalu ingat akan pengalaman saya ketika saya di Jakarta. Ada seorang anak muda yang datang kepada saya, dia memberi amplop isinya uang. Dia katakan begini, Romo, ini gaji pertama saya. Ini saya berikan untuk gereja. Ini untuk Tuhan. Lalu saya langsung ingat, orang ini sepertinya rajin membaca kitab suci. Dia tahu isi kitab suci bahwa yang pertama itu milik Tuhan, maka dia berikan kepada Tuhan yang pertama. Ya. Nah, ini repotnya yang ada di sini ini bukan orang yang pertama kali akan terima gaji ini ya. Maka pesan saya cuma satu, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bakat, punya kemampuan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Kalau punya suara yang bagus, merdu, persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Kalau suaranya kurang bagus ya dilatih. Ya. Ya. Jangan malu-malu untuk tugas kor. Ya. Ah, suara saya jelek Romo, nah, itu dilatih. Ya. Kalau dilatih lama-lama bagus. Persembahkan apa yang Anda punya, yang terbaik.
tentu itu akan dikuduskan, akan disucikan oleh Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagimu, berkat bagi sesama, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah

0: disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut kepenatian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon bimbingan-Mu dalam segala pekerjaan kami, agar dapat menghasilkan buah yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kuasa kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Marilah kita mendoakan doa yubelium. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos, dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad.
0: Bapa yang penuh kasih, bersama dengan saudara-saudari kami, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-39 Suster Renata KKS, juga syukur atas ulang tahun Ibu Yovita Claudia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada saudari-saudari kami ini. Dalam rasa syukur atas hari ulang tahun ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berilah kepada para saudari kami ini kesehatan yang baik. Dampingilah selalu dalam peziaran hidupnya. Semoga ia senantiasa Kau penuhi dengan sukacita. Semoga mereka selalu berbahagia. Kau beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, perutusan dan juga pelayanannya. Berilah kepada mereka umur yang panjang. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kami juga berdoa dan sekaligus bersyukur untuk Ibu Maria Goretti Liucin Moi yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi hamba-Mu ini dari hari ke hari telah mendapatkan proses pemulihan dari-Mu sendiri. Dan kami tetap mohon penyertaan-Mu. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Ibu Maria Goretti Liucin Moi. Semoga ia bisa kembali sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitasnya tanpa suatu gangguan apapun juga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu dipersembahkan kepada-Mu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gereja-Mu yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hati-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengelu-elukan sang penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Kenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Amin.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya.
1: Pro 1.

0: pendengar, baru saja Anda mendengarkan program siaran ulang ibadah gereja Minggu. Yang maksud kami tadi adalah disiarkan langsung, disiarkan rekaman dari gereja Katolik Kota Sungai Liat, dan kami memohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Bahwasanya siaran ulang yang rekaman yang diputarkan tadi adalah dari Gereja Katolik Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan masih menghadirkan berbagai pilihan informasi dan juga lagu untuk Anda sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Taufan Libero. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Pemerintah kota Tangerang Selatan membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukum Perda nomor 2 tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan mendengar informasi yang menyatakan pemerintah Kota Tangerang Selatan akan legalkan miras dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Di pukul 9.13 waktu Indonesia Barat, kami kembali mengupdate informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Bruno Fernandes menangkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris. Kapten Manchester United Bruno Fernandes resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif sepanjang musim. Gelandang asal Portugal tersebut menjadi motor permainan Manchester United dengan kontribusi 8 gol dan 19 assist di Liga Inggris. Catatan itu membuatnya hampir memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Penampilan konsisten, Fernandes turut membawa MU finish di posisi 4 besar dan kembali lolos ke Liga Champions musim depan. Ia juga dinilai menjadi salah satu faktor utama kebangkitan tim sepanjang musim ini. Selain kontribusi di lapangan, kepemimpinan Fernandes sebagai kapten mendapat pujian dari staf pelatih maupun pengamat sepak bola. Penghargaan tersebut menjadi salah satu pencapaian individu terbesar dalam karir Fernandes sejak bergabung dengan Manchester United. Usai menerima penghargaan, Fernandes menegaskan ambisinya untuk membawa Manchester United meraih lebih banyak trofi. Ia mengatakan ingin memenangkan Premier League dan memenangkan Liga Champions dan tidak pernah menyembunyikan itu, ujar Fernandes seperti dikutip dari Reddit. Sepanjang musim ini Fernandes tercatat mencapai 8 gol yang telah ia cetak dan membukukan 19 asis di Liga Inggris bersama Manchester United. Dan mendengar itulah informasi dari dunia olahraga yang mendengar di mana Bruno Fernandes memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris.

miliaran manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam pukul 9 lewat 29 pagi ini, kami akan kembali mengambil informasi Anda dari rri.co.id. Masih dari dunia olahraga pendengar, Barcelona takluk dari Valencia, Lewandowski tutup karir dengan gol perpisahan. FC Barcelona menutup La Liga 2025-2026 dengan kekalahan 1-3 dari Valencia di Mestalla Minggu 24 Mei 2026 dini hari. Barcelona sempat unggul lebih dahulu sebelum Valencia bangkit dan membalikkan keadaan pada babak kedua pertandingan berlangsung. Robert Lewandowski membawa Barcelona unggul pada menit ke-61 melalui penyelesaian tenang memanfaatkan umpan dari lini tengah rekannya. Gol tersebut menjadi gol terakhir striker asal Polandia itu bersama Barcelona setelah dipastikan meninggalkan klub akhir musim. Valencia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Javi Guerra setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Barcelona pada babak kedua pertandingan. Tim tuan rumah kemudian berbalik unggul lewat gol Luis Rioja sebelum Guido Rodriguez memastikan kemenangan Valencia menjelang laga berakhir. Pertandingan tersebut menjadi momen emosional bagi Lewandowski setelah menutup karirnya bersama Barcelona dengan torehan 120 gol resmi. Striker veteran asal Polandia tersebut sebelumnya telah menyampaikan salam perpisahan kepada para pendukung Barcelona di Camp Nou. Pelatih Hansi Flick mengakui Barcelona melakukan sejumlah kesalahan setelah unggul terlebih dahulu atas Valencia pada pertandingan tersebut. Flick menilai kesalahan sederhana pemain Barcelona berhasil dimanfaatkan Valencia untuk membalikkan keadaan menjadi kemenangan penting mereka. Meski kalah pada pertandingan terakhir musim ini, Barcelona tetap memastikan gelar juara La Liga 2025-2026 menjadi milik mereka. Barcelona menutup kompetisi domestik musim ini sebagai tim terbaik setelah tampil konsisten sepanjang perjalanan kompetisi berlangsung. Dan berarti itulah informasi mengenai Barcelona yang berhasil cetak gol melalui gol Lewandowski namun kalah dari Valencia. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. 1, 2, 3. Saat ku memandang

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi, dan kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kementerian Haji larang KBIHU pasang identitas di tenda Arafah dan Mina. Kementerian Haji dan Umroh melarang pemasangan identitas kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di tenda-tenda jemaah. Tujuannya untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang sama pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Demikian disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji, Maria Asgaf, Sabtu 23 Mei 2026. Ia mengatakan dilarang memasang atribut, spanduk, stiker, atau pendanda dalam bentuk apapun di tenda-tenda jemaah di Arafah dan Mina. Maria menegaskan seluruh penempatan jemaah harus mengikuti pengaturan resmi dari Kemenhaj. Tujuannya agar layanan armusna berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan bagi jemaah, terutama lansia, disabilitas, dan perempuan. Menurut dia, pemerintah akan bertindak tegas jika mendapati atribut atau identitas KBIHU di tenda-tenda jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak sempat mencopot sejumlah identitas KBIHU di area tenda Arafah. Menurut dia, tenda-tenda tersebut seolah-olah telah dikafling untuk kelompok jemaah tertentu. Wakil Menteri Haji menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi kelompok. Menjelang pelaksanaan puncak haji di Armusna, Kementerian Haji terus mengecek kesiapan tenda-tenda yang akan menampung ratusan ribu jemaah Indonesia. Menurut Dahlil, pihaknya tidak ingin keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada layanan jemaah seperti sebelumnya. Dan berdengar, itulah informasi mengenai Kementerian Haji yang melarang KBIHU pasang identitas di tenda Arafah dan Mina. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Pendengar, lagu dari Dewa 19 dengan judul Lagu Cinta ini menjadi penutup kebersamaan saya, Taufan Libero, menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam program, berbagai program dan juga musik dan informasi juga untuk Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang menemani Anda pada Bangka Belitung siang, dan juga akan dihadirkan program Dialog Idola Anak sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi Anis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Di Bangka Belitung siang kali ini masih bersama Syabdurrahman Aris, dan kami akan temani Anda dengan menghadirkan idola anak di kesempatan siang hari ini.

0: Okay, pendengar di Idol Anak, kali ini kita akan hadirkan untuk Anda dengan perbincangannya yang terus sudah hadir ya di studio kita, narasumber untuk Idol Anak di kesempatan siang hari ini, pendengar, di mana kita sudah bersama dengan adik kita yang berprestasi, ini siswa SDIT Alam Biru di Sungai Liat dan juara 3 lomba Kosmi bidang matematika level 0 kelas 1 hingga 2 tingkat nasional. Wow, luar biasa ini tingkat nasional. Ini ada Ade Ahsan Faiz Nugraha. Selamat siang, Ade Ahsan. Selamat siang.
1: Hah?
0: Ya, gimana ya, kabarnya?
1: Baik.
0: Oh. Kemudian ada ibundanya ya, ibundanya nih Ibu Wulan. Selamat siang, Bu Wulan.
2: Halo, selamat siang.
0: Wah, luar biasa ini, membanggakan sekali ya dengan topik kita mengukir prestasi lewat matematika ya. Kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ade Ahsan dan Bu Wulan ya, di kesempatan siang hari ini. Nah, pendengar, ngomongin prestasinya yang tentunya sangat luar biasa. Sebenarnya kalau Ahsan sendiri ngomong-ngomong, sejak kapan nih suka dengan matematika?
1: Sejak sudah bisa menghitung, kira-kira belum masuk TK.
0: Oh, belum masuk TK ya? Waktu itu ngitung-ngitung apa waktu itu? Awalnya?
1: Dengan pertambahan sama perkurangan.
0: Oh, pertambahan sama perkurangan. Oh, jadi memang udah dari kecil udah suka matematika ya?
1: Iya.
0: Kan biasanya jarang anak-anak yang suka MTK. Kenapa kok kamu bisa suka sih? Apa sih yang menarik dari matematika itu? Yang menariknya?
2: Kenapa bisa suka?
0: Kenapa bisa suka nih? Apa ada tantangannya atau gimana gitu?
2: Dia suka tantangan katanya.
0: Suka tantangan ya? Oh, luar biasa. Jadi ini memang suka tantangan ya. Biasanya belajar matematikanya kapan dan berapa lama nih, Ahsan?
1: Biasanya dari jam 19.30 sampai jam 20.30, sekitaran 1 sampai 2 jam.
0: Malam ya? Malam belajar ya?
2: Iya.
0: Oh, berarti ini les tambahan atau gimana?
1: Enggak, diajarin sama Ama.
0: Belajar sama Ama. Diajarin bundanya, luar biasa. Jadi ini luar biasa ya Ahsan ya. Ini belajarnya malam sampai hampir malam lah gitu ya. Tapi kalau Bu Wulan sendiri gimana sih melihat Ahsan waktu itu, kenapa kok dia bisa suka MTK dan sampai sekarang bisa berprestasi gitu?
2: Dulu sewaktu Ahsan mulai bisa belajar membaca sama berhitung tuh sekitar umur 3 tahunan tuh dia udah bisa membaca sama berhitung. Terus mulai lancar tuh sekitar umur 4 tahun. Dia itu bermain tuh nengok lingkungan, apa aja dihitung, apa aja dikurangin. Nah, mulai kelihatan banget setelah masuk usia sekolah. Baru kelihatan banget.
0: Wow, ini sebenarnya apa sih Bu yang buat dia itu bisa suka MTK? Apakah memang ada basic dari orang tuanya, nurun lah gitu atau gimana sebenarnya?
2: Enggak juga sih, karena orang tua Ahsan kebetulan dua-duanya perawat ya. Oh, bukan guru, jadi ya karena anaknya suka aja mungkin. Jadi karena nengok dia suka, kita asah.
0: Wah, luar biasa. Ini kalau hitung-hitungan kan cukup sulit ya. Kalau mungkin ini dari kecilnya udah bisa tambah kali atau bagaimana waktu itu? Pembagian atau?
2: Waktu TK malah dia udah bisa hafal perkalian tuh. Dari 1 sampai 100, 1 kali 1 gitu. 10 sampai kali 10 itu udah TK udah hafal, alhamdulillahnya.
0: Jadi udah lebih dulu dari teman-teman ya, sebayanya ya?
2: Betul.
0: Oke, ini vitaminnya apa ya Bu ya?
2: Waktu ambil sih sama aja.
0: Mungkin waktu mengandung gitu kan ya?
2: Sama aja sih.
0: Sama aja ya? Oke, luar biasa nih. Ini sampai juara di tingkat nasional ya. Juara berapa ini? Juara 3 ya?
2: Iya, alhamdulillah dapat medali bronze.
0: Wah, luar biasa. Gimana perasaannya nih Ahsan waktu dapat juara 3 waktu itu?
1: Senang.
0: Senang banget ya?
1: Iya.
0: Kemana kemarin lombanya?
1: Di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Di Bandung. Kapan itu, Bu? Di Bandung.
2: Tanggal 8 Mei ini kemarin.
0: Oh, baru ya?
2: Iya, baru-baru ini. Oh, awal bulan Mei ini.
0: Terus gimana pas sampai sana? Ada rasa deg-degan karena lawannya berat-berat atau gimana waktu itu?
1: Ya, deg-degan.
0: Deg-degan ya? Agak-agak grogi gitu ya. Tapi persiapannya udah jauh-jauh hari ya, absen waktu itu ya.
1: Iya.
0: Nah ini mungkin kalau untuk apa namanya dukungan orang tua sini bagaimana Bu untuk bepergian ke Bandung dan lain sebagainya untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini Bu?
2: Kalau dukungan untuk sampai ke Bandung itu ya awalnya kan dari babak penyisian dulu ya, babak penyisian dulu itu lewat online. Jadi babak penyisian ya. Dan alhamdulillah Ahsan lulus final langsung ujian di Bandung, kami antar ke Bandung untuk ujiannya. Kebetulan waktu di Bandung tuh ada kepala sekolah dan wakil nemenin juga waktu ujiannya.
0: Luar biasa. Ini dipilih sekolah atau memang bagaimana? Oh ini ya tadi ya, lewat apa namanya pengujian dulu ya?
2: Iya, awalnya gitu ya? Ada pengumuman tuh, ada lomba KOSMI, kompetisi sensiswa muslim Indonesia kan. Jadi Ahsan daftar, banyak waktu itu yang dari Birun itu daftar. Alhamdulillah Ahsan yang lolos, hanya Ahsan. Di bidang matematika. Lanjut deh ke Bandung.
0: Keren. Ini di Bandung lawan berapa banyak nih? Dari provinsi mana aja?
2: Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Waktu itu tuh sekitar babak final tuh yang bagian matematika level 0 itu sekitar 58-an orang kalau enggak salah ya, saya lihat 58-an orang.
0: 58 orang. Wah. Ini gimana perasaannya Bu sebagai ibundanya, anaknya berprestasi tingkat nasional dengan juara 3 ini udah luar biasa loh dari
2: alhamdulillah
0: banyak provinsi. Gimana?
2: Alhamdulillah bangga sih karena saya lihat usaha dia waktu belajar, kita lihat usahanya benar-benar kerja keras banget. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan gitu.
0: Tapi kalau dari orang tua sini memporsir gak Bu?
2: Enggak sih, kami enggak pernah memforsir dia. Jadi kalau dia mau belajar, yuk kita belajar. Tapi namanya anak ya, kadang mood swingnya tuh berubah-ubah. Kita ikutin, kalau dia mah, yuk belajar, let's go, gitu kita belajar.
0: Wow, ini idolanya siapa nih? Siapa yang di Instagram itu sering ya? Lupa sih yang matematika. Ini kalau idolanya ada nggak di Ahsan?
2: Ada nggak idola dek? Nggak ada.
0: Yang matematika? Enggak ya. Enggak. Tapi ini sekarang udah sampai mana? Udah perkalian, pembagian, rumus-rumus atau gimana?
2: Ahsan sekarang udah mulai belajar akar.
0: Udah akar ya?
2: Mulai akar, jadi akar kayak akar 4-2 gitu, atau kelipatan 2 pangkat gitu. Baru mulai itu sih sekarang.
0: Tapi nggak les ini ya Bu? Les tambahan, private dengan ahlinya?
2: Belum Pak, masih kami ajarin sendiri.
0: Kayak siapa tuh? Jerome Pauline ya?
2: Jerome Pauline.
0: Lupa saya tadi, baru ingat nih. Siapa tahu idolanya Ahsan nggak ya?
1: Tahu nggak? Saya juga tahu.
2: Nggak tahu.
0: Bagus tapi jangan dikasih HP dulu berarti ya. Nah kemudian kalau ini biasanya belajar matematika ini punya cara khusus nggak nih Ahsan supaya mudah memahami soal-soal yang sulit begitu? Ada nggak cara-cara khususnya?
2: Ada nggak sayang?
0: Biasanya untuk memahami kan tipikal anak-anak kan beda-beda ya. Kalau Ahsan ada nggak cara-cara tersendiri gitu?
2: Baca soalnya dulu ya.
1: Ya baca soalnya, pahamin. Kalau terus dipikir sampai udah tahu jawabannya, tulis aja, jangan ragu.
0: Oh jangan ragu, oke. Jadi pada apa, memahami isi soalnya dulu ya Bu ya.
2: Iya.
0: Dari metode yang, nah ini kan belajar malam gitu. Ini membagi waktu Ahsan supaya gak capek. Ini kan masih anak-anak, ini gimana Bu sebagai orang tua nih?
2: Oh kami gini nih, jadi Ahsan ini kan kalau mulai dari pagi dia sampai jam 2 tuh sekolah. Pulang sekolah dia ada jadwal untuk TPA. Pulang dari TPA itu udah sekitar jam 5-an. Jam 5 okay, kita bebasin dulu biar dia main dulu sama teman-temannya. Setelah sholat maghrib kita lanjut di rumah tuh, biasanya kita ngaji di rumah sama-sama. Habis isya baru deh mulai kita coba belajar. Tapi kalau Ahsan posisinya misal mah capek banget hari ini, Dede udah banyak belajar, okay, berarti kita kurangin waktu belajarnya dari 1 sampai 2 jam, kita kurangin dulu setengah jam. Jangan dipaksain kalau anak-anak Ahsan misal mah capek, okay, berarti dia udah capek, ya berarti kita gak boleh menekan dia untuk belajar terus.
0: Oh artinya pintar-pintar orang tua juga ya.
2: Iya, betul.
0: Karena kondisi anak kan orang tua juga yang tahu ya. Mm-mm. Tapi pernah enggak dia kayak merasa bosan gitu dengan matematika?
2: Pernah,
0: Ibu.
2: Pernah bosan.
0: Gara-gara apa? Apa ketularan?
2: Gini, misal soalnya susah. Aduh, susah bener sih gitu. Kalau dia udah ada kata-kata aduh, kita istirahat dulu.
0: Oh, oke, okay. Ada bosannya ya.
2: Ada.
0: Tapi nyemangatinnya lagi gimana biasanya Hasan ya?
2: Kalau nyemangatin dia ya gini dulu, kita tinggal kasih suasana dulu di rumah yang tenang. Oke, okay, udah membangun suasana tenang, kita kasih tahu nih tujuan kita dek belajar tuh untuk apa sih gitu kan. Nanti dia jawab. Jadi ada tujuan dia jangka panjang dan jangka pendek. Misal jangka pendeknya, misal ada PR dari sekolah. Oh, berarti PR bisa selesai. Tapi kalau jangka panjangnya, misal cita-cita kamu mau apa sih, Nak? Berarti dia ada targetnya. Yang terpenting sistem reward. Jadi kalau dia sesuai target dia, kita kasih hadiah. Gitu aja udah semangat lagi anaknya.
0: Luar biasa. Ini kalau cita-cita mau jadi apa nih, Hasan?
1: Mau jadi pengusaha sih.
0: Wih, keren. Berarti itu hitung-hitungannya udah tepat ya ini ya. Pengusaha apa nih? Kalau boleh tahu ya.
1: Mau punya restoran.
0: Wih, keren. Kok mau punya restoran? Dari kecil terinspirasi dari siapa nih, Hasan? Pasti ada yang dilihat lah ya kalau restoran biasanya kan.
2: Karena dia suka masak.
0: Oh, suka masak.
1: Kreatif udah.
2: Kreatif.
0: Biasanya suka masak apa, San?
2: Di rumah apa? Bikin nasi goreng. Terus bikin apa, Sayang?
1: Bikin apa ya?
2: Sayur-sayur ya, kita tumis-tumis ya.
0: Kwetiau ya. Oh, keren nih kalau membuat restoran masih kecil. Jadi mau jadi pengusaha ya. Pengusaha itu keren ya menurut Hasan gitu ya. Oke, ini luar biasa. Bu, ada gak, Bu, ini selain matematika ditambah dengan les-les lain tuh Hasan ini?
2: Sementara sih belum ada les dia.
0: Oh, gak ada ya?
2: Belum les.
0: Berarti fokus?
2: Fokus di rumah, masih kami ajarin gantian sama ayahnya.
0: Oh, luar biasa. Ini memang ibunya juga bisa mengajar anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kemudian kalau untuk cara khusus gitu, Bu, supaya Hasan juga ya mungkin penunjang kan, enggak mungkin ya dari makanan, barangkali penunjangnya vitamin, suplemen, ada enggak sih, Bu?
2: Yang cara khusus biasanya kami terbiasa bangun pagi, anaknya yang penting. Dengan bangun pagi itu dia bisa ngawalin hari dengan melatih dia disiplin. Setelah dia disiplin kan tumbuh tuh rasa tanggung jawab. Setelah itu kita bikin rutinitas yang terjadwal. Dengan rutinitas terjadwal kan berarti dia tiap hari diulang-ulang itu kegiatannya, sehingga dia lebih paham, lebih mengerti. Paling itu.
0: Oke, kalau untuk suplemen dan lain-lain enggak lah ya? Belum.
2: Ada, oh, ada kalau ya? Suplemen.
0: Untuk menambah kepintaran otak, ada ya tetap ya,
2: Bu. Pasti
0: ya?
2: Kami, tapi yang terpenting kami kasih ini sih untuk daya tahan tubuh, itu aja sih. Kalau otak dari makanan, cukup dari makanan.
0: Wah, keren. Tapi kalau lawan berat kemarin Hasan di Bandung, siapa Hasan waktu itu, San? Finalnya.
1: Yang lawan berat.
0: Iya. Dari daerah mana kemarin?
1: Nggak tahu.
0: Udah lupa ya.
2: semua orang, Nak.
0: Tapi ini mewakili Bangka Belitung berarti ya?
2: Kalau mewakili karena cuman Hasan kemarin yang berangkat dari Bangka Belitung.
0: Oh. Tapi artinya membawa harum nama Bangka Belitung lah artinya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini dari sekolah gimana dukungannya juga, Bu?
2: Alhamdulillah. Dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru-guru semua mendukung, alhamdulillah.
0: Jadi sangat apa ya, antusias lah artinya Hasan juga ya, orang tua juga mendukung, jadi benar-benar terbantulah gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kemudian kalau materi matematika apa yang paling disukai Hasan nih?
2: Apa, Sayang?
0: Apa kali-kalian, tambah-tambahan, pembagian?
1: Tambahan, pengurangan, pembagian sama perkalian.
0: Kenapa suka itu? Lebih asik atau gimana sebenarnya?
2: Seru.
0: Seru ya?
2: Seru.
0: Oh.
1: Apalagi kalau ada di teka-teki silang, seru banget.
2: Teka-teki silang.
0: Oh, teka-teki silang. Kalau buku-buku bacaannya, Bu, ini ada nggak, Bu? biasanya, Bu?
2: Dia tuh di rumah malah lebih suka ngoleksi buku-buku tentang dinosaurus ya.
0: Oh, beda aja dia. Oh, lebih suka buku-buku dinosaurus. Jadi cukup banyak ya kesan baca buku ya?
1: Tentang alam.
0: Oh, tentang alam.
2: Tentang alam, ya betul.
0: Wah, keren nih. Jadi pecinta alam. Wajar dong SD IT Biruni
2: alam
0: kan?
2: Biruni ya,
0: benar-benar. Jadi pas banget cocok ya. Untuk pendengar yang mau gabung ya silakan di

0: kalau ada berapa ratus orang gitu kan langsung ujian sama-sama. Nah, nilai Ahsan tuh termasuk kategori medali apa silver.
1: Mantap. Jadi memang udah ada ke depan ada enggak nih yang mau diikutin lagi biasanya selepas ini?
0: Paling
1: persiapan.
0: Enggak tahu nih, kayaknya nanti kalau udah cukup kelasnya mulai kita terkejar target OSN paling dari sekolah.
1: Oh, IPA. Oh, IPA.
0: Omongnya IPA.
1: Oh, keren. Oh, mau jadi anak IPA ya. Oke, okay, jadi
2: Tika suka IPA juga soalnya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang kuat di situ ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak pernah memaksakan lah, Ibu. Mungkin kan biasa kan beda-beda didikan orang tua, ada yang memaksakan. Wah, kamu harus ini itu. Kalau dari ibu sih gimana sih, Bu? Spek pengetahuan juga nih untuk kami-kami.
0: Oh, kami enggak pernah memaksakan anak ya.
1: Misal jadi dia suka apa, ya udah lanjut
0: dia
1: gitu,
0: dukung. Mau apa? Kita kan harus dukung nih, dukung anak tanpa syarat gitu. Jadi dia mau jadi apa terserah, yang penting kita arahkan keinginan dia, potensi dia tanpa ada paksaan.
1: Oke. Kalau mau ngelakuin hal yang pastinya selama positif didukung lah gitu ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau untuk ini kan kadang-kadang handphone juga kan merusak ya dari anak-anak, kadang-kadang enggak concern dan lain. Ini bagaimana mengatur waktu itu? Ada screen time-nya kah atau bagaimana?
0: Ada. Ya, Bu, ya? Pasti ada. Di keluarga kami ini anak-anak kami jadi termasuk Ahsan, dia nggak boleh nonton TV ataupun main HP di jam sekolah.
1: Okay.
0: Jadi Senin sampai Jumat benar-benar free, nggak nonton TV, nggak main HP.
1: Wow.
0: Dan boleh nonton TV kalau libur sekolah.
1: Dan main, itu diterapkan.
0: Iya, main HP cuman hari apa sayang?
2: Sabtu.
0: Hari Sabtu jam berapa nak?
2: 9 sampai jam 12.
0: Wah, cuman aduh, itu aja.
1: Sampai hafal luar biasa. Jadi ini disiplin ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Artinya enggak.
0: Betul.
1: Enggak waktu dia ngerengek kita kasihan enggak gitu ya.
0: Kita harus tegas. Kalau kita enggak tegas
1: benar.
0: Bisa jadi senjata dia, ngerengek pasti dikasih, ngerengek pasti dikasih. Jadi kami tegas untuk aturan itu.
1: Nah, ini pembelajaran juga nih untuk saya dan orang tua. Ya kadang-kadang nangis kasihan tuh salah juga ya sebenarnya.
0: Iya.
1: Ini luar biasa disiplin sampai hafal apa jam-jamnya juga Ahsan. Jadi Ahsan nurut banget artinya ya.
0: Nurut enggak?
2: Lumayan
1: luar biasa nih. Ini bisa ditiru ya jadi untuk pendengar. Nah, kemudian sebenarnya yang paling membantu Ahsan ya memberikan support, semangat saat belajar selain orang tua, dari gurunya gimana? Asik-asik kayaknya gurunya di situ ya.
0: Wah, asik-asik sekali Pak, alhamdulillah. Guru-guru di Biruni itu semuanya sangat mendukung.
1: Inovatif gitu ya.
0: Iya.
1: Pendidikannya dan luar biasa.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi sangat terbantu ya. Nah, kemudian selain matematika ada enggak pelajaran lain yang disukai Ahsan?
2: Apa nak? Salah satunya atau PJOK?
1: Olahraga. Kenapa suka olahraga nih?
2: Ya karena berolahraga.
1: Oh, olahraga. Hobinya apa nih?
2: Menggambar sama bermain sepeda.
1: Oh, menggambar. Oh, jadi olahraganya hobinya main sepeda ya, olahraga. Yang favoritnya apa sih selain main basket, futsal ya, atau apa?
2: Olahraga yang paling Ahsan suka tuh main bola basket.
1: Waduh, mau main bola basket ya, di sekolahnya udah lengkap berarti ya fasilitasnya.
0: Ada.
1: Wah, keren nih. Jadi untuk pendengar nih, luar biasa bisa berprestasi ya di SDT Alam Biruni.
0: Alam Biruni.
1: Ya? Oke. Kemudian membagi waktu tadi udah ya. Sebenarnya membagi waktu antara belajar dan bermain gimana Ahsan? Kalau saat belajar, main-main, kalau seharian itu kira-kira pembagiannya gimana dalam sehari? Pagi kan sekolah gitu kan, mungkin tidur siang baru main sama teman-teman tuh gimana? Atau memang anak rumahan lah gitu?
2: Biasanya kalau nggak teman main biasanya di rumah, diseling banget di rumah.
1: Oke, jadi ini anak rumahan banget ya, Bu ya?
0: Kalau anak rumahan main itu paling bentar saya ya, karena kami tinggal di komplek ya, di komplek rumah sakit jiwa tuh.
1: Cuma
0: di komplek
2: kalau
0: situ.
2: Kalau main mah ikut-ikut.
0: Kalau ada temannya main manggil baru dia keluar ikut main.
2: Enggak ikut kakak.
0: Kalau enggak ikut kakaknya.
1: Oh iya, jadi di komplek RSJ itu ya.
0: Iya.
1: Ya, tahu. Nah, kemudian sebenarnya ada enggak tips sederhana dari Ahsan untuk teman-teman ya?

0: masih takut matematika. Jujur ya, kalau Om sendiri takut sih dulu ya. Kalau udah masuk guru-guru MTK, fisika, kimia, waduh itu udah kayak bawaannya males. Padahal ini kan sebenarnya dari kita sendiri ya untuk menyukainya. Ujung-ujung kan IPS. Kalau Aksan sendiri gimana, Aksan? Ada gak tipsnya? Mungkin untuk adik-adik kecil yang lain sebenarnya kenalin dulu, jangan udah gak suka dulu gitu.
1: Yang pertama tuh pahamin dulu yang apa yang mau dipelajarin. Habis itu kerjain soal-soal dasar dulu. Habis itu latihan terus.
0: Latihan terus. Ada gak tips supaya kita itu suka sama MTK? Karena kalau yang dari awal udah nolak, hatinya kadang-kadang berat gitu ya. Benar sih itu. Kalau Hasan kan memang udah suka ya.
1: Iya.
0: Jadi tipsnya seperti itu ya. Jadi sukai dulu, pelajari, dan pastinya juga apa namanya, latihan terus ya. Tiap hari latihan ya. Soal-soalnya.
2: Latihan gak tiap hari, Nak?
1: Enggak sih, tergantung mood.
0: Oh, tergantung mood juga ya. Tapi moodnya kebanyakan bagusnya kayaknya ya, Hasan ya.
1: Iya.
0: Oke, gak pernah ngambek-ngambekan nih. Nah, untuk pendengar, nanti kita lanjut lagi ya di perbincangannya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macem deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar dan adik-adik di manapun berada, kita lanjut lagi di perbincangan idola anak untuk kesempatan siang hari ini. Nah, kita masih dengan Ibunda Ahsan, Ibunda Ibu Ulan dan juga Dek Ahsan yang berprestasi. Nah, kita udah buka nih satu WhatsApp yang bergabung ya. Halo, ini dari Iren di Sungai Liat, mau nanya bagaimana cara agar Ahsan ini bisa konsentrasi dan siap secara fisik mental dalam mempersiapkan diri sebelum berlomba. Makasih. Wah, ini bagus pertanyaannya nih. Konsentrasi, siap secara fisik, mental dalam mempersiapkan diri. Mungkin ke Ahsan dulu nih sebelum ke bundanya nih. Ke Ahsan gimana?
1: Belajar.
0: Konsentrasi, melatihnya fisik, mental.
1: Gimana ya?
2: Kalau mau biar lebih konsentrasi, jadi ngapain dulu?
0: Enggak buyar gitu pas lagi lomba kan dan lain-lain.
1: Ya
0: apa bernapas panjang dulu gitu kan, atau merileksasi, menenangkan diri gitu biasanya.
1: Berdoa dulu.
0: Berdoa pastinya. Oke. Nah, ini gimana Bu, dari orang tua sendiri, dari bundanya?
2: Kalau Ahsan tuh kita jangan mulai waktu lomba. Jadi kebiasaan sebelum kita lomba itulah yang harus kita lakukan dulu. Contohnya sebelum kita belajar tuh kita harus ciptakan dulu lingkungan yang tenang anak, supaya anak belajar bisa fokus. Selain itu yang terpenting nih, susunlah rutinitas harian yang konsisten. Jadi harus konsisten nih. Kalau udah mulai gak konsisten, udah deh buyar itu pasti. Dan terakhir kita harus tahu, kenalin dulu gaya belajar anak. Nah, gaya belajar anak kan ada yang visual, ada yang auditory atau kinestetik. Kita harus tahu anak kita itu lebih condongnya kemana. Itulah yang penting.
0: Kalau Ahsan gimana gaya belajar?
2: Kalau Ahsan lebih condong ke auditory sama kinestetik.
0: Gabungan itu. Oke. Tuh. Jadi pembelajarannya juga pakai kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Lebih menarik untuk dia.
2: Betul, betul.
0: Oke. Kemudian sebenarnya kalau ngeliat bakatnya kan dari kecil tadi ya. Ada enggak nih kebiasaan khusus yang diterapkan dari orang tua untuk membantu anak ini saat belajar? Ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ya kayak ice breaking supaya dia enggak bosan waktu belajar atau gimana, menariklah begitu pembelajarannya. Pas diajarin orang tua di rumah.
2: Ya kalau mau belajar di rumah ya tetap itu aja. Sebenarnya tuh semua tergantung sih ke anaknya. Kalau anaknya, kita bikin ini dulu deh, perjanjian dulu yang pasti. Bikin perjanjian, kita mau belajar berapa menit. Kalau anaknya deal misal 30 menit, oke, berarti kita gak boleh lebih dari 30 menit. Berarti kita harus ikutin anak. Tapi jangan sampai ngikutin anak malah salah nanti kita cara ngajarnya. Yang penting pastikan dulu mau belajar berapa menit nak, gitu. 30 menit, oke, kita 30 menit kita belajar. Jadi selama 30 menit itu fokus benar-benar kita belajar.
0: Oke, kalau bunda ini metode pembelajarannya gimana? Kalau salah kan ada, ya mungkin beda-beda tipe lah ya. Salah mungkin ada yang marah, ada yang marahin, ada yang enggak secara halus. Kadang-kadang kan kalau halus banget anak juga kayak main-main, ini gimana?
2: Enggak menutup kemungkinan ya, pasti kalau berulang-ulang benar. Pasti kita juga kesel, tiba-tiba ya muncul tanduk gitu.
0: Iya benar-benar. Nah mungkin ini boleh tahu juga nih kita nih.
2: Paling ini sih kita tengok kondisi anak-anak nih, moodnya masih bagus nggak sih, bagus nggak menurut anak. Kalau moodnya lagi bagus, oke, kita kejar yuk nak, kita belajar gitu kan. Tapi kalau dia moodnya lagi jelek, jangan deh sekali-kali kita ajak dia belajar. Kita tunggu mood dia bagus dulu.
0: Oke, kalau untuk ini apa namanya, ya kayak hadiah-hadiah gitu.
2: Pasti itu, pas kita harus ya ada support sistem ya, reward, betul. Rewardnya.
0: Wah, langsung oke, mau nagih. Udah dapat rewardnya ya berarti ya. Waduh, mantep Ahsan nih. Jadi makin semangat berprestasi ya Ahsan ya?
1: Iya.
0: Ini kan udah kelas berapa sekarang?
1: Dua.
0: Dua, oke. Dua SD. Dua SD, bentar lagi kelas tiga ya. Ini ke depan kan apalagi yang mau bakal dikejar selain prestasi ini kan udah dua lomba. Mungkin ada target emas kah, medalinya nanti ke depan di lomba-lomba lainnya Ahsan?
1: Ya ada.
0: Ada ya pasti ya. Tapi yang paling dekat belum ada ya untuk lomba kejuaraan gitu ya. Di bank. Tapi Ibu pernah enggak nyoba-nyoba untuk ya mungkin enggak dari sekolah link untuk lombanya, yang link secara pribadi gitu, ada perlombaan enggak pernah diikutin ya?
2: Belum sih, belum, untuk ya? Sekarang belum. Mm-hmm. Kami nggak terlalu memforsir anak. Mm-hmm. Ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kita tanyain dulu alasannya mau nggak. Nggak amah, nggak dulu gitu. Berarti ya udah, nggak usah, kita coba-coba.
0: Nah, ini kan di tengah kesibukan ya, orang tua kan kerja juga gitu kan. Mm-hmm. Ya. Asannya sekolah, ini gimana di tengah kesibukan mengatur waktu biar konsistensi gitu. Anak belajar, ya terdidik, dan lain sebagainya.
2: Kebetulan saya sama suami ini kan perawat ya, jadi sama-sama kami kerja shift. Tapi alhamdulillahnya kami gak pernah satu shift. Jadi misal saya dinas pagi, suami sore, saya sore, suami malam gitu. Jadi kalau pas saya kerja ya suami yang ngambil alih untuk aturannya ada di rumah. Jadi aturan kami sama, kalau kata kami A berarti ayah juga A, saya B berarti ayah juga B.
0: Wah, jadi saling support lah begitu ya.
2: Betul, betul.
0: Luar biasa nih, ini baru kerjasama. Oke, okay. Nah kemudian sebenarnya kalau tantangan terbesar ya, yang ibu hadapi, yang dihadapi Bunda Ahsan ini saat membimbing Ahsan hingga bisa meraih prestasi, ada nggak sih tantangan-tantangannya? Ya mungkin ada secuil-cuil lah gitu, nggak yang terlalu besar-besar banget tantangan dalam mengajar anak.
2: Tantangannya
0: mendampingi sampai prestasi sekarang.
2: Mood swing dia.
0: Mood swing itu ya?
2: Iya betul. Kalau moodnya lagi jelek, udah deh.
0: Kacau ya kalau.
2: Kacau, lagi. Kacau.
0: Oke, tapi untuk mengembalikannya gimana biasanya untuk
2: cara mengembalikan ya?
0: Dikasih hadiah atau gimana sih biasanya?
2: Kita tanya dulu, kenapa sih Dede marah-marah? Alasannya apa sih? Mm-hmm. Kita tanya alasannya dulu, kenapa dia marah-marah? Dia nggak mau ke dia ini, misal dia capek, oke kita istirahat dulu. Kalau kata dia ngantuk, oke kita tidur dulu gitu.
0: Tidur dulu gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, ini yang mungkin harus diketahui juga oleh orang-orang tua lainnya. Sebenarnya kunci utama membentuk anak berprestasi, ya berkarakter, nggak cuma berprestasi di bidang pendidikan, akhlaknya juga, ya agamanya. Betul. Ini bagaimana yang ibu terapkan? Kuncinya.
2: Jadi kunci utamanya ya. Kita kan hidup harus seimbang gitu. Pelajaran oke, agama juga oke. Jadi anak nih setiap hari dalam seminggu tuh ada 3 kali dia untuk pelajaran TPA-nya. Terus di sekolahan ada pelajaran tahfiz, tahsinnya dapat juga. Terus belajarnya di malam hari itu pun kita tengok dia. Dia capek atau enggaknya, dia sanggupnya 1 jam atau 2 jam. Kalau dia, kita perhatiin deh, kalau dia udah mulai capek ya udah kita berhentiin. Paling gitu aja sih nyeimbanginnya.
0: Oke. Okay. Jadi penyeimbangannya tuh kayak gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, terkait pesan juga ya kepada orang-orang tua lain yang ingin anaknya berprestasi seperti Ahsan nih. Pastilah orang tua di sana ingin anaknya berprestasi, pintar, cerdas gitu ya, meraih ya mungkin ada lomba-lomba juga, juara enggak, itu impian semua orang tua. Ini gimana pesan untuk ibu-ibu di sana?
2: Pesan saya untuk semua orang tua ya, dukunglah anak tanpa syarat. Dengan kita menjadi pendengar yang aktif dan sebagai fasilitator kepada anak itu, terus biarkan mereka bereksplorasi sesuai dengan potensinya. Dan yang paling penting nih, selalu berikan apresiasi atas setiap proses usahanya.
0: Wow, luar biasa. Jadi harus tanpa syarat lah gitu ya. Iya, karena kalau pakai syarat itu kadang-kadang nggak bagus ya.
2: Bahaya nanti kalau tidak ya, sesuai dengan yang kita bener. Mau. Aduh.
0: Saya ada dengar juga sih dari psikolog kalau nggak salah itu ya. Ini kalau ibu sendiri ya, sebenarnya dalam perjalanan Ahsan, momen apa sih yang paling berkesan ya bagi ibu sebagai orang tua? Ada momen-momen yang kayak membuat ya terharu? Pernah gak ibu merasa khawatir atau ragu dengan kemampuan Ahsan di awal?
2: Momen yang bikin saya terharu itu kan karena saya lihat dia ya, proses dia belajar, usaha dia belajar untuk menjadi sampai sekarang ini. Kita lihat langsung deh seberapa keras sih dia belajar sampai dia mendapatkan hasil yang sekarang ini. Itu udah bangga banget kita sebagai orang tua.
0: Wow, udah dua kali ke lomba dan alhamdulillah ya, dua-duanya.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau sebenarnya Ahsan lebih suka belajar sendiri atau biasanya lebih suka didampingin sih sebenarnya?
2: Jadi kalo lebih suka mana?
3: Didampingin.
0: Oh, didampingin. Gak suka belajar sendiri ya?
3: Kalau belajar sendiri tuh malahan kebanyakan dek main.
0: Oh, kebanyakan main ya. Oh, kalau didampingin semangat ya sama ibu ya.
2: Iya.
0: Wah, luar. Kalau guru favoritnya ada enggak? Semuanya favorit kayaknya. Guru-guru di STT Brunei ya. Nah, kemudian saat Hasan melakukan kesalahan dalam belajar. Ini misalkan ya nilainya kurang dalam hal mungkin ya, ada nilai-nilai yang kurang. Ini bagaimana sih cara ibu menegur atau membimbingnya? Kadang-kadang kan ya mungkin enggak ada juga di luar sana yang menyalahkan kenapa kamu nilainya segini dan lain sebagainya.
1: Pernah.
2: Nah, enggak menyalahin
0: kamu. Enggak pernah ya?
1: Enggak pernah.
0: Wah, luar biasa.
1: Kan paling pendek nilainya 90.
2: 90. Jadi kita tanya deh kenapa bagian mana sih yang bikin bingung sampai salah itu bagian mana? Kita perbaiki sama-sama sih biasanya kayak gitu. Enggak pernah saya marah-marah ke Ahsan.
0: Oke, luar biasa. Jadi gak pernah memaksakan lah pokoknya kenapa nilai segini, karena itu kan membebani ya sepertinya.
2: Iya, betul-betul.
0: Nah, kemudian kalau menurut ibu ya lebih penting bakat atau latihan sebenarnya? Kalau udah ada bakat, kalau gak latihan sama aja ini, dua-duanya.
2: Betul, itu kan saling berhubungan tuh. Kalau bakat gak diasah dengan latihan, ya gak bakal berkembang. Kalau kita cuman latihan aja gak ada bakat, ya ya mentok-mentok gitu aja gitu sih. Tapi kalau kita asah terus-terusan juga mungkin berkembang juga. Jadi saling berhubungan antara bakat dan latihan.
0: Oke. Mungkin dari sekolah bagaimana ini apresiasi pas juara kemarin?
2: Alhamdulillah di jadi Ahsan. Gimana dek pas kemarin habis dedek juara di sekolah ngapain kemarin? Pas waktu upacara?
1: Selesai upacara depan.
0: Bangga banget pastinya. Disuruh maju ke depan ya, bukan mendapatkan hukuman pasti, tapi ini mendapatkan prestasi yang membanggakan. Oke, lingkungan kalau menurut ibu berpengaruh nggak sih bu?
2: Wah, sangat berpengaruh.
0: Teman-teman ibu tipe yang membatasi nggak?
2: Kalau saya
0: berteman anak.
2: Saya lihat-lihat juga sih.
0: Ya benar.
2: Kalau masih anak-anak kayak gini temannya juga nggak paling nggak neko-neko kalau masih anak-anak ini.
0: Ya.
2: Apalagi kami tinggal di komplek itu ya kami tahu cuman pegawai-pegawai di situlah anak-anaknya.
0: Oke. Jadi ya pasti orang tua juga pasti melindungi lah gitu ya.
2: Betul.
0: Nggak semuanya ya. Jadi seperti itu ya. Nah pendengar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat nih sebelum kita akhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Nah, untuk Ahsan mungkin Ahsan apa nih yang ingin disampaikan ke bundanya nih setelah berprestasi? Ya mumpung di sini ya luar biasa ada yang ingin disampaikan ke orang tua dengan Ahsan berprestasi seperti sekarang begitu. Yang udah sayang sama Ahsan ya. Udah mensupport Ahsan sampai luar biasa jadi prestasi kayak gini. Ada enggak nih untuk bundanya? Waduh.
2: Apa? Jadi mau ngucapin apa untuk Amah?
1: Terima kasih.
2: Sama-sama sayang.
0: Wah, luar biasa. Bundanya mungkin ada yang disampaikan ke Hasan, nasihat-nasihat juga ke depan.
2: Pesan Amah nak ya. Mudah-mudahan dedek nanti jadi anak yang mandiri. Amin. Sukses dunia akhirat sayang ya.
1: Amin.
0: Wow. Mudah-mudahan Ahsan juga tetap berprestasi ke depan ya.
2: Amin.
0: Dan tentunya bundanya bisa menemani ya sampai anaknya besar sukses.
2: Amin.
0: Yang dicita-citakan tadi jadi apa? Pengusaha.
2: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan kita doakan ya ini cita-cita tercapai dan mudah-mudahan bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang nanti.
2: Amin.
0: Dan pendengar ya sekaligus kita akan mengakhiri perbincangan kita dalam kebersamaannya di Idola Anak untuk edisi ini. Semoga menginspirasi ya tadi didikan-didikan yang disampaikan oleh Bunda Ahsan yang tentunya juga menginspirasi untuk kita semua bisa diterapkan dan mudah-mudahan anak kita juga bisa meraih prestasi ya. Dan kita akhiri di Idola Anak, sampai jumpa di Idola Anak selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Prozatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 11 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: masih dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapados.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih
2: yakin untuk. Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Deter Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar, kita masih lanjutkan kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Siang, dan nanti kita akan hadirkan dengan beberapa informasi ke ruang dengan Anda sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya, di maksud kami mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk menemani Anda di siang hari ini, saya akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan beberapa lagu pilihan di Bangka Belitung Siang. Kali ini pendengar, kami akan hadirkan dari miliknya Anet Bakti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Kita akan lanjutkan nanti dengan informasi update cuaca terlebih dahulu. Ya, kita terima dari perakiraan BMKG Kota Pangkal Pinang, di mana hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Namang, Lubuk Besar, Belitung Timur, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Damar, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Merangkui, Gerunggang, Gabek, Girimaya, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Merawang, Mendo Barat, Kabupaten Belitung, Membalong, Bangka Selatan, Tobali, Lepar Pongo, Air Gegas, Simpang Rimba, Payung, Tukak Sadai, Pulau Besar, Kepulauan Pongo, Bangka Tengah, Kobak, Simpang Katis, Bangka Barat, Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Paritiga, Belitung Timur, Manggar, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi cuaca yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya untuk pendengar, nanti pada pukul 11.56 menit, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang kita rangkaikan langsung nanti dengan musik-musik instrumental ya.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat, di kesempatan siang ini kita akan hadirkan dengan mengenal lebih dekat, yaitu profil ya dari Pinkan Mambo. Nah, untuk pendengar udah pada tahu belum ya, Pinkan Mambo ini penyanyi yang tergabung di Ratu dengan nama lengkap Pinkan Ratnasari Mambo, yang tentunya juga ini lahir tanggal 11, maksud kami tanggal 11 November 1980, adalah penyanyi pop berkebangsaan Indonesia. Jadi pendengar, Pinkan Mambo ini ya, untuk diketahui bahwa sebelumnya dikenal sebagai vokalis grup Ratu pada tahun 1999 bersama Maya Estianti. Sebelum bergabung dengan Ratu, Pinkan adalah penyanyi latar grup band Dewa 19 yang digawangi oleh suami Maya Ahmad, mantan suaminya ya, Ahmad Dhani. Pinkan kemudian mengundurkan diri pada tahun 2004 dan memilih untuk bersolo karir bersama Ratu. Nah, Pinkan sempat menciptakan satu album bersama pada 2003. Single pertama Pinkan dalam karir solonya adalah Cinta Takkan Usai, ciptaan musisi berbakat almarhum Glenn Fredly. Single tersebut merupakan bagian dari album kompilasi berjudul Best Female Idol yang secara resmi diluncurkan 1 Desember 2004. Album ini berisi lagu-lagu dan penyanyi wanita kenamaan, antara lain Bukan Cinta Biasa, Siti Nurhaliza, Perempuan Ini, Audi, Tegar Rosa, Bicara Cinta, Ruth Sanaya, Kembali Anggun, dan Kisah Sedih di Hari Minggu, Marsanda. Tahun 2006, akhirnya Pinkan merilis album perdananya bertajuk Aku Tahu Rasanya. Album ini merupakan sebuah rangkuman kisah hidupnya 2 tahun belakangan yang dituturkan dalam indahnya warna-warni pop, disco, R&B hingga nuansa rock. Album ini diproduseri oleh Pinkan sendiri bersama senior A&R, Director Sony Music ya, Indonesia, dan Jan De Juhana. Single pertama dari album ini adalah lagu berjudul Dirimu Dirinya. Musik dan lirik dari lagu ini digubah oleh penulis lagu Mumpuni, Melly Goeslaw. Selain Melly, beberapa musisi ternama juga membantu dalam album ini, antara lain Tria Utami, penulis lagu Aku Tahu Rasanya yang berirama rock, diaransemen oleh DJ Sumantri, dan napas rock etisnya ya semakin terasa oleh cabikan gitar Edi Kemput. Irama yang fun dan beat R&B yang kental terdengar lagu Menyentuh Awan karya Adam Selon Seven. Lagu Cara Aku Mencintaimu ditulis Ion Club Etis, dan Biar Kau Tahu Rasa ditulis Rika Ruslan. Nah, kemudian pendengar, Pinkan sendiri terlahir dari orang tua yang berbeda keyakinan. Ayahnya Yoke F. Mambo merupakan seorang pemeluk agama Kristen, sedangkan ibunya Dek C. Sarif seorang Muslim. Sejak kecil kedua orang tuanya bercerai, tumbuh dan dibesarkan dan akrab dengan lingkungan keluarga ibunya. Pinkan bersama kedua orang tua, maksud kami bersama kedua orang adik laki-lakinya, praktis memeluk agama Islam. Perjalanan cinta Pinkan terasa penuh liku. Ya, tentunya sudah diketahui juga untuk Anda pendengar, dan tentunya demikian yang kami sampaikan oleh profil atau profil dari Pinkan Mambo. Jadi ada beberapa album yang dikeluarkan dari 2003 hingga 2018 ya. Pernah juga mengeluarkan album religi, Menyerah Dalam Kehendakmu, dan tentunya ada beberapa album kompilasi. Nah, untuk mendengar, sebelum itu nanti kita akan hadirkan dengan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu dari miliknya Pinkan Mambo di siang hari ini.

Radio Republik Indonesia Sungai Ilir dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan ketersediaan stok beras dan minyak goreng menjelang Idul Adha dalam kondisi aman. 3 duta besar dari negara sahabat untuk Singapura mengunjungi Belitung guna melihat secara langsung potensi pariwisata Belitung. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya di Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Abdul Rahman Haris.

0: Pemkot Pangkal Pinang memastikan ketersediaan stok beras dan minyak goreng menjelang Idul Adha dalam kondisi aman. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Banyak stok dari Bulog ya Pak ya untuk Idul Adha.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan ketersediaan bahan pangan beras dan minyak goreng menjelang Idul Adha di wilayahnya dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Aetisna usai melakukan kunjungan ke Gudang Bulog. Desi mengatakan hasil pengecekan di Gudang Bulog menunjukkan persediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman bahkan diproyeksikan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.
1: Persediaan bahan pangan terutama beras dengan minyak menjelang Idul Adha 2026. Tadi dikatakan cukup banyak stok dari Bulog ya Pak ya untuk Idul Adha, malah itu untuk dua bulan kedepannya insya Allah cukup lah. Dan juga ada cadangan dari Bulog sendiri.
2: Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memastikan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang bersumber dari Bulog telah tersedia dan siap kembali disalurkan kepada masyarakat di sejumlah kecamatan. Menurut Desi, keberlanjutan program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi menjelang hari besar keagamaan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas utama seperti beras dan minyak goreng karena stok dipastikan dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan dan harga bahan pokok di pasar guna mengantisipasi gejolak harga menjelang Idul Adha. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di Kabupaten Belitung Timur terpantau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Septrian Ningsih melaporkan.
3: Sepi, tahu ada atau faktor dari ekonomi ke atau faktoran gimana itu kurang tahu.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di Kabupaten Belitung Timur terpantau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan langsung para pedagang, salah satunya penjual hewan kurban di Kecamatan Manggar, Nadi. Nadi mengaku daya beli masyarakat pada musim kurban tahun ini menurun cukup drastis. Aktivitas transaksi yang biasanya mulai ramai beberapa pekan sebelum Idul Adha, kini justru masih terlihat sepi pembeli. Ia menduga penurunan penjualan dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, meski dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab utama lesunya pasar hewan kurban.
3: Bagusan tahun kemarin daripada tahun ini. Tahun ini agak sepi sih gitu. Tahu ada atau faktor ekonomi ke atau faktoran gimana, udah kurang tahu juga lah nih.
4: Untuk tahun ini, Nadi hanya mendatangkan 8 ekor sapi Bali dengan bobot rata-rata sekitar 120 kg. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun lalu ketika dirinya mampu menjual hingga 13 ekor sapi selama musim kurban. Sementara itu, untuk kambing Jawa dirinya menyediakan sekitar 60 ekor. Dari jumlah tersebut baru sekitar 10 ekor yang berhasil terjual. Adapun harga jual sapi dibanderol mulai dari 25 juta per ekor, sedangkan kambing dijual dengan harga sekitar 3,5 juta rupiah. Meski kondisi penjualan masih lesu, para pedagang berharap permintaan hewan kurban akan meningkat mendekati hari pelaksanaan Idul Adha, sebagaimana tren yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing C, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Kurban Masjid Agung Sungelet menyediakan tempat khusus penyembelihan hewan kurban sapi secara permanen untuk momen Idul Adha. Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Menjadi tempat untuk
6: Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat menyediakan tempat khusus penyembelihan hewan kurban sapi secara permanen untuk momen Idul Adha setiap tahunnya. Lokasi khusus ini berada di belakang area Masjid Agung Sungai Liat. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfani Rahman mengatakan, tempat ini sudah dibangun secara permanen dari besi dan sudah sesuai standar serta ukuran untuk penyembelihan hewan kurban sapi nantinya.
5: Tempat ini sebenarnya sudah permanen menjadi tempat untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Sungai Liat. Jadi di sini ada lima tempat untuk pemotongan sapi. Kita juga siapkan untuk kambing sebelah sana.
6: Menurut Kemas, panitia kurban tidak menyediakan tempat penyembelihan yang sama antara sapi dan kambing karena dikhawatirkan terjadi percampuran atau kontaminasi silang dan untuk menjaga higienitas. Ia menyebut momen Idul Adha tahun ini, panitia kurban sudah menyediakan tenda-tenda dengan berbagai fungsi dan penggunaannya, dari mulai penyembelihan hingga nanti proses pembagian. Panitia kurban sampai saat ini baru mendata sebanyak 7 ekor sapi yang masuk, yakni 6 hasil arisan dan 1 ekor milik perorangan. Sedangkan kambing belum terdata karena biasa masuk di hari H pelaksanaan. Buslumi Ahmad melaporkan.
0: Tiga duta besar dari negara sahabat untuk Singapura mengunjungi Belitung guna melihat secara langsung potensi pariwisata Belitung. Arif Juliantoro melaporkan.
7: So we are here to see all the beauties that you offer and how this is very good for tourism, but this is also very good to create employment and to have the benefits for the population of this island and for the growth and development of amazing Indonesia.
8: Duta Besar Negara Sahabat untuk Singapura mengunjungi Kabupaten Belitung untuk melihat langsung potensi pariwisata serta konektivitas penerbangan internasional menuju Belitung pada Minggu 24 Mei 2026. Rombongan berangkat bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hot Mangaraja Panjaitan, dengan menumpangi maskapai Scoot rute Singapura-Belitung dan tiba di Bandara HS Hasanuddin Belitung sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung. Adapun tiga duta besar yang turut hadir yakni Mr. Agustin Garcia Lopez Lauza selaku Duta Besar Meksiko untuk Singapura, Mr. Sok Kun selaku Duta Besar Kerajaan Kamboja untuk Singapura, dan Mr. Philatson Vison Nafong selaku Duta Besar Laos untuk Singapura. Kehadiran para diplomat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Belitung sebagai destinasi wisata internasional yang kini kembali terhubung langsung dengan Singapura melalui penerbangan reguler. Duta Besar Meksiko untuk Singapura, Mr. Agustin Garcia Lopez Lauza, mengaku terkesan dengan kemudahan akses menuju Belitung melalui penerbangan langsung dari Singapura. Menurutnya, konektivitas tersebut menjadi langkah penting dalam membuka peluang pariwisata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung pasca pandemi COVID. Ia mengatakan setelah pandemi COVID-19 sempat tidak ada penerbangan langsung dari Singapura menuju Belitung. Kini akses tersebut kembali terbuka untuk mempermudah wisatawan internasional untuk datang langsung ke Pulau Belitung. Bahkan menurutnya perjalanan dari Singapura menuju Belitung terasa sangat cepat dan nyaman.
7: What is amazing is that from my residence I did 45 minutes.
9: Ini sungguh mengagumkan, di mana hanya butuh waktu sekitar 5 menit dari tempat tinggal Singapura sehingga memberikan daya tarik sendiri menuju kawasan yang begitu indah di Indonesia ini.
7: So it's fantastic. It's a dream. It's magic to be here. So we are here to see all the beauties that you offer and how this is very good for tourism, but this is also very good to create employment and to have the benefits for the population of this island and for the growth and development of amazing Indonesia.
8: Agustin menilai Belitung memiliki daya tarik wisata yang luar biasa dan berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan serta mendukung pertumbuhan daerah. Ia juga menyebut Indonesia dan Meksiko memiliki kedekatan sebagai sesama negara anggota G20. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat menilai kunjungan para duta besar tersebut menjadi momentum penting bagi Belitung untuk semakin dikenal di tingkat internasional. Menurutnya, kehadiran para diplomat negara sahabat menunjukkan Belitung mulai mendapatkan perhatian dunia luar, terutama dari sektor pariwisata dan konektivitas internasional.
10: Ya, dengan kunjungan ini adalah momen ya buat kita ya. Kita terima kasih dengan Dubes Singapura kita, Pak Onman, yang sudah memperjuangkan di mana kita sudah membuka gerbang diri, gerbang global, beliau menjembatani. Luar biasa beliau ini ya. Jadi kalau kita bilang beliau juga bagian dari marketing kita untuk mengenalkan Belitung di dunia. Terima kasih buat beliau itu ya.
8: Dia juga mengapresiasi peran Duta Besar Indonesia untuk Singapura yang dinilai aktif mempromosikan Belitung kepada dunia internasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka membentuk tim sapu jagat untuk merespon cepat laporan masyarakat adanya penumpukan sampah. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
11: Untuk menangani sampah yang cepat seketika ada laporan dari masyarakat.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka akan membentuk tim sapu jagat sebagai respon cepat penanganan sampah khususnya di wilayah Kota Sungai Liat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan tim sapu jagat dibentuk untuk merespon cepat aduan masyarakat bila ada penumpukan sampah di lingkungan masyarakat.
11: Yang pasti untuk menangani sampah yang cepat ketika ada laporan dari masyarakat ada tumpukan sampah di mana misalnya, maka ada tim gerak cepat yang kami bentuk.
12: Boyandra menambahkan saat ini baru ada 2 tim sapu jagat yang dibentuk untuk mengakomodir laporan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka juga mengajak serta peran masyarakat untuk melaporkan jika ada penumpukan sampah melalui pesan WhatsApp 0812793300.
11: Disertai dengan foto. Nah, seketika nanti dia bilang, Pak, ada tumpukan, ini etikanya tidak bagus, maka ada mobil gercep, gerakan cepat, ada mobil kita siapkan. Maka ada tim turun segera. Nah, itu pagi dan sore. Nah, boleh saja, kapanpun, kalau memang itu butuh lebih, boleh juga. Yang pasti, kami akan siap.
12: Boyandra juga berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangka berjalan sesuai perencanaan pada triwulan pertama tahun 2026. Laporan Ratna Gusari.
13: Kita 2026 ini mencoba di angka 270-280 ya, 27 itu kita harus menembus 300.
14: Gitu. Bupati Bangka Ferry Insani memastikan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada triwulan 1 tahun berjalan masih berada pada jalur yang tepat atau on the track. Sejumlah target khususnya terkait pendapatan asli daerah PAD disebut masih sesuai dengan perencanaan meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian. Ferry menegaskan evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian tetapi juga pada efektivitas program dan kebijakan di lapangan. Salah satu langkah yang diambil yakni menghapus sejumlah pungutan yang dinilai tidak lagi relevan dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan perbaikan pada jumlah sektor yang belum mencapai target, salah satunya terkait pengelolaan balai benih ikan BBI yang dinilai belum optimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan ke depan.
13: Ada yang misalnya kita anggap tidak perlu lagi, mungkin cukup evaluasi lah, tidak usah kita pungut ya, misalnya BBI, meskipun ada aturan menjual ikan ya, nggak usah lagi kecil kan, udah lah itu bagian yang mungkin harus kita evaluasi, tidak usah lagi lah, seluruh swasta pemerintah nggak ngurus-ngurusin begitu. Terus beberapa juga yang kita perbaiki, misalnya terkait dengan objek retribusi yang pariwisata, kalau sifatnya investatif boleh kita bangun, kita perbaiki. Ada yang bilang, Pak, kalau diperbaiki mau nyewa, nah, kita perbaiki gitu.
14: Di sisi lain, menurut Ferry, PMK Bangka mulai mengarahkan pada belanja yang bersifat investatif, terutama dalam pengembangan objek wisata dan infrastruktur pendukung. Langkah ini dinilai dapat mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan. Untuk target tahun 2025 kemarin sejumlah 250 miliar, angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 270 hingga 280 miliar pada tahun 2026 dan diharapkan mampu menembus 300 miliar pada 2027. Kenaikan itu menurut Ferry cukup signifikan sehingga membutuhkan strategi yang matang terutama dalam mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi daerah tanpa harus membebani masyarakat. PMK Bangka juga menargetkan tambahan sekitar 30 miliar dari sektor retribusi dengan rata-rata kontribusi. Retribusi diperkirakan mencapai 30%. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: inspirasi.
1: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4, kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% in

0: Baik, mendengar kita lanjut kembali kebersamaan kita di Propersada siang hari ini. Tentunya kita undang ya untuk pendengar yang mau gabung di Propersada di 0717943001. Halo, Propersada, dengan siapa di mana?
1: Propersada 100% Indonesia.
0: Luar biasa,
1: Bu. Harus luar biasa, sayangku.
0: Mantap, Bu Deku. Lagi di mana nih?
1: Di rumah lah.
0: Di rumah ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tema kita di siang ini, kalau Bu Deni tipe orang yang gimana ya, dalam pendidikan anak yang memaksakan kehendak orang tua atau enggak ya?
1: Enggak lah.
0: Enggak ya?
1: Enggak, terserah mereka lah. Kalau kita paksa kan susah ya.
0: Iya, kan ada juga nih.
1: Kita disalahin.
0: Ada orang tua yang kamu harus masuk teknik, misal kamu harus masuk ekonomi, padahal nggak sesuai jiwa anaknya. Kalau Bunda, Bude nggak gitu ya, Bude ya?
1: Bebas sih, terserah ya. Anak-anak lah.
0: Oke, jadi tidak memaksakan begitu ya, Bude ya?
1: Enggak lah.
0: Oke deh, mantap Budeku.
1: Cakep sayangku.
0: Mau lagu apa nih, Bude? Lagu-lagu barunya nih?
1: Lagu barunya aku mau lagunya. Akhirnya ku temui dirimu. Nah tuh.
0: Gimana?
1: Dari Naf.
0: Naf ya. Akhirnya aku menemukanmu ya.
1: Iya, akhirnya aku temui dirimu.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Salam untuk siapa nih?
1: Harus mantap,
0: ah? Salamnya untuk siapa?
1: Spesialnya buat Ibu Kori dan Mak Alek ya. Buat Bang Berlin ya. Reza di Pangatinang, ada apalagi Bunda Rindu di Ampuy ya. Ada siapa ya lagi? Bang Panji ya di Pasger. Ada Ria juga ya. Buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur. Bang Kak Ahmad anu juga ya. Bang Ramadan di Sorong Papua ya.
0: Yeah.
1: Aju di Maluku, Bang Jais di Riau. Buat ponaanku Zulfaizar di Sengir ya. Semoga sehat selalu. Buat ya suami juga di Puput, semoga sehat selalu. Buat Ato Bertin juga toh, ayo gabung. Buat siapa lagi nih? Atau Dahlannya di Bangka Barat. Buat Pak Aljadin juga. Buat Bang Reman ya di Tanggamus. Buat Babang Tampan deh di Lampung. Buat siapa lagi nih? Banyak. Buat Niko ya. Buat Ambera, buat Nur Hadi. Buat Julia juga di RY. Buat Bang Irwan di Air Kantung ya. Buat siapa lagi, ada pendatang baru kita, Yulin ya di Pangkinang. Ada bapak apa itu yang dibeli new?
0: Rustam.
1: Pak Rustam, salam kenal deh Bude Sumi ya. Buat Bang Topan juga di Riding Panjang beli new ya, yang pernah gabung sama kita. Ada pendatang baru kita yang udah berapa kali masuk, Bang Aris. Itu di Makassar ya.
0: Iya.
1: Ada Aljadin ya.
0: Iya, Pak Aljadin.
1: Aljadin, iya. Salam kenal deh Bude Sumi di Parit Malang. Buat semua Bang Aris, dari okay. A sampai Z bungkus abis.
0: Bungkus ah.
1: Lahir batin. Bungkus kasih pita merah ya sayangku.
0: Mantap Budeku.
1: Cakep. Ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
1: Bude Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
0: Mantap Bude.
1: Siap ya sayangku.
0: Siap Budeku.
1: Salam buat anak dan istrimu ya. Semoga kalian bahagia selalu sayangku.
0: Siap Budeku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bude Sumi. Di belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat siang.
2: Selamat siang Persada Indonesia 100%. Iya, udah 100% Indonesia apa Persada. Malumlah baru ini, baru apa? Baru pulih, jadi belum begitu tenaganya masih belum apa? Belum seperti yang dulu, stamina masih belum stabil gitu aja.
0: Oke. Okay. Nah, kalau apa namanya? Bang Ahmad Irwan, tipe orang tua yang memaksakan kehendak atau enggak nih terhadap anak?
2: Enggak, sama
0: bebas ya.
2: Maunya apa? Sekarang karakternya begini, disuruh begini ya enggak bakalan nyambung. Ya udah aja daripada diberantakan. Memang maunya apa? Yang penting mah positif buat. Yang penting baik aja gitu. Anak siang sekarang kan ada yang baru lulus dari SMK itu kan. Masuk ke SMK harus jurusan ini, enggak terserah mau pilih jurusan manapun juga ya, maunya gitu aja. Udah. itu simpel, nggak usah diatur-ngatur. Justru itu banyak di antara anak sekolahnya nggak bener karena dipaksa oleh orang tua harus begini harus begitu.
0: Iya. Jadi jangan dipaksa.
2: Jadi kalau memang anak tidak sekolah misalnya itu jangan nyalahkan anak, orang tua harus introspeksi itu aja.
0: Oke, mantap. Mau lagu apa nih Kang Ahmad Irwan?
2: Satu sudah lama tidak mendengar lagu ini, hantaran mas.
0: Lagu-lagu baru loh.
2: Oh baru, itu kan memang tahun berapa itu lagunya?
0: Itu kayaknya lagu lama ya.
2: Ya udah, bukan mau lagu baru mana aja.
0: Pop.
2: Ada kan lagu Ebit Gawe versi baru yang kolaborasi dengan Iwan Pales, apa aja bisa pilih kata aja.
0: Oke. Salam untuk siapa nih?
2: Barusan ya buat Bude Sumi yang selalu ceria itu kan. Salam juga buat Pak Leman di Bandar Lampung. Ada juga saudara saya yang jauh tuh di Sorong, Pak Ramadan, kemudian Bang Irwan juga di Sungai Liat, ya. Ada juga Bang Jo, Pak Ijar, Pak Jadin, Bang Jante, sama Bang Ramlan, kemudian atau ada Embera juga, siapa lagi, Bang Niko sama Bang Alek, Bu Lia sama Bu Kori, Bu Aria, itu kan semua buat apa lagi ya, buat Pak Rindu, kemudian Bapak udah Sultan udah lama kemana tuh ya, tapi mudah-mudahan sehat, sebutnya lagi Piala Dunia Pak, itu kan aduh kemana pai-pai macet Bandung lah itu kan gitu aja. Karena hat-trick juara Liga Super League itu kan itu aja. Kemudian buat semuanya aja lah, tanpa terkecuali ya, pokoknya salam perdamaian, salam persahabatan dari saya. Terlebih juga salam hormat buat guru-guru kita, guru tausiah yang semoga terus, Bapak Haji Saiful, Bapak Haji Jaja, Bapak Ustadz Kamal, juga Bapak Dr. Ega dan semuanya aja. Terima kasih atas doa-doanya semuanya berkat kepada saya. Insya dijabah oleh Allah. Doa saya kan udah sehat seperti biasanya. Dan buat semuanya juga yang mendoakan saya. Terima kasih Bang Haris ya.
0: Yuk. Makasih ya Kang Ahmad Irwan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Ahmad Irwan ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Belakangnya Kang Ahmad Irwan, silakan ya untuk mendengar di 0717943001 dan juga di 0811717911. Kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Persada. 100% Indonesia untuk Anda pendengar ya. Langsung saja gabung hingga tuntas kita temani Anda di Pro Persada siang hari ini. Selamat siang juga yang masih liburan ya di hari ini. Selamat berlibur aja untuk kita semua ya. Semoga liburannya menyenangkan. Dan setelah liburan besok kerja lagi ya. Senin semangat untuk kita semua. Iya, silakan di belakangnya ya. Ada siapa lagi kita terima di telepon WhatsApp-nya. Halo, selamat siang.
3: Siang
0: dengan Yulin ya.
3: Iya Bang Haris.
0: Gimana kabarnya Yulin?
3: Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kurang satu apapun.
0: Mantap Yulin.
3: Kalau Bang Harisnya gimana?
0: Alhamdulillah wa syukurillah, sehat juga nih.
3: Oh gitu ya.
0: Kalau Yulin gimana? Tipe orang tua yang memaksakan kehendak gak sama anak?
3: Ya enggak lah, enggak ya? Yang menjalaninya kan mereka. Yang menikmati kan mereka. Kita selaku orang tua cukup support dan effort aja pun mereka. Iya enggak?
0: Benar-benar.
3: Betul?
0: Betul.
3: Iya.
0: Jadi tetap so, support
3: kita
0: ya.
3: Kita cukup mendoakan aja yang terbaik buat mereka. Kalau mengharusnya gimana?
0: Sama, saya juga kalau anak mau
3: ya, idem ya. Semua ya. Orang tua pastinya memiliki atau memenuhi yang terbaik lah. Pokoknya support effort lah kata ini, kata zaman kekinian ya.
0: Iya. Oke, mau lagu apa nih jadi Mbak Lin, Yuk Lin.
3: Lagunya Batas Senja.
0: Apa Batas Senja? Ada dong, yang mana ya?
3: Yang itu bang.
0: Yang mana ya?
3: Yang syairnya yang jika tidak hari ini minggu depan.
0: Oh iya iya tahu. Batas
3: Senja. Itu kan?
0: Iya. Batas Senja ya.
3: Ada kan?
0: Ada dong. Salam untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya hemat waktu, hemat energi ya. Kolkaste Budi Sumitani ya.
0: Terus?
3: Ngari.
0: Siapa lagi?
3: Ya, Budi Sumitani kan udah komplit kan?
0: Iya, itu aja.
3: Buat Bang Haris dan rekan-rekannya. Bekerja aja, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
3: Lanjut.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye. Ada Yulin di Pangkal Pinang. Belakang Yulin. Silakan untuk pendengar belakangnya Yulin yang mau gabung lagi ya di line telepon kita buka lagi nih.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung, dan tadi sudah kita hadirkan lagu-lagu yang ada request di kesempatan siang hari ini. Dan kali ini dari Julia ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Julia di RY, biar semangat kasih motivasi aja buat anak request lagunya. Mau salam sapa untuk Bu Desumi, Kang Ahmad Irwan Bandung, Yulin, Pak Irwan Ayah Kantung, Pak Ramadan, Pak Leman, Mbak Ria, Bang Jami Belitung, Pangkal Pinang, Buta Samba, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Terima kasih, lupa lagunya, ditunggu ya. Lagu Julia tadi ganti aja Bang Haris, Kecewa dari BCL. Maaf Bang Haris, lagunya diganti lagi, Setia Mul Serta Mulia dari Salpriadi. Salpriadi, coba kita cari ya. Kalau Salpriadi ini adanya yang apa ya? Makasih ya untuk Julia yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Tentunya langsung aja di siang hari kita putarkan kembali lagu-lagu yang Anda request di Bangka Belitung siang dari miliknya Salpriadi. Ini yang ada aja ya, karena kayaknya yang di request sama Julia ini gak ada nih lagunya nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu,

0: yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papabouba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Oke, pendengar di manapun Anda berada, ternyata masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, tentunya kita masih hadirkan dengan Run Pro Persada siang hari ini. Silakan yang ingin bergabung kembali bersama kami di layanan teleponnya, kita buka lagi ya di 0717 94301 dan juga di 08 11 717 9111.

pendengar, sebelumnya kita update lagi ya.

0: Eh, Bang, di Abang tuh RS apa? Wiba Abang nih.
1: RS.
0: Oh, RS oh, bukan.
1: Dekat rumah lo tuh, ya, Pak Rusli itu.
0: Oh, bukan, bukan. Tidak, aku nanya yang Wiba yang deket Ano tuh. Aku nanya Tommy, eh, mentanya Adit. Kata Adit, memang enggak deh. Ada orang, Ano Bang, berurusan dengan duit. Kawanku tuh nyebut orang RRI deket jembatan. Siapa katanya orang RRI? Enggak deh, kula sudah nanya. Enggak siapa, bukan nama itu, nama Fikar. Fikar tuh enggak deh, katanya kita nama macam tuh, katanya tuh. Lah sudah nih ya.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Satu.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga tadi kita sempat off air sejenak dikarenakan cuaca buruk. Ini kami sudah on air kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pendengar yang selalu saya dengarkan kami di Pro 1 Sungai Liat, baik melalui RRI Digital ataupun melalui RRI Terrestrial, pendengar di semua 6,4. Untuk Anda juga di kesempatan sore hari ini yang lagi jadi panitia juga mungkin ya, udah selesai beres-beresnya tadi pagi ya, untuk mempersiapkan kurban nanti di 27 Mei seperti itu. Atau mungkin yang lagi masak-masak, karena kalau tadi saya terpantau ya, pasar ini lumayan cukup ramai ya. Jadi mungkin masih masak-masak sekarang, semangat 45 lah ya. Semoga selesai pada hari H. Atau mungkin lagi banyak pesenan ya kue. Wow, seru kali ya. Ya udah deh kalau gitu, selamat bermasak lagi, mengejar pesanannya ya. Semoga selesai pendengar. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi bersama rri.co.id. Dan kali ini juga pendengar ya, di mana Indonesia ini dikenal dengan negara multikultur, apalagi punya ribuan suku dan ratusan bahasa daerah. Nah, dikarenakan keragaman tradisional lokal nih pendengar, banyak banget wisatawan mancanegara yang suka sama kita gitu ya. Karena warisan yang sangat berharga yang enggak semua daerah punya. Jadi di setiap daerah nih punya ciri khasnya masing-masing. Salah satunya ini ada festival kerapan sapi, dan ini warisan tradisi balapan asal Madura. Bahkan festival acuan ini juga berlangsung setiap Agustus sampai September dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung bisa menyaksikan sepasang sapi yang menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya. Ya, lintasan kerapan sapi biasanya panjang sekitar 100 hingga 200 meter dengan suasana kompetisi yang sangat meriah. Sebelum perlombaan dimulai, biasanya pemilik sapi umumnya memberikan perawatan khusus dikarenakan tradisi tersebut diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain ada festival karapan sapi asal Madura, ada juga atraksi adat lompat batu asal Nias. Pernah lihat, pernah nonton, atau mungkin malah pernah nyoba datang ke sana? Nanti kita akan bahas atraksi adat lompat batu asal Nias, pendengar.

0: piensa tú.
1: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owa jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: make it.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Radio Pro 1.9. Ya, jadi pendengar, selain ada yang namanya Festival Karapan Sapi, ada juga atraksi adat lompat batu asal Nias. Ya, festival ini ada di Pulau Nias, ya pendengar, dan dikenal sebagai masyarakat lokal dengan sebutan Fahombo. Dan keunikannya ini tentunya kita tahu dong, sudah menghiasi uang kesayangan kita. Ya, uang pecahan Rp1.000 tahun 92 ya, sebagai simbol warisan budaya Indonesia. Nah, dalam pertunjukan tradisional tersebut, para pemuda juga harus melompati susunan batu yang tinggi ya, karena itu adalah tanda gitu ataupun simbol ketangkasan dan keberanian masyarakat setempat. Jadi bagi warga Nias itu, tradisi tahunan itu setiap Agustus melambangkan kedewasaan sekaligus menghadirkan kebanggaan besar bagi keluarga mereka masing-masing. Dan itu lumayan tinggi banget ya. Nah, terus kita bakal jalan-jalan lagi nih ke Sumba. Jadi kalau khas Sumba ini ada namanya tradisi Pasola. Ini memadukan kayak kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian perayaan tahun baru kepercayaan, yang dimana juga ini kepercayaan marapu masyarakat Sumba. Atraksi budaya tersebut kayak lebih menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-temurun setempat. Bahkan mendengar, pelaksanaan festival tersebut juga berlangsung di beberapa kampung di wilayah Sumba, ya tepatnya di wilayah Sumba Barat. Jadi jadwalnya tuh ganti-gantian setiap tahun. Terus tradisi ini tuh digelar antara bulan Februari sampai Maret. Dan yang menariknya nih, biasanya wisatawan itu banyak banget datang ketika festival tersebut ya. Nah, pendengar, ada festival apa lagi? Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda.

Gunai kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, di kesempatan sore hari ini kembali lagi juga kita hadirkan informasinya untuk Anda. Ya pendengar, kali ini juga di mana festival budaya ya, ada juga di Kartanegara, yaitu di mana ini tradisi erau ya, ataupun sebenarnya dari kata eroh, dan ini menggambarkan suasana meriah, ramai serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Festival budaya ini juga termasuk perayaan tertua di Indonesia karena sudah berlangsung sejak masa kerajaan Kutai pada zaman dahulu. Bahkan festival ini adalah bagian dari peringatan hari jadi Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur setiap tahunnya, dan bahkan ini perayaan berskala internasional berlangsung di beberapa hari sesudah pengakuan folklor dunia dari UNESCO.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Pro 1.

Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, masih kami hadirkan ragam informasi tentunya untuk Anda. Ya, kali ini juga informasi cuaca kami hadirkan untuk pendengar. Pendengar, masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan ringan hingga intensitas lebat. Dan ini meliputi Bangka Tengah, Koba, Sungai Selan, Simpang Katis, Bangka Barat, Mentok, dan sekitarnya. Bahkan pendengar, ini juga informasi untuk cuaca bisa meluas ke daerah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Belinyu, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Riau, Silipuding, Besar, Bangka Selatan, Air Gegas, Simpang, Rimba Payung, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, dan Namang, Bangka Barat, Simpang, Tritip, Jebus, Kelapa, Paritiga, Kota Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkoy, Gerunggang, Gabek, Girmay, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih bisa berlangsung hingga pukul 17 lewat 50 menit.
1: Pro 1

0: 1.
1: Esensi buku Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Let. Ya. Dan pendengar, ragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Untuk pendengar, jangan lupa ya, selalu update berita-berita regional, nasional, ataupun internasional, bisa membuka rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini juga informasi internasional kami hadirkan untuk Anda, di mana 4 negara Eropa kecam perluasan permukiman Israel di tepi barat. Pendengar, Italia, Perancis, Inggris, dan Jerman mendesak Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di tepi barat yang diduduki. Keempat negara ini menilai kebijakan tersebut merusak stabilitas kawasan dan menghambat prospek solusi dua negara bagi konflik Israel dan Palestina. Pernyataan ini bersamaan terus dikeluarkan pada hari Jumat dan disambut baik oleh otoritas Palestina sebagai langkah penting, karena negara-negara Eropa tersebut juga meminta Israel menghentikan perluasan permukiman, bahkan kekuasaan administratif di wilayah penduduk, yang tentunya juga kami kutip dari Le Monde dan AFP. Selain itu juga pendengar, adanya tuntutan akuntabilitasi ataupun kekerasan pemukiman Israel terhadap warga Palestina. Mereka turut meminta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel. Pendengar, baik pendengar, itu informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Let, kenal informasi dan inspirasi.

0: now you know.
1: Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gajah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998, dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring, termasuk 1 piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, mungkin untuk Anda yang suka banget sama matcha, ini gak cuma trennya aja ya, tapi juga ada manfaatnya. Ya dan pendengar ya, matcha sendiri ya tentunya ini berasal dari teh hijau pilihan yang digiling dihaluskan ya, dan ini udah banyak digunakan sama masyarakat Jepang pada abad ke-12. Berbeda sama teh biasa, matcha ini banyak dikonsumsi bubuk daunnya sehingga kandungannya ini lebih padat ya dan lengkap. Tapi kalau yang suka banget sama matcha asli, jujur rasanya memang enggak manis ya, tapi kalau kentalnya tuh enak, dan apalagi kalau diseduh anget-anget tuh pendengar ya. Karena kenapa? Karena si daun teh camellia sinensisnya ini untuk matcha ini biasanya ditanam di tempat teduh untuk kadar klorofil, dan tentunya juga ini meningkatkan secara alami maksimal. Jadi kandungan si antioksidannya ini, terus juga vitamin, serat sama asam aminonya ini dipercaya baik banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Makanya kenapa kalau zaman-zaman sekarang tuh banyak banget orang yang lebih doyan matcha. Ya, gak cuman ke makanan aja, tapi lebih ke minuman. Dan tentunya juga gak cuman minuman dingin, minuman hangat juga enak banget nih pendengar. Apalagi matcha hangat lagi cuaca kayak gini, itu pas abis deh.

esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: 101.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Pok nak tahu dah S?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: Pesta apa? Apa belak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita apa enak kok mai?
1: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es.

0: Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh ge, apa deh mai?
0: Neh, pok denger tambah penyiar nih es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi pendengar di kesempatan sore hari ini, dan nanti juga pengajian Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, kali ini untuk malam perjumpaan kita, lagu religi kami hadirkan dari Nagita Slavina.

0: Sesatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan, anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi untuk Bedug Azan Maghrib berkumandang pukul 17.56 menit. Dan kali ini pendengar, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi ini, karena kan kita akan menghadirkan ke ruang dengar Anda pengajaran Quran bersama Qori'ah Nur Laila dengan surat Ar-Rum ayat 6-9. Dan tentunya juga rangkaian Bedug Azan Maghrib berkumandang nanti akan bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi. Selamat mengikuti.

0: Jam 14.12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih ya untuk pendengar yang baru saja mendengarkan kami ya di Pro 1.9, baik RRI Digital ya ataupun juga melalui Radio Terrestrial. Ya pendengar, ada beberapa kata nih ya yang tentunya juga mungkin bagus nih untuk kita ya, memotivasi diri kita. Dan ini dia menurut Whitson Kursil, kesuksesan bukan akhir dan kegagalan bukan hal yang fatal, namun keberanian untuk terus melangkah adalah hal yang terpenting. Teruslah berproses dan tidak perlu menjadi sempurna. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain karena itu tidak akan mengubah keadaan kita.

0: dan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 1.

Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Leat ya. Dan pendengar ya, tentunya juga kembali lagi kita hadirkan beberapa kata bijak untuk Anda. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ya Warta Berita Sentral pendengar. Ya, pendengar, Lao Tzu pernah mengatakan perjalanan 1000 mil akan dimulai dengan satu langkah pertama. Namun beda dengan Henry Ford yang selalu mengatakan kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Vincent Lombardi mengatakan bukan apakah kamu terjatuh, tetapi apakah kamu akan bangkit kembali. Thomas A. Edison selalu mengatakan, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Club dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggungin saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cuy,
5: emas turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cuy?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
5: Yang 420.375.
7: Emas 99 berapa, Cem?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor.
9: Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, baninya ada banyak kampungan jadinya dan partai.
12: Anu sekali menggiling kah atau kayak apa tuh?
11: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa, ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang, kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung itu dia kada kaung di papalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik justru macam?
13: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya, Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
15: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Dini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
18: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
17: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
19: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
20: 50?
19: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
17: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
21: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
22: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
21: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
23: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dijauhi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
21: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
24: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini mimbar Kristen akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan kali ini juga bersama Bapak Denny dengan judul Terimalah Roh Kudus. Selamat mengikuti.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu ini adalah Hari Raya Pentakosta. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Terimalah Roh Kudus. Mari kita awali terlebih dahulu mimbar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan sabda-Mu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa, dosa orang itu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap, dosanya tetap." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik yang dikasihi Tuhan, ketika salah seorang teman, sahabat, atau anggota keluarga sedang berulang tahun, kalimat yang kita ucapkan adalah selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki. Hari ini ucapan yang sama kita sampaikan kepada kita satu sama lain, sesama anggota gereja. Mengapa begitu? Karena pada hari ini kita merayakan hari lahirnya gereja. Hari ini adalah hari yang indah bagi gereja. Hari ini, pada hari Pentakosta, kita merayakan saat untuk pertama kalinya semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4 ayat 1 dan 4 bacaan pertama. Pentakosta adalah

Dari jadi gereja. Gereja bukan sebagai lembaga organisasi atau gedung, melainkan sebagai himpunan orang-orang percaya yang terdiri dari banyak anggota, tetapi dibaptis satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. 1 Korintus bab 12 ayat 13 bacaan kedua. Pada Pentakosta pertama, komunitas murid-murid Yesus itu mengalami bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yang Roh Kristus yang bangkit. Terimalah Roh Kudus, Yohanes bab 20 ayat 22. Demikianlah Yesus yang bangkit menyapa murid-muridnya dalam Injil hari ini. Roh itu adalah roh yang sama yang diserahkan Yesus saat dia wafat di kayu salib. Yohanes bab 19 ayat 30. Roh itu memang tidak kelihatan, tetapi dampak kehadiran roh itu sangat jelas digambarkan baik oleh Lukas dalam bacaan pertama, oleh Paulus dalam bacaan kedua, maupun oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Karya nyata Roh Kudus yang sangat jelas ialah mempersatukan dosa kesombongan manusia yang mau menyamai Allah dan tidak rela untuk taat kepadanya digambarkan dengan jelas antara lain dengan mendirikan Menara Babel, Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9. Buahnya adalah perpecahan. Manusia tercerai-berai, tak lagi dapat mengerti satu sama lain. Mereka yang semula berbahasa satu, sekarang berbahasa sendiri-sendiri. Mereka tidak dapat saling menerima. Roh jahat dan dosa membungkam kesatuan, memecah belah, membuahkan perceraian karena orang-orang tidak dapat lagi saling memahami. Roh Kudus justru sebaliknya. Kehadirannya membuahkan kesatuan. Dia menciptakan kemampuan untuk berbicara dan saling menyapa satu sama lain, sekaligus kesediaan untuk mendengarkan. Semua bangsa di bawah kolong langit mau berkumpul, mendengarkan rasul-rasul, menyapa mereka dengan bahasa masing-masing. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 5-11. Mereka memahami apa yang disampaikan rasul-rasul. Mereka saling mengerti satu sama lain. Itulah keajaiban Pentakosta. Kesatuan, saling mengerti, saling memahami, kebalikan dari peristiwa Menara Babel. Saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan, tanda kehadiran dan buah karya roh lainnya yang juga sangat jelas ialah kebaharuan, perubahan, semangat yang berkobar-kobar, ketegasan dan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Mereka yang semua takut kepada orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes bab ayat 29, kini berani keluar menyapa massa dengan sangat meyakinkan. Akibatnya pada hari Pentakosta itu dibaptislah 3.000 orang, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41. Dan jumlah mereka bertambah terus. Hidup mereka begitu mencolok, menyegarkan suasana sehingga mereka disukai semua orang. Roh itu tetap berkarya di tengah-tengah umat manusia saat ini, seperti pada awal penciptaan dunia. Roh kekuatan, keberanian untuk bertindak dan bersaksi tentang Yesus tetap hadir dan bekerja seperti sedia kala. Roh yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dan dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Yesaya bab 59 ayat 21. Ecclesia Semper Reformanda, gereja perlu tetap membaharui, diperbaharui. Itulah salah satu semboyan kunci Konsili Vatikan II. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bertanya pada diri kita dan jawab dengan jujur. Apakah dalam gereja kita kuasa, daya, semangat, dan kobaran api Roh Kudus selalu nyata? Adakah kita selalu semangat dan berani bertindak karena kuasa roh itu? Apakah dayanya yang membebaskan dan menyemangati menjadi nyata dan berbuah? Apakah kobaran api cinta kasihnya selalu menghangatkan hati kita sehingga semakin dekat dengan Allah dan sesama? Adakah kehadiran roh itu dalam diri kita menjadikan rumah tangga, KBG, wilayah, paroki, komunitas-komunitas lembaga, dan masyarakat
kita semakin disenangi dan dicintai banyak orang. Roh pemersatu, roh kebenaran, roh sukacita, roh keberanian, bersaksi sangat dibutuhkan gereja dan dunia saat ini. Tetapi untuk itu, dia membutuhkan tumpangan dan pangkalan atau posko operasional. Dan kitalah orangnya. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati kita.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 109. Pendengar, saat lagi juga di Bangka Belitung malam ada rekan Rita Kurniawan yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di kesempatan sore hingga malam hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa apapun segala kegiatan Anda, awali dengan doa.

Kalau ada yang dengar ini, jangan matikan suaraku. Aku cuma ingin sekali didengar. Di rumahku, suara paling keras justru yang tidak pernah diucapkan.

0: Sri, bangun nak. Nanti telat sekolahnya.
1: Iya, Bu.
2: Kopi.
0: Airnya belum mendidih. Aku harus berangkat lebih pagi hari ini.
2: Alasan terus.
0: Sri, nanti pulang sekolah langsung ke rumah ya.
1: Iya, Bu.

0: Ibu.
1: Diam.
0: Jangan, ayah.
2: Makan dulu, Sri.
0: Enggak lapar.
2: Kamu kenapa?
0: Bu, kalau ada orang jahat di rumah, aku harus bagaimana?
2: Tidak semua hal harus diceritakan, Sri. Cepat makan, nanti dingin.

0: Jangan. Tolong.
1: Diam.
0: Aku diam.

0: Bu, HP ini masih nyala?
1: Iya, kamu simpan aja. Maaf.
0: Ibu.
1: Gak apa-apa, kamu tidur aja.

0: Sri, tolong ambilin kain di belakang, nak.
1: Ibu kenapa? Ibu pucat.
0: Gak apa-apa, cuma capek.
1: Ibu istirahat aja, jangan kerja terus.
0: Kalau ibu berhenti, kita makan apa ya, nak?
1: Aku bisa bantu, Bu.
0: Kamu cukup sekolah, jangan seperti ibu.
1: Bu!
0: Sri, ibu pusing.
1: Duduk dulu sini, Bu. Sini, Bu.
0: Sri, kalau ibu nggak ada.
1: Jangan ngomong gitu, Bu.
0: Dengar ibu, kamu harus berani.
1: Berani apa, Bu?
0: Berani untuk tidak diam.
1: Ibu! Bu, bangun, Bu. Jangan bercanda, Bu. Ibu, aku takut. Tolong, tolong.
2: Sri, Sri, ada apa?
1: Tolong, ibu aku.
2: Ya Allah, cepat angkat. Cepat panggil ambulan, panggil ambulan.
1: Bu, jangan tinggalin aku.
0: Maafkan ibu.
1: Aku di sini, Bu. Aku di

0: Ibu, aku pulang. Ini kain ibu. Masih bau ibu.
1: Jangan berantakin barang.
0: Aku cuma lihat.
1: Udah dibilang, jangan nangis terus.
0: Aku enggak nangis.
1: Ya bagus, enggak ada gunanya.

0: Besok kamu tetap sekolah.
1: Untuk apa?
0: Hidup harus jalan.
1: Hidup siapa?
0: Jangan mulai aneh-aneh.
1: Rumah ini sepi.
0: Biasain aja.
1: Dari dulu juga sepi.

0: 想看。
1: 阿爸，
2: 那个爸爸。
1: Sudah malam, jangan tidur larut.

0: harus berani ya.
1: Sri, maafkan ibu nak. Ibu tahu semuanya. Setiap malam ibu dengar. Tapi ibu takut. Kalau ibu melawan, kita tidak makan. Ibu gagal.
0: Aku sendirian dari awal lagi ya, Bu. Ayah.
2: Belum tidur.
0: Aku ingat sesuatu.
2: Ingatan apaan?
0: Dulu, waktu kecil, aku sering bangun tengah malam. Terus, ada bau. Bau yang sama seperti sekarang.
2: Kamu kebanyakan mikir.
0: Aku juga ingat. Aku bilang jangan. Tapi gak ada yang dengar.
2: Sudah, masuk kamar.
0: Ibu dengar. Ibu tahu.
2: Jangan ngaco.
0: Ibu diam. Aku juga diam. Tapi ingatanku gak diam.
2: Kamu ini kenapa sih?
0: Karena aku ingat semua malam itu. Yang masuk ke kamar itu.
2: Kamu salah.
0: Aku ingat. Setiap malam aku berharap itu mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Maya pelakunya. Kenapa? Kenapa ya?
2: Kamu gak akan ngerti.
0: Aku gak mau ngerti. Aku cuma mau berhenti takut.
2: Kamu jangan macam-macam.
0: Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang aku mau bicara.
2: Sri.
0: Jangan panggil aku Sri seperti dulu.

namaku Sri. Kalau kamu dengar ini, berarti aku sudah tidak di sana. Rumahku seharusnya aman, tapi jadi tempat yang paling gelap. Ayahku yang seharusnya menjadi pelindungku, tapi malah menghancurkan masa depanku. Ibuku tahu, tapi diam. Dan aku belajar diam. Kalau kamu sedang berada di posisi yang sama, tolong jangan tunggu seperti aku. Bicara, walaupun pelan. Karena kalau tidak, suaramu akan hilang seperti aku.

0: Sri. Sri.
1: Aku di sini. Tapi tak ada yang benar-benar mendengar.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Bangka Belitung Malam untuk edisi hari ini di 24 Mei 2026. Pendengar, saya Reta Kurniawan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik dan juga informasi. Menemani Anda mendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mendengar Pro 1, sebelumnya kami akan sampaikan untuk Anda terlebih dahulu satu informasi berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kami sampaikan untuk Anda informasi dalam Bangka Belitung Malam, saya kutip dari rri.co.id, di mana pendengar ada informasi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Dan pendengar yang mengatakan kondisi ini muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami setelah imunisasi. Ya, mendengar informasi kali ini kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Dan ia mengatakan kondisi ini pendengar muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami setelah imunisasi. Dan menurutnya masyarakat sering khawatir ketika suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi dari tenaga kesehatan. Dan dia mengatakan pemerintah perlu membuat slogan demam sehat dalam tanda kutip untuk meluruskan anggapan keliru masyarakat mengenai imunisasi anak. Ya, dan dia juga menjelaskan pendengar bahwa pembentukan kekebalan tubuh itu membutuhkan mekanisme metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak harus meningkat terlebih dahulu. Dan Dante menegaskan kenaikan suhu tubuh setelah imunisasi justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh berjalan dengan baik. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Demam sehat, cara Wamenkes edukasi masyarakat soal pasca imunisasi pada anak.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya masih menemani Anda. Kita masih hadirkan dengan berbagai informasinya di kebersamaan kita untuk malam

Pendengar, kita masih kutip dari portal berita rri.co.id. Pendengar, silent treatment. Nah, kali ini ya, fenomena silent treatment semakin sering dibicarakan karena kerap mempengaruhi hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari banyak orang belakangan ini. Sikap mendiamkan seseorang dapat memicu jerah emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya. Jadi pendengar, kalau dilansir dari berbagai sumber ya, bahwa silent treatment ini adalah perilaku mengabaikan seseorang saat konflik sehingga komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit terselesaikan dengan baik. Nah, sikap ini dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai, hingga terluka secara emosional dalam hubungan sehari-hari. Nah, tentunya pendengar, perilaku ini berbeda ya dengan menunda pembicaraan sementara untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi kembali dalam situasi lebih nyaman bersama. Jadi silent treatment ini biasanya berlangsung lama ya, sehingga sering dianggap mirip stonewalling atau perilaku menutup diri dalam hubungan interpersonal. Dan fenomena ini dapat terjadi pada hubungan asmara, keluarga, pertemanan, hingga lingkungan kerja dengan dampak emosional yang cukup besar berkepanjangan. Dalam beberapa situasi, pendengar ya, seseorang memilih diam ini sebagai bentuk perlindungan akibat adanya tekanan, ancaman, maupun rasa frustasi yang berlebihan. Nah, tentunya silent treatment ini juga bisa berimbas ya, artinya berimbas dan memberikan dampak ya, di mana seseorang yang menerima silent treatment ini biasanya akan merasa bingung, kemudian marah, takut, hingga diabaikan dalam hubungan sehari-hari berkepanjangan. Dan perasaan tidak dihargai juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri, juga kondisi emosional seseorang secara perlahan dalam hubungan pribadi. Jadi kalau ini berlangsung secara terus-menerus, maka perilaku ini akan berpotensi memicu stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan kesehatan emosional lainnya berkepanjangan. Nah, gimana cara mengatasinya? Jadi pendengar, menghadapi silent treatment sering terasa melelahkan karena seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan jelas dalam hubungan tertentu sehari-hari. Tetap tenang, kemudian hindari membalas sikap diam agar konfliknya tidak berkembang semakin rumit serta berkepanjangan nantinya. Kemudian berikan jeda sejenak, ini juga bisa membantu ya kedua belah pihak untuk menenangkan emosi sebelum mungkin nanti akan berdiskusi kembali secara lebih nyaman bersama. Kemudian juga tunjukkan komunikasi yang tetap terbuka agar pasangan merasa aman memulai percakapan ketika situasi mulai membaik kembali secara perlahan. Dan ketika berdiskusi, gunakan kalimat berfokus pada perasaan pribadi agar pembicaraan tidak terdengar menyalahkan secara emosional. Nah, jika perilaku ini terus berulang, tentunya bantuan psikolog perlu ya untuk membantu menjaga kesehatan emosional sekaligus memperbaiki komunikasi hubungan. Itu pendengarnya silent treatment yang tentunya perlu juga untuk kita ketahui ya, karena memang fenomena ini sering dibicarakan ya, dan tentunya akan sangat berdampak kepada hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali, pendengar malam hari ini dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tema kita ya, nah mungkin ada bisa kasih tip nih apa yang harus dilakukan ya di akhir bulan kayak gini gitu ya. Ada tips nggak nih? Akhir bulan tapi jelang lebaran. Nah, kira-kira nih gimana nih? Ya, boleh yang ingin gabung bersama kita ya di hari ini di line telepon kita 943010811 7179001. Kita juga harus mungkin agak apa ya, berhemat di akhir bulan, tapi kita juga harus menghadapi lebaran. Nah, kira-kira tipsnya gimana nih? Boleh deh pengen gabung sama saya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: tumben jadi nomor satu hari ini ya.
1: Nggak tahu, orang
0: juga. Kayaknya orangnya sibuk semua nih hari ini ya.
1: Iya kali.
0: Sibuk ngapain kita nggak tahu juga sih ya.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Perasaan tadi udah deh saya sebut.
1: Saya, kabarnya.
0: Gimana kabarnya saya? Oh, alhamdulillah baik, sehat.
1: Tipnya susah juga sih.
0: Tuh lah, itu ya tipnya akhir bulan tapi jelang lebaran. Kira-kira gimana nih harusnya saya?
1: Kasihan lah.
0: Ih, bener banget itu salah satu solusi ya kasbon. Tapi kasbonnya di mana?
1: Ya di kantor. Ngapain dia kantor RRI?
0: Iya, Allah.
1: Kalau enggak, kalau pimpinannya beli sehat ada ya bulan ini.
0: Bisa enggak? Selain kasbon, kalau enggak kasbon apa nih kira-kira? Nah,
1: kalau itu lah mungkin apalah, bikin tabungan lah kayaknya paling.
0: Gitu ya.
1: Iya, pasti ada lah tabungannya.
0: Iya, tabungannya jadi harus di ini ya. Diambil gitu ya.
1: Tapi enggak usah berlebihan lah, kalau enggak kepaksa mah jangan lah, kasih kesibukan. Kalau enggak minjam sama saudara sih.
0: Nah, itu yang jadi persoalan kalau akhir bulan ini banyaknya yang enggak ada ya, gitu ya.
1: Yang enggak itu serba tanggung.
0: Iya, serba tanggung. 24, 27 lagi lebaran lagi gitu kan.
1: Kalau bisa sih gini aja.
0: Gimana?
1: Pemimpinan RI itu dikasih gaji duluan lah supaya enggak kan.
0: Ya, kan? Denger gak? Ya, Bu Ben kita mau gak denger aja gitu ya, Bu Bendahara gitu, nah, gitu ya.
1: Yang penyiar-penyiar ini kan mau beli siapa? Iya, gaji dulu lah, seminggu sama aja kok kereta. Tanggal 1 juga digaji, hari ini digaji lah, minta tolong
0: apa ya? Minta tolong lah, tolong gitu ya. Ini
1: kalau enggak mau kasih buat mak.
0: Iya, ayo kayaknya temanya jeritan suara hati ya, kayaknya gitu ya.
1: Kalau enggak kasbon. Cuma tanggal 1 potong semua gitu aja sama aja kan.
0: Oh gitu. Kasbon entar dipotong gitu ya pas gaji ya.
1: Sama aja enggak otomatis lah ngambil gaji duluan dikasih lah tadinya.
0: Aduh, ya Allah.
1: Kalau ada tabungan yang ambil dulu gitu kan.
0: Iya, paling pakai tabungan dulu gitu ya. Kalau enggak ada tabungan, play kasbon gitu. Kalau enggak ada, neger aja gitu ya.
1: Kalau enggak ya kasbon itu jalan yang paling mentok gitu. Enggak ada jalan lagi, jalan gitu.
0: Kalau enggak dikasih kasbon, udah neger aja gitu ya.
1: Dikasih lah.
0: Oh, dikasih.
1: Enggak, kalau bijaksana mah dikasih gaji duluan mah.
0: Oh gitu.
1: Hari lagi.
0: Ya, masih lama loh, masih sekitar 7 hari lagi, seminggu lagi loh tanggal 1.
1: Iya, sama aja kok.
0: Sama aja.
1: Kalau kita keringan lah, dikit lah, supaya orang juga perlu dikit kok.
0: Oh gitu ya. Sebelum tanggal merah nanti ya, panjang loh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, baru masuk tanggal 2, waduh.
1: Siapa taunya pemimpinan RI tahu anu kan ada kan enggak apa-apa anak-anaknya yang pinjamnya dikasih dulu lah gajiannya.
0: Seolah-olah ini hanya saya.
1: Oke. Dulu kayak gitu kan
0: gitu ya.
1: Gaji dulu.
0: Gajinya dapat dulu.
1: Saya terserah, nggak dikasih gitu saya. Kalau nggak pasbon. Kalau
0: coba dulu aja gitu ya.
1: Tapi itu yang gaji bulanan.
0: Iya.
1: Dan
0: Oke.
1: Kalau kita perlu gimana lagi caranya?
0: Iya.
1: Apalagi kan kita kan ngomong kosongnya tabungan nggak ada. Simpanan di rumah.
0: Zong.
1: Serba belum itu. Ada juga sedikit gitu kan. Nggak cukup beli apa-apa.
0: Gitu.
1: Mau lebaran gimana?
0: Kayaknya ini ya, mungkin banyak yang mengalami juga kayak gini akhir bulan gitu ya. Aduh, mau lebaran. Iya.
1: Lebaran hari ini enggak usah pakai baju baru-baruan.
0: Duit tinggal jeban gitu kan. Akhirnya jadi beban.
1: Ya, sedang enggaknya
0: adalah
1: mau bikin ketupat
0: dikit
1: kan.
0: Iya, oh, ketupat enggak lah
1: kue,
0: kalau
1: ke berapa biji gitu kan.
0: Ya, paling cari kue kering aja buat isi toples gitu kan.
1: Dua toples lah.
0: Iya.
1: Kerupuk.
0: Kerupuk.
1: Iya, kalau yang orang berduit lah enak.
0: Iya, oke deh. Kayaknya bagus solusinya, berarti bisa kasbon atau mungkin pakai tabungan cadangan gitu ya. Nah,
1: kalau ada gitu kan, dulu lah. Kalau enggak gimana ya? Kalau yang jam mama sadar aja bisa, yang agak asingnya dikit dikit lagi gitu, pinjam dulu bilangnya. Kebetulan baru gaji sih, dibayar gitu kan.
0: Atau kabur kalau lebarannya, enggak usah di rumah, kabur aja gitu.
1: Itu mah paling sering. Benar, kalau enggak punya duit itu ke kebun,
0: ke mana? Ke kebun, nginep di kebun gitu ya, 3 hari.
1: Emang sering ya gitu, benar-benar. Itu sih satu-satunya. Ayo sudah. Bawa makanan kecil udah di kebun
0: aja. Iya gitu ya. Oh, kalau saya kaburnya di mana? Di RRI berarti. Oh, enggak pulang-pulang sih gitu ya.
1: Di kebun siapa? Kebun itu, kebun Ayu Rindu udah.
0: Kebun Ayu Rindu udah. Aduh, oke deh kalau gitu.
1: Bambu itu lumayan lah.
0: Oke, baik. Pengen denger apa? Lagu apa hari ini?
1: Lagu apa yang enak? Aku minta lagu The Actor ya.
0: Dari siapa?
1: The Actor.
0: The Actor. Oke, MLCR ya.
1: Enak gitu lagi.
0: Oke, baik. Lagunya buat siapa?
1: Buat siapa lagi? Buat Budi Sumi juga ya, Budi Sumi. Jadi itulah yang dipakai Pinang juga ya buat Mas Pagi dan siapa lagi ya, buat Lin yang di itu, buat Maria dipakai Pinangnya. Udah kayaknya udah lama juga nggak macet.
0: Iya benar.
1: Juga buat itu apa, Ibu Kori sama Kemalek juga sehat juga. Juga buat Pak Irwan ya, Tanjung juga Pak Irwan yang di Tanjung.
0: Boleh.
1: Pak Jul yang di Tengah. Nah, terus buat yang jauh-jauh juga sudah di Bangkai, Pak Agadin, gitu kan. Ayah Suhamid gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat yang lebih jauh, yang paling jauh lah Pak Ramadhan yang seorang yang paling jauh. Habis itu di Lampung ada Pak Leman, di itu ada Mbak Ria gitu kan. Terus menuju ke daerah Sungai Liat lah. Nah, buat Ayu Rindu yang di IB ya, juga Pak Romlan ya, Pak Delkin gitu kan. Juga buat Julia sama Citarlanya. Itu lagi ya, kayak buat Juannya, Juan Arif ya, lupa gitu ya. Buat yang dikenangan Nur Hadi, juga buat yang sering ngirim apa ya, WA itu Mbak Lia sama Lia ya. Ya ketemu semua aja lah. Mungkin ini lupa juga.
0: Oke, baik, siap
1: ya. Makasih ya.
0: Oke, udah ya. Salamnya udah.
1: Udah.
0: Oke. Oke, baik.
1: Semuanya buang salam buat ke ayah mereka juga.
0: Siap, terima kasih. Yuk, baik. Malam, terima kasih banyak ada Bang Niko, ada Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Terima kasih sudah dirindukan. Baik.
2: Dirindukan boleh, memiliki jangan gitu. Iya, bareta
0: itu. Apa benar. Benar banget, enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Saya senang kalau dirindukan gitu ya. Berarti saya masih didengar ya.
2: Nah, dirindukan, disukai, boleh memiliki, jangan.
0: Iya, benar. Benar banget. Berarti saya masih dinantikan siarannya kalau saya dirindukan. Benar nggak sih? Benar kan?
2: Soalnya selama saya bergabung di Sungai Liat, rasanya nyaman.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak sahabat.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak pernah apa itu? Tidak pernah saya, ya kalau memang sedikit, saya kadang-kadang kalau suka ada ikut usulan juga wajar namanya,
0: iya, gak apa-apa, kan, iya,
2: ya,
0: kan, benar gitu. Oke deh.
2: Terutama para guru-guru saya itu, guru tausiah, Pak Haji Sepul, Pak Ustaz, Pak Haji Jaja, Pak Dokter Ega, Pak Ustaz Kamal, terus siapa lagi yang satu yang saya biasa
0: Ustaz Selamat Bahu Salam ya, nah, Ustaz Haji Ahmad Safran, banyak
2: guru,
0: iya, Ustaz Satera,
2: kan?
0: Baik,
2: awalnya saya dipertemukan, awalnya ikut bergabung dengan Sungai Liat itu awalnya waktu dengar reporter itu siapa, Pak Anso, Pak Anso, Rusdian Al Ansori.
0: Iya, benar.
2: Ya, okay. Pertama kali saya dengar, ini reporter Sungai Liat, Rusdian, Pak Rusdian Al Ansori, cuman nggak kedengar lagi suaranya.
0: Baik.
2: Ya, sih, lagunya ya. Ini lagu lama ya, Bareta ya?
0: Enggak, tema dulu, tips.
2: Tema apa? Tema.
0: Tips akhir bulan jelang Lebaran ini gimana nih kira-kira?
2: Gimana ya, nggak ada posisi apa-apa ya, dijalani aja Bareta.
0: Dijalani aja gitu ya, dilewati aja.
2: Jangan
0: gitu
2: kan
0: ya.
2: Jangan Lebaran sekarang, Lebaran hari raya yang udah pada menjadi tradisi ya, iya. Baju baru, misalkan apapun sama jangan ke sekarang, dulu juga gitu kan, ya memang kalau kita masih kecil makan masih usia-usia apa itu SD ya agak sedikit wajar, tapi udah masuk usia SMA mah kenapain, biasa-biasa aja kok, seadanya aja, kalau lagi ada ya ada, kok yang aja enggak jadi apa-apa lagi.
0: Iya,
2: sekarang bener. Udah
0: jangan dipaksakan
2: tua.
0: Berarti ya,
2: ya enggak, asal enggak dipaksa-paksakan. Kalau anak-anak wajar ya, anak-anak
0: bukan
2: itu satu hal aja, bahkan kan orang tua banyak yang begini, sok puasa nanti dibeliin baju baru, itu kan biar, nah itu utang harus dibayar. Seperti saya dulu begini Bareta, sok belajar ngaji sampai malam siang, nanti kalau udah tamat Quran dipotongin ayam, bener itu kan, nah, jadi semangat, nah, itu mana semangat itu aja.
0: Oke, baik.
2: Jadi kalau sama apalagi bini baru juga nggak ada obsesi.
0: Baik, jadi udah apa adanya aja gitu ya.
2: Ya apa adanya,
0: jangan diada-adain gitu ya, supaya kasbon ya.
2: Apalagi sama ngutang lah.
0: Oke deh, baik. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Sedikit Bareta, sedikit ya. Kan saya di sini ada sepeda motor jadul. Teman tuh pada nawarin sih, nggak mau urusan yang dekolektor, mending juga udah nyaman enak, ntar nggak mau walaupun baru, tapi tiap bulan harus mikir setoran, udah juga cukup nyaman sama itu aja Bareta kalau.
0: Oke, baik. Lagunya hari ini apa nih kira-kira?
2: Tahun berapa?
0: Lagu lama ya kita ya.
2: Oh, lagu lama. Kalau lagu lama saya minta coba sebuah lagu dan Semalam di Malaysia itu kan.
0: Semalam di Malaysia ya, oke.
2: Tapi, tapi yang ini Semalam di Malaysia, pinginnya Semalam di Sungai Liat, tapi nggak bisa, nggak ada judul, tapi Semalam di Malaysia aja gitu kan.
0: Oke, baik. Lagunya Semalam di Malaysia ya, lagunya buat siapa?
2: Barusan salam-salam yang udah pada masuk, siapa?
0: Ada Niko, baru Niko yang masuk.
2: Oh, Bang Niko ya. Selamat malam Bang Niko. Enggak, Bang Niko enggak salah. Senang nyari-nyari di Sungai Liat mah enggak bakal ketemu tuh, tetap enggak pinang. Cenah adanya. Yang buat Bang Niko, ada juga buat Bang Alek ya. Terus sahabat yang jauh tuh Pak Ramadan. Terus ada juga Pak Leman di Tengah Bos Lampung ya kan. Terus Bang Jul Faizar, ada juga siapa lagi, Bang Irwan ya. Bang Irwan tadi pagi senang ikut bergabung di acara Mutiara Pagi. Kemudian ada juga Bu Kori, Bu Yulia, Barina itu kan sana. Bu Dek Sumi belum masuk, ada baru-baru Bang Alek, baru Bang Niko yang masuknya. Kemudian ada juga Ato, Embera udah enggak kedengar lagi ini. Putra Sambas ya. Ada juga Pak Uda Sultan tuh. Sekarang bola sebentar lagi Pak lah. Ayo bergabung. Mm-hmm. Pak Jadin, Bang Jante, Pak Suhamid itu kan. Kemudian juga Pak Bang Ramlan dan buat semua-semuanya aja lah.
0: Buat ya. Semua-semua ya. Oke. Okay.
2: Pokoknya buat semua-semuanya kecuali seseorang. Buat semuanya aja Ibareta ya.
0: Buat semua oke okay,
2: terima kasih
0: Ibareta
2: ya.
0: Baik.
2: Pokoknya pantun satu aja ya.
0: Boleh, silakan.
2: Beli pasir dari pasar tuh kan.
0: Mm-mm, cakep.
2: Punya oke okay, sendal dari Aceh.
0: Heeh.
2: Aku naksir ke

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Irwan?
0: Kabarnya baik, Mbak.
1: Baik ya, sehat?
0: Iya.
1: Oke, sibuk ngapain nih jelang Lebaran?
0: Kayaknya enggak juga, biasa aja.
1: Biasa aja ya?
0: Iya, biasa aja.
1: Biasa aja. Nih gimana nih? Tips akhir bulan, tapi jelang Lebaran, kira-kira ada tips apa nih dari Pak Irwan?
0: Tentang saldo kayaknya. Kembali ke saldo lah.
1: Saldo Anda kembali nol.
0: Iya, maksud saya tuh begini, Mbak. Ini kan Lebaran Idul Adha ya. Idul Fitri, wah kayaknya ramai banget gitu ya. Idul Adha ini, kenapa sih kok kayak sepi loh gitu ya? Bener nggak, Mbak?
1: Iya, bener.
0: Kalau di dalam pepatah itu gini, kenapa sih pertanyaannya Idul Fitri dengan Idul Adha tuh kok lebih sepi gitu? Jawabannya setelah saya baca-baca, jawabannya bahwa pengorbanan itu lebih berat gitu loh. Iya. Kalau puasa juga berat, tapi nggak seberat pengorbanan.
1: Iya, ada kurbannya itu maksudnya.
0: Iya, gitu. Jadi, ya menurut saya biasa aja lah, Mbak. Kalau saya aman, Mbak.
1: Aman ya.
0: Aman, Mbak. Saya teringat tahun lalu, loh, Mbak.
1: Gimana?
0: Tahun lalu lagi krisis-krisis, teman saya nelpon, ajak ngopi, Mbak. Pulang ngopi 2 juta loh, Mbak.
1: Wih, enak kali. Ini ada yang ngajak kopi lagi nggak kira-kira?
0: Kayaknya ada ini, sebentar lagi.
1: Amin, ya Allah.
0: Iya, kan tanya gimana Pak Irwan lebarannya. Biasa aja lah, gue bilang, ya kue sedikit ke tempatnya dah. Ini katanya angka 2 juta aja ya, saya belum ada duit. Belum ada duit 2 juta loh, Mbak.
1: Waduh ya, kalau ada duit berapa itu?
0: Iya.
1: Bisa 20 juta berarti.
0: Iya betul, Mbak, itu jadi dia ini teman saya ya. Memang kita jarang komunikasi, tapi kalau hal seperti ini biasanya dia ngasih gitu, Mbak.
1: Setiap tahun ngasih gitu ya.
0: Insya Allah dia tiap ini ada kegiatan ya. Ngasih lumayan lah, Mbak, kalau 2 juta.
1: Pas banget itu.
0: Cuma hari ini belum, Mbak.
1: Oh, belum, besok mungkin ya. Atau besok lusanya lagi.
0: Ya nunggu WA lah, Mbak. Iya.
1: Nunggu WA, oke deh. Amin, saya bantu doa gitu ya dari sini ya.
0: Iya, Mbak.
1: Amin, Mbak. Baik. Mudah-mudahan.
0: Tapi kalau lihat sinyalnya bagus sih.
1: Bagus, oh sinyalnya bagus. Jadi kalau lihat kansnya bisa 70% ya?
0: Enggak, ini 100%.
1: 100%. Amin ya Allah. Aduh, oke deh kalau gitu. Terus tipnya gimana? Itu kan Pak Irwan ada yang diharapkan. Yang lainnya gimana nih tipsnya? Kalau akhir bulan tapi jangan Lebaran lagi.
0: Iya, kebetulan saya ini kan ini satu lagi, Mbak. Ini apa kata orang Dewi Bertuna ya. Cerita dikit, bukan bangga atau apa. Saya kan udah istilahnya di pabrik-pabrik nggak kerja, Mbak. Sekarang saya kerja, Mbak. Saya kerja 2 bulan ini. Yang lucunya, Mbak, belum kerja udah digaji loh gitu, Mbak.
1: Enak banget itu.
0: Iya, kalau orang itu kan akhir bulan loh. Kemarin 2 akhir bulan.
1: Berarti ini awal bulan gajinya?
0: Sekarang saya bernegosiasi, saya minta dimuka. Dikasih loh, Mbak.
1: Hebat ya.
0: Iya, makanya.
1: Ada lowongan enggak di situ? Esa serius loh.
0: Asli loh, Mbak, benar. Iya, saya juga bingung gitu. Saya bilangin, boleh ajak saya, tapi saya mau gaji di muka. Dikasih, Mbak, sesuai permintaan.
1: Enak ya.
0: Iya, bentar lagi kayaknya masuk juga itu.
1: Oh, berarti udah hampir ya? Oh, bukan tanggal 1 ya?
0: Dia di awal gitu, Mbak. Pokoknya sekitar 28 gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi belum kerja itu dia udah kasih duluan, Mbak.
1: Berarti banyak nih lubangnya gitu ya?
0: Jarang ya kejadiannya.
1: Baik.

0: Oke, yang dengar ini nanti dapat apa nih kira-kira?
1: Iya, datang ke rumah aja.
0: Ya Allah, ayo serbu rumah Pak Irwan ya.
1: Iya, itu cerita ini aja apa penyemangat ya, ya karena ini enggak apa beneran kejadian ya kan.
0: Bener.
1: Kayak kita berdoa aja, sering berdoa. Kata orang gini loh Pak, rezeki itu ternyata datangnya kalau kita tenang loh gitu.
0: Bener.
1: Kalau kita gelisah nggak bakalan, gue nggak deket juga, mundur.
0: Oh gitu ya.
1: Katanya seperti itu, ternyata realnya emang gitu loh Pak. Ada masalah tuh buang aja gitu.
0: Jangan dipikirkan berarti ya.
1: Iya, tenang sambil berusaha.
0: Harus.
1: Ya alhamdulillah lah gitu lah Pak.
0: Iya, amin. Moga juga kita nanti gitu ya.
1: Iya, jadi teman-teman kuncinya tenang ternyata ya.
0: Iya, oke, siap, baik, terima kasih. Lagunya apa hari ini?
1: Mbak, lagunya ini lagu mancanegara Mbak ya.
0: Boleh.
1: Saya minta ini coba Mbak, I Want Forever In You Mbak.
0: Dari siapa?
1: Ini di albumnya All Of Memories sih. Tapi kalau nggak ada, nanti saya kirim linknya.
0: Boleh, nanti kirim aja linknya kalau gitu ya. Jadi saya nggak usah capek-capek cariinnya, maksudnya gitu, bagus.
1: Oh iya, iya. Nanti masih ngeliat I Want Forever In You aja.
0: Oke, baik. Lagunya kayaknya melo-melo gitu ya.
1: Melo lah. Sesuai dengan sikon.
0: Sikon akhir bulan ya. Makin nggak semangat dong.
1: Iya lah Mbak, itu kadang-kadang teduh gitu ya, pikiran tenang.
0: Iya.
1: Keras itu kan berisik Mbak.
0: Udah pikiran ruwet gitu, denger yang keras-keras gitu ya.
1: Mana saldo kosong lah, keras aja. Pusing, belakang Irwan pusing.
0: Aduh, oke, boleh. Iya. Baik, lagunya buat siapa?
1: Ya, salam. Malam Niko, selamat malam Niko juga, Kang Irwan juga ya, Mbak ya, Julia juga, Mbak Rindu juga ya, di Ampuy, di IB juga.
0: Rindu di IB apa kabarnya ini ya?
1: Iya, saya juga nggak kontak.
0: Oh, udah lama nggak ini ya, nggak ada informasi gitu ya?
1: Iya, saya ngomong di sini pakai koyok nggak enak kedengeran.
0: Pakai koyok.
1: Iya, pusing kali. Pakai koyok.
0: Oh, gitu.
1: Jangan bilang dia aja, Mbak.
0: Oh iya, enggak. Kita diam-diam aja kayak gitu ya. Oke, siap.
1: Terus? Nanti masuk kalau saya ngomong gini, Mbak. Bisa nelpon. Ya.
0: Langsung ya?
1: Langsung protes ya.
0: Oke, terus?
1: Ya, Bang Jol Faizar juga. Ya, Maria, Nidwa Tunu, ya. Siapa lagi? Oh ya, Yulia tadi sama anaknya Clara ya. Kemudian Bang Alek, Ibu Kori, Bang Nur Hadi mungkin ya, Abu Desumi, Ria juga di Belitung, Bang Jante, Bang Azadin, atau Beltim juga ya, Johan Harim, Bang Eman juga di Tanggamus, Bang Buana, Bang Reza di Pangkal Pinang, juga Pak Puji, ya, Bang Berlin, Bang Romlan, ada lagi nggak ya? Nah kemarin ada Ato Vido, Bang Vido aja lah ya, jangan Ato. Terus Ayulin juga ya, Mbak ya. Ya itu aja mungkin.
0: Okay.
1: Mohon maaf Mbak Retanya juga sehat selalu ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Jangan mikirin akhir bulan. Makasih Mbak ya.
0: Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Baru udah 3 penelpon kita ke break ya. Kita ke lagu dulu, ada 3 lagu yang sudah kita persiapkan tetap bersama Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya terima penelpon kita. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Baik. Di sana gimana hari ini? Ada hujan, Bang Alek?
1: Ini dingin, berbobot tidur nih.
0: Wah, malam ini hujan maksudnya?
1: Habis sholat isya, langsung baring tidur.
0: Oh.
1: Dingin, tetap jadi hujan.
0: Tapi nggak hujan kan?
1: Hujan, sekarang nggak lagi sekarang nah.
0: Apa?
1: Sekarang nggak hujan lagi.
0: Sekarang. Oh, tadi hujan.
1: Ya mendung aja dari pagi
0: tuh. Oke. Okay. Oh gitu. Oh gelap ya, tapi nggak hujan ya. Oke, okay. Siap. Nah, gimana nih Bang Alex? Tips akhir bulan jelang Lebaran, tapi gitu gimana nih kira-kira?
1: Orang korbanan di Erbara ya?
0: Hah?
1: 31 ekor sapinya.
0: Apa? Kurban di Erbara? 31
1: ekor? 31 ekor, sapinya 2.
0: Oh, sapinya 31?
1: Tidak ya, sapinya 31.
0: Di satu masjid itu? Di satu masjid itu?
1: Ya, 31 ekor.
0: Iya, maksudnya di satu masjid 31 ekor.
1: Nah, sapinya 31, kambingnya 2.
0: Oh, banyak ya yang kurban ya?
1: Kalau itu juga nggak nambah lagi, baru juga tadi yang bilang di masjid itu.
0: Gitu.
1: Kalau nggak nambah lagi, mungkin nambah mungkin.
0: Gitu ya. Oke deh, kalau begitu siap deh. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu dua nggak? Lagu dua udah.
0: Ada lagu duanya buat siapa?
1: Lagu dua. Gak ada pantunnya? Pantunnya nggak ada. Gak kudu dulu lagi pantunnya.
0: Nggak pakai pantun karena temanya nggak pakai pantun hari ini.
1: Oh, biar boleh pantun.
0: Nggak apa-apa, tapi mau pantun boleh.
1: Jadi pantunnya.
0: Yuk.
1: Jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Tiga sebentar di Malaysia. Kita malam bisa nggak bisa tidur, cari ayang juga di sana.
0: Oh gitu, oke deh. Iya, boleh, oke.
1: Okay. Buat Pak Irwan ya.
0: Yuk, terus.
1: Juga sama Pak Ramadan. Ahmad Irwan.
0: Iya.
1: Besar Nito. Suhamin, Nur Hadi, sama Maria, Yudi Kurnu, Bang Ramadan, Muleman, Ebera, sama Mas Panggi. Aja tidur mungkin 3 kali senepamnya gak ingat-ingat.
0: Buat siapa?
1: Bukarinya tidur mungkin.
0: Karena memang tadi hujan sih, sempat nggak lihat.
1: Mungkin.
0: Oke, terus?
1: Buat semua-semuanya ya.
0: Buat semua-semua ya.
1: Baratanya sama tugas baratanya.
0: Yuk, makasih banyak ya.
1: Lanjut lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di menit ke ya sebentar lagi jam 10 atau jam 22. Sebelum nanti kita lanjutkan, saya akan bacakan cek fakta. Saya bacakan dulu. Ada WA dari Mas Panji di Pasir Garam. Barat malam, solusi susah dua banget gigit jari deh. Lagunya Hanya Ingin Kau Tahu Republik. Aduh, itu lagu baru, ganti dong. Salamnya teruntuk buat Bang Niko, Pak Irwan, Bude Sumi, Yulin, Baria, Mbak Julia, Bang Irwan, Embera, Bang Romlan, Bang Rustam, John Ari, Bang Suamit, Pak Puji, Pak Azadin, Mbak Viola, Bukori, Bang Alex, Bang Zul, Pak Udo, Bang Reza, Bang Berlin, Mbak Rindu, Bang Nur Hadi, Mbak Julia, Tobel Tim, Maria, Bang Ramadan, Leman, jangan merunding Mbak, saya selalu makasih ya tanggung bulan ujung bulan oke, ke air kantung. Oke deh, Inta Wita deh, Atiawana. Oke, lagunya ganti yang lain Mas Manji, gak boleh lagu itu lagu baru loh. Baik, kita ke cek fakta dulu, nanti saya akan lanjutkan kembali menemani Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Mendengar saya hadirkan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tunbexhoax.id. Diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan itu mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun IG resmi Indomaret 8 Karir IDM Group pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses di laman resmi karir.indomaretgroup.com atau akun IG-nya @karir_idm_group. Jadi pendengar, informasi terkait tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret tahun 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apakah?
1: Assalamualaikum, Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik ya, Bude. Alhamdulillah sehat, Bude.
1: Amin, dapetnya salah lahir batin ya.
0: Oke, baik. Gimana, Bude? Udah siap-siap apa nih buat Lebaran Idul Adha-nya?
1: Alhamdulillah, kalau aku sih biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Yang penting jangan ada hutang, Mbak Reta.
0: Iya, benar.
1: Seadanya lah.
0: Seadanya aja lah ya.
1: Nggak usah ngoyo-ngoyo, hidup kita udah tua ya, enggak?
0: Oke. Jadi kalau artinya apa adanya aja gitu ya, walaupun ya. Akhir bulan gitu ya.
1: Akhir bulan ya, enggak? Walaupun kita bukan pegawai kan. Tapi tadi aku udah dianterin ke Pelang dan Selang.
0: Gitu.
1: Sama Yayang, iya.
0: Keren nih ada Yayang.
1: Ini ke Pelang bagi untuk anak-anak juga.
0: Nih. Oh nah, gitu.
1: Kedua aku kesini lagi, wah cakep.
0: Cakep.
1: Lucu ya Mbak Reta.
0: Ya lo masih diapelin serius. Serius diapelin.
1: Serius Mbak Reta.
0: Oh gitu semalam.
1: Temennya Bang Dul.
0: Malam ini.
1: Tadi siang.
0: Ngapelnya siang.
1: Kalau malam kan jauh Mbak Reta. Ada sungai Selan sana.
0: Oh iya bener. Masih muda ya berarti ya.
1: Enggak lah, udah 70-an.
0: Oh gitu.
1: Aku kan udah 67.
0: Oh iya, oh keren.
1: Masih ada yang mau ngapel ke anda. Supaya pacar lama.
0: Ya gak apa-apa deh, namanya juga manusia gitu ya.
1: Iya, temennya Mbak Reta.
0: Temen perlu banyak temen ya, Budi ya.
1: Zaman itu banyak sih.
0: Oke,
1: okay, mana-mana banyak temen.
0: Harus.
1: Karena aku kan tukang obat orang, jadi banyak pasien kan.
0: Iya, benar.
1: Banyak yang suka minta tolong.
0: Oke, okay deh.
1: Ada uang abang saya kan.
0: Oh iya, gak ada uang abangnya ditendang gak kan.
1: Namanya bukan suami kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Emang gua pikirin ya.
0: Bahaya nih. Oke okay deh, Bude pengen denger lagu apa hari ini?
1: Aku mau lagunya Ku Menanti dari Laura Rachel.
0: Dari Laura.
1: Itu dia tadi minta lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti pantau aja satu di Pro 1 mau lihat. Iya, nanti ku buka radio Pro 1
0: Judulnya apa? Ku Menanti.
1: Ku Menanti.
0: Oke, okay, baik. Lagunya buat siapa?
1: Buat sayangku tadi ya.
0: Gak
1: usah sebut namanya. Nanti ya, kepo lagi.
0: Terus
1: buat semua yang malah gabung-gabung tadi lah, dari A sampai Z bungkus habis berhubung waktu ya.
0: Oke.
1: Semuanya sehat lahir batin ya.
0: Amin.
1: Buat baretanya selama bertugas, buat hati-hati ya sayangku.
0: Siap, makasih.
1: Buat suami dan anak-anak, semoga semuanya sehat lahir batin ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya.
0: Yep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak apa-apa pantun hari ini, Bude ya. Bude lupa mau pantun. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam, Ruang Rindu.
2: Memang di tangga Lampung.
0: Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, salah sih sebenarnya.
2: Yo, salah ya. Maaf, salah. Enggak
0: apa-apa deh, tapi
2: ini tangga hafal gitu.
0: Oke, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
2: Oh gitu, lagu.
0: Lagu, baik. Kabar baik ya, Pak Leman.
2: Alhamdulillah.
0: Ada hujan, Pak Leman di sana.
2: Oh, alhamdulillah, semalam habis hujan lebat. Cuacanya dingin, tapi malam ini tidak hujan, tetap dingin.
0: Oke, baik. Gimana di sana? Lebarannya rame nggak kira-kira tuh kalau Lebaran ya, Idul Adha?
2: Alhamdulillah, sini mungkin yang mau kurban sapi ataupun kambing ataupun domba gitu.
0: Banyak.
2: Kadang-kadang dia apa namanya itu kurbannya itu ya masing-masing gitu mereka. Jadi ada yang satu kambing, ada yang dua kambing gitu.
0: Oh,
2: dan
0: gitu.
2: Juga kalau sapi itu dia sifatnya tokongan gitu.
0: Arisan gitu ya.
2: Iya, untuk kepala, untuk 7 kakak, untuk 7 kepala maksudnya.
0: Iya, benar. Gitu. Kalau nggak salah 3 juta lebih gitu ya satu iya, orang
2: betul,
0: ya.
2: Tapi ya betul satu kepala.
0: Oke, Pak Leman gimana nih ya. Kira-kira tanggal tua jelang lebaran ya. Tipsnya gimana nih? Tips aksi bulan ya. Jelang lebaran nih.
2: Ya, mungkin ya semuanya ya, pada umumnya ya. Ya tanggal tua Kurban Idul Adha ini sedang menunggu kupon.
0: Oh, ada kuponnya ya, dapat ya di sana ya.
2: Kasih kupon. Jadi satu hanya itu sudah dibagi gitu.
0: Oh, udah dibagi. Alhamdulillah iya. Berarti iya. Ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ini mereka ini kadang-kadang ada juga yang pesan ketupat gitu untuk persiapan dengan daging ayam gitu.
0: Iya, benar.
2: Ya, ketupat kecil itu kan untuk temannya itu menjelang ya sudah pesan lah 20 biji gitu.
0: Jadi enggak susah-susah repot-repot buat iya, sendiri gitu ya. Iya,
2: ketupat tetap dengan tetangga gitu.
0: Oh gitu. Oke.
2: Lagunya berita
0: lagunya apa?
2: Ini saja yang telah selesai.
0: Yang telah selesai dari siapa?
2: Ebit G. Ade.
0: Dari Ebit G. Ade. Iya. Oke, baik. Oke,
2: salam-salamnya foto kita aja dari Bung Panji tadi.
0: Yap.
2: Apa kecuali.
0: Siap.
2: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Leman ya. Yang telah selesai boleh. Baik pendengar, 4 lagu saya hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini di Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Baik, pendengaran masih bersama Pro 1. Kita masih dalam program Ruang Rindu. Halo, Rong. Iya, terima kasih banyak buat Anda yang udah gabung bersama kita. Boleh pengen gabung lagi, masih ada waktu ya di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Sebelum nanti kita akan hadirkan lagunya buat Anda di line telepon kita 94301 di 08 11 717 9301.

0: Ya, pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, di malam hari ini kita masih menemani Anda, masih dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan terima kasih banyak buat Anda yang udah gemut sama kita ya di hari ini. Saya masih akan lanjutkan menemani Anda. Kita lanjutkan kembali dengan pilihan lagu yang kali ini kembali saya hadirkan bersama Pro 1. Baik, sepertinya ada telepon, saya terima. Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Jante? Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa nih? Mbak Ica?
0: Dengan Reta, Bang Jante.
1: Oh, Bang, Mbak Reta. Aku langsung telepon Mbak Reta ini. Langsung telepon ya, radio.
0: Oh gitu, boleh, baik.
1: Nggak bisa lagi, nggak apa-apa.
0: Oke, siap.
1: Langsung telepon ini.
0: Jadi pengen dengar lagu apa nih hari ini?
1: Lagu nostalgia kan, nostalgia.
0: Iya, nostalgia bang.
1: Lagunya Merantau lah.
0: Merantau, oke. Okay.
1: Dari Siti Sandora.
0: Oke, okay, siap. Lagunya buat siapa?
1: Salam-salam pertama saya untuk Mbak Reta, segala selalu Mbak Reta.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk penyiar-penyiar lainnya sehat selalu juga. Mm-mm. Dan juga untuk Bang Zul Faizar, selamat malam Bang Zul. Dan juga Bede Sumi, selamat malam juga. Dan juga Bede Kori dengan pengaleknya, selamat malam. Dan juga Mbak Julia juga selamat malam. Dan juga Mbak Widya juga sama di RY itu Mbak Rita.
0: Iya benar.
1: Dan juga Mbak Kang Erwan di Bandung, Bang Leman di Tenggamus. Dan juga Maria Ria mungkin lah ke Bekal lagi dia mungkin Ria.
0: Kurang tahu juga.

0: juga nih.
1: Kalau mau ke Bangka nih.
0: Gitu ya.
1: Biasa.
0: Baik.
1: Dan juga untuk
0: siapa lagi?
1: Pak Ramadan juga yang di Sorong, selamat malam juga untuk semua-semua lah mereka.
0: Buat semua-semua ya. Oke, siap.
1: Selamat siaran yang selesai Mbak Rita.
0: Iya, makasih aku banyak.
1: Terima kasih Mbak Rita. Langkah telepon aku Mbak Rita.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Jante udah gabung bersama kita.

Baik, kalian ingin gabung lagi bersama kita? Oh belum ya, di kebersamaan kita untuk malam hari ini boleh ya. Masih ada waktu sebelum nanti kita tutup teleponnya ya. Kita juga masih akan hadir ke toko Anda. Pilihan musik yang sudah kami persiapkan dari meja tugas.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya temani Anda dalam program kita Ruang Rindu. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1, dan saya masih menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1. Saya hadir menemani Anda dan kita hadirkan untuk Anda informasi terlebih dahulu sebelum kami hadirkan pilihan musiknya. Di mana pendengar, kita tahu ya, beberapa tahun terakhir ini minuman matcha semakin populer dan banyak digemari dari berbagai kalangan di usia dunia modern, dan mungkin salah satunya Anda ya. Nah, minuman khas Jepang ini memang dikenal memiliki rasa unik ya, dan juga di anggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Nah, matcha. Nah, matcha ini apa gitu ya? Jadi kalau dilansir dari beberapa sumber, pendengar, matcha ini berasal dari daun teh hijau, pilihan yang digiling halus dan telah sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Dan berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat dan lengkap. Dan tentunya manfaatnya matcha ini untuk tubuh karena mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan juga mencegah kerusakan sel tubuh. Dan kandungan klorofilnya yang melimpah juga efektif mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati tetap sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1. Kita masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi terkait Hari Skizofrenia Sedunia yang diperingati hari ini 24 Mei 2026. Ya pendengar, Skizofrenia Sedunia atau World Schizophrenia Day merupakan peringatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia dan pentingnya deteksi dini, di mana gangguan mental ini mempengaruhi sekitar 24 juta orang di seluruh dunia. Dan hari skizofrenia sedunia juga menjadi momentum melawan stigma terhadap penderita gangguan mental.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Dengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Dunia adalah pinjaman belaka. Betapa banyak orang yang merasa memiliki manisnya dunia, tapi lupa bahwa semua hanya hak pinjam pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Untuk itu, sikapilah dengan arif apa yang telah dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita di dunia. Semua yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita di dunia akan kita kembalikan kepadanya pada saatnya nanti. Bukankah ketika kita dilahirkan ke dunia, kita tidak dibekali harta benda sedikit pun, bahkan selembar benang pun tidak melekat di tubuh kita. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, semua titipan Allah berupa harta benda selama kita hidup akan kita tinggalkan. Yang kita bawa menghadap Allah hanyalah bekal amal usaha kita dan harta yang pernah kita infakkan di jalannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program H1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungelet Bangka Belitung kembali mengudara menemani Anda di edisi hari ini tanggal 25 Mei 2026. Dan di pagi hari ini pendengar bersama saya Abdurrahman Haris akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Selamat pagi untuk Anda yang beraktivitas kembali di hari ini. Dan tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda saat lagi dengan Mutiara Pagi mengawali perjumpaan kita di hari ini. Dan nanti Anda bisa bergabung, berdiskusi atau bertanya langsung bersama dengan narasumber kita di Masjid Agung Sungai Dian. Dan untuk pendengar, mengawali pagi ini kita akan dengarkan terlebih dahulu dengan Murotal Quran yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Dian Bangka Belitung.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Mendengar di pagi hari ini kita akan hadirkan langsung Mutiara Pagi, dan saat ini pendengar kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kali ini bersama dengan Ustaz Jaja Sulaiman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Baik, Ustaz, di pagi hari ini kita akan bahas topiknya berkenaan dengan panduan sholat Idul Adha, ya Ustaz, ya.
2: Iya.
1: Nah, untuk pendengar, tentunya langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan Ustaz Jaja Sulaiman berkenaan juga ini menjelang Idul Adha yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi. Nah, untuk mendengar, langsung saja kita dengarkan Ustaz Jaja Sulaiman. Silakan, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan naungan hidayah dinayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita Bang Abdurrahman Aris di studio RRI Sungai Liat, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026 Masehi, adalah panduan sholat sunat Idul Adha. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Ahad sepekan yang lalu di tanggal 17 Mei 2026 Masehi sudah melakukan sidang isbat, menetapkan bahwa awal dari bulan Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi. Artinya, saudaraku semuanya, kita akan berlebaran sama-sama pemerintah NU, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, itu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Maka pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan tema dari mutiara pagi kita hari ini tentang panduan sholat sunat Idul Adha. Kita akan bahas yang pertama tentang hukum. Hukum sholat Idul Adha, apakah hukumnya wajib ataupun sunnah. Kemudian waktu pelaksanaannya, kemudian tempat pelaksanaannya, kemudian tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat id, kemudian tata cara takbir ketika berangkat sholat id, kemudian selanjutnya aturan-aturan ataupun kaifiat yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat sunat Idul Adha. Saudaraku semuanya, yang pertama kita akan bahas tentang hukum sholat id. Sholat Idul Adha khususon. Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat Idul Adha adalah wajib bagi setiap muslim, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Mukim itu tidak bersafar, dia menetap di kampungnya, menetap di kotanya, menetap di tempat tinggalnya. Wajib. Dalil dari hal ini, saudaraku semuanya, kita bisa melihatnya dari hadis Ummu Atiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa amarona ta'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Atiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, an nukhrija fil idainil awatik wadawatil khudur wa amral huyyada ayya tazilna musallal muslimin, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Wadawatil khudur itu wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Wa amaral huyyada. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwa hukum sholat itu, sholat Idul Adha itu adalah wajib. Karena Nabi memerintahkan mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa, kemudian wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Tapi enggak sholat kalau wanita sedang haid, duduk aja di lapangan ataupun di selasar masjid untuk mendengarkan khutbah di sholat sunat Idul Adha. Di antara alasan wajibnya sholat Id, saudaraku semuanya, dikemukakan oleh Siddiq Hasan Khan, murid Asy-Syaukani. Pertama, alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat Id. Perintah untuk keluar rumah menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat Id itu sendiri bagi orang yang tidak punya uzur. Tidak sakit, tidak safar. Di sini dikatakan wajib karena keluar rumah merupakan wasilah. Wasilah itu jalan menuju sholat. Jika wasilahnya saja diwajibkan, maka tujuannya yaitu sholat otomatis juga wajib. Ini kaidah, saudaraku semuanya. Kemudian yang ketiga, ada perintah dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat sunat Idul Adha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Kausar ayat kedua, ayat yang saya baca di muqaddimah. Apa Allah katakan? Fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah, an-nahar. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan salat Id, Idul Adha. Kemudian yang keempat, salat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id jika kedua sholat tersebut bertemu pada hari raya Idul Adha. Padahal sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Jika sholat Jumat itu wajib, demikian halnya dengan sholat Id. Demikian penjelasan Siddiq Hasan Khan yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Itu saudaraku semuanya. Maka Syaikhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pendapat yang menyatakan bahwa hukum sholat Id adalah wajib bagi setiap muslim itu lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang saja. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id adalah sunnah, dianjurkan, bukan wajib, ini adalah pendapat yang lemah, kata Syaikhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan untuk melakukan sholat ini. Lalu beliau sendiri dan para Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, begitu pula kaum muslimin, setelah mereka terus menerus melakukan sholat Id. Dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di satu negeri Islam ada yang meninggalkan sholat Id. Sholat Id adalah salah satu syiar Islam yang terbesar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan sholat Id. Lantas bagaimana lagi dengan kaum pria? Itu pendapat yang pertama, saudaraku semuanya. Sementara pendapat yang kedua dikatakan bahwa salat sunat Idul Adha itu adalah hukumnya sunnah, ya. Sunnah. Namanya sunnah yang lebih penting, sunnatun muakkadatun, yang sangat ditekankan. Karena semasa hidup Rasulullah SAW senantia melaksanakan sholat sunat Idul Adha ini. Itu dikatakan oleh sebagian ulama yang lain. Tidak sampai ke derajat wajib. Baik. Kemudian selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan sholat id ini? Menurut mayoritas ulama, ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, waktu sholat id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal. Zawal itu matahari bergeser ke arah barat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat sunat Idul Adha. Imam Ibnu Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi qadara ramhin, sekitar 2 meter dari pandangan mata kita, mata manusia. Tujuan mengapa sholat sunat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih hewan kurbannya. Jadi 7:30 sudah boleh tuh kalau Idul Adha. Sedangkan sholat sunat Idul Fitri agak diundur, bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan pembayaran zakat fitri. Karena waktu yang paling abdol itu gede pahalanya adalah selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri, bayar zakat fitrinya itu besar pahalanya, ya. Sunnah di waktu tersebut, bukan sunnah bayarnya, tapi sunnah pahalanya lebih gede. Kemudian tempat pelaksanaan sholat id. Tempat pelaksanaan sholat id, saudaraku semuanya, itu lebih utama, lebih abdol dilakukan di tanah lapang. Kecuali jika ada udur, seperti hujan, ataupun dalam keadaan tidak memungkinkan, becek segala macam. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Ilal musalla itu dimanai tanah lapang. Maka ada hadis mengatakan man kana lahu sa'atun falam yudhi falayaqrabanna musallana. Barang siapa berkemampuan, berkecukupan, kaya, membeli hewan kurban, falam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan coba-coba dekati tempat sholat kami. Musallana dimaknai dengan tanah lapang. Nah, itu saudaraku semua. Kemudian kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang kita sampaikan tadi, ada dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat id sebaiknya dilakukan di tanah lapang. Dan ini lebih abdol, lebih utama daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktekan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam, sholat id mereka lakukan di Masjidil Haram. Kemudian selanjutnya, saudaraku semuanya, tuntunan ataupun kaifiat ketika hendak keluar melaksanakan sholat id. Yang pertama, saudaraku semuanya, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Ibnu Qayyim mengatakan terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Imam Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi Muhammad SAW biasa mandi pada hari id sebelum berangkat sholat. Mandi sebagaimana kita mandi junub. Nawaitul ghusla li sholati mi yaumil idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Itu, ya. Aku niat mandi karena akan melaksanakan sholat sunat idul adha sunnat lillahi ta'ala. Mandinya sebagaimana kita mandi junub. pahalanya besar, saudaraku semuanya. Itu. Kemudian yang kedua, dianjurkan, disunahkan berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ya, ada berbagai keterangan mengenai hal ini. Yang pertama, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyalbas tsaubaini fa innallaha akuman tuzayyina lahu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sholat, terserah sholat apa, termasuk sholat-sholat Idul Adha dan Idul Fitri, hendaklah mengenakan pakaian lengkap. Sesungguhnya Allah lebih berhak dihadapi dengan keindahan pakaian. Catatan dua. Yang pertama, kalau kita berpakaian, saudaraku semuanya, baik ketika sholat ataupun di luar sholat, maka dianjurkan pakai pakaian lengkap. Ke atas 2 rangkap, ke bawah 3 rangkap. 2 rangkap yang di atas apa? Yang pertama kaos dalam. Kemudian yang kedua baju kita, baju kurung. Bisa koko, bisa kaos, bisa gamis, terserah. Tapi di dalamnya ada kaos dalam. Kemudian ke bawah ada sidi, ada kolor, kemudian ada sarung. Ataupun ada celana panjang. Itu pakaian lengkap. Kenapa pakai pakaian lengkap? Karena kita tidak tahu, siapa tahu celana kita bolong. Siapa tahu celana kita sobek. Kalau sobek, kalau bolong, dampaknya yang pertama muruah kita. Keliat aurat kita. Kan enggak boleh memperlihatkan aurat. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat, aurat kita terlihat, maka tak sah sholat kita. Batal sholat kita. Tapi kalau ada rangkepan dari dalam, otomatis tertutup dengan sendirinya. Itulah makna, itulah sebab kenapa harus pakai pakaian rangkap. Kemudian kata Nabi, fa innallaha haqqu man tuzayyina lahu. Sesungguhnya Allah lebih berhak dihadapi dengan keindahan pakaian. Ini menandakan, saudaraku semuanya, jangan sampai kita dibalik. Kalau kita pergi ke undangan, luar biasa, permak habis. Pakai pakaian terbaik kita, pakai harum-haruman, pokok pakaian yang ada di lemari, kita pilih pakaian yang terbaik. Tapi menghadap Allah ala kadarnya, compang-camping, tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Walaupun sah secara hukum fikih, tapi tidak ada adab. Sementara yang paling harus kita utamakan adab pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakan kita kayak gitu, saudara kesemuanya. Kita lihatlah saudara-saudara kita yang sholat di masjid ala kadarnya. Kadangkala pulang pulang olahraga, pakai pakaian olahraga, pakaian training, kaos oblong, segala macam sholat dia. Bahkan sholat Jumat pakai pakaian itu. Paginya dia olahraga, siangnya dia sholat Jumat dengan pakaian yang sama, dalam keadaan bau apek, bau badan, bau keringat, enggak mandi, enggak ganti baju, yang dihadapi Allah. Tapi ketika dia menghadap orang, hari Ahadnya dia ke undangan, luar biasa, pakai jas, pakai baju terbaik. Ini terbalik, saudaraku semuanya. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, Ya ayyuhan nas, jika kamu masuk ke dalam masjid, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka pakai pakaian terbaik. Khudu, ya ayyuhan nas, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, khudu, kenakanlah zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian terbaikmu ketika memasuki masjid-masjid Allah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Baik, itu yang pertama, saudaraku semua. Yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian terbaik. Nah, pakaian terbaik ini bagusnya warnanya warna putih, saudaraku semuanya. Warna putih itu yang diajarkan oleh Nabi. Albasu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Hendaklah kalian berpakaian berwarna putih ketika masih hidup. Ini kesunahan. Kemudian kapanilah siapa yang meninggal di antara kalian dengan kain putih, karena kain putih adalah sebaik-baik pakaian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, Itu warna yang disenangi oleh Nabi, warna putih, warna hijau, warna biru. Kemudian yang ketiga, kaifiatnya, ketika kita keluar akan melaksanakan sholat id. Makan sebelum keluar menuju sholat id, khususnya sholat idul fitri. Sementara untuk sholat sunat idul adha, saudaraku semuanya, itu disunahkan tidak makan, ya, tidak makan. Riwayat dari Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak makan di hari raya haji sehingga beliau kembali dari salat. Di lain hadis dikatakan juga la yagdu yaumal fitri hatta yakula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari raya Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang dari salat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah, hikmahnya saudaraku semuanya, dianjurkan makan sebelum berangkat salat Id adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Idul Fitri kembali berbuka, Idul Fitri kembali makan, Idul Fitri kembali makan bersama. Maka sunnah makan dulu. Maka sunnah kalau Idul Fitri agak diakhirkan, 7:30 boleh. Kenapa? Nunggu orang tengah makan dan nunggu orang tengah bayar zakat fitrah yang saya sampaikan tadi. Sedangkan untuk sholat Idul Adha dianjurkan tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembeli dan dinikmati selesai sholat id. Nah, maka 7:30 tuh mulailah untuk sholat sunat Idul Adha. Kemudian yang keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat id. Ya, dalam suatu riwayat disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salata fa idza qada salata qata'at takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak salat pada hari raya Idul Fitri lantas beliau ber-

0: di mana kalau seumpama berbarengan antara waktu sholat id dengan sholat jumat. Nah ini sering ditanya orang, apakah boleh kita meninggalkan sholat jumat bila pada hari id jatuh pada hari jumat? Maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat id, ia punya pilihan untuk menghadiri sholat jumat ataupun tidak. Namun imam masjid tetap dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat jumat agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan sholat jumat bisa hadir. Begitu pula orang yang tidak sholat id bisa turut hadir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali, dan pendapat ini terdapat riwayat dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Imam Ibnu Umar, Imam Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair. Nah, dalil dari hal ini adalah yang pertama diriwayatkan dari Ilyas bin Abi Romlah Asy-Syami. Ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Al-Qam, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idainis tama'a fi yaumin? Qala na'am. Qala fa kaifa sana? Qala sallal ida thumma rakhasa fil jumu'ati faqala man syaa'a ayusalliya falyusalli. Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua id, hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha bertemu dengan hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat salat idnya dalam satu hari? Ia jawab, iya, kata Jaiz. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau melaksanakan sholat id dan memberi keringanan. Nabi memberi keringanan. Summa rakhasa fil jumu'ati. Nabi memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat jumat. Jawab Zaid lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mau sholat jumat, maka silahkan melaksanakannya. Man sya'a ayusalliya falyusalli. Tapi tentu saudaraku semua, yang lebih bagus dua-duanya dilaksanakan. Itu rasa itu keringanan, ya. Keringanan bagi kita, ya. Kalau mau ngambil dua-duanya lebih cakep lagi. Paginya kita sholat id, siangnya kita sholat jumat. Kemudian yang kedua dari Atha, ia berkata, Ibnu Az-Zubair ketika hari id yang jatuh pada hari jumat pernah sholat id bersama kami di awal siang. Kemudian ketika tiba waktu sholat jumat, Ibnu Az-Zubair tidak keluar. Beliau hanya sholat sendirian. Tatkala itu Imam Ibnu Abbas berada di Thaif. Ketika Imam Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan kelakuan Ibnu Az-Zubair pada Imam Ibnu Abbas. Maka Imam Ibnu Abbas pun mengatakan, ia adalah orang yang menjalankan sunnah, yaitu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Tapi catatan, saudaraku semuanya, ketika hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, apabila kita hanya mengambil sholat sunat Idul Adha saja ataupun Idul Fitri saja, maka itu ruhsah bagi kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Tapi tetap sholat duhurnya wajib bagi kita. Itu saudaraku semua, bukan los semuanya. Enggak, sholat duhur tetap wajib bagi kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan pendengar yang ingin bergabung, tapi ini sudah ada satu WhatsApp ya. Silakan untuk Anda kita buka line telepon dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Ya, selamat pagi Pak Ruslidan, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Sehat Pak Haji?
2: Alhamdulillah, ini berkat doa Ustaz ya pagi ini.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Haji.
2: Gini Ustaz, Islam ini kan indah ya, mengajar kita beretika. Tadi kata Ustaz gitu, sama manusia juga harus punya etika, apalagi kepada sang pencipta kita. Jadi kadang-kadang miris memang Ustaz, benar yang dikata Ustaz tadi. Kadang-kadang kalau ke pesta kadang-kadang teriak pakai yang bagus dipamerkan, tapi ke masjid asal-asalan, nah itu alangkah luar biasanya kita kepada sang pencipta kita di rumah Allah, katakan begitu kan. Dan lain, dan juga banyak kejadian begini kan,

0: kita berjemaah ini kan tujuannya didikan Islam itu supaya kita hidup ada kebersamaan, saling menjaga, saling asah dan saling asuh. Tapi kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang berjemaah tapi mengganggu. Maksud saya begini, misalnya datang ke masjid dengan pakaian yang kumuh, katakanlah bau lah gitu bahasa kasarnya kan, sehingga jemaah yang lain tercium bau-bau yang kurang mengenakan itu. Begitu juga dari mulutnya, kadang-kadang bau rokok lah, bau segala macam. Padahal kan Islam itu mengajarkan jagalah kebersihan dan segala macam lah, indah memang. Dan dalam berjemaah, saya rasa yang hal-hal begini kelihatan sepele, tapi mengganggu. Contoh, misalnya dia bersin, dia batuk, dia tutup dengan tangan kanan, padahal tangan kanan ini akan bersalam dengan jemaah nantinya. Menurut saya, etika ini kelihatannya sepele, tapi penting ini untuk menjaga supaya kita berjemaah itu sama-sama enak. Nah, ini pemahaman saya, Ustaz, jadi kelihatan sepele, tapi mengganggu kehusuan orang, kira-kira apa kipat yang kita dapat. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Pak ya. Haji.
2: Ini ada WhatsApp Ustaz, langsung kita bacain.
1: Baik, dulu. Silakan.
2: Ini dari 082181154 sekian-sekian dari Taufik di Bangka Tengah. Gimana hukum pemotongan hewan di industri rumah potong saat hewan belum mati dengan sempurna sudah dikuliti, tetapi penyembelihannya sudah melewati syariat Islam. Terima kasih.
1: Baik. Bagus. Ya. Yang pertama, orang tua kita Pak Haji Rusli Idan di Pangkal Pinang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim yang saya sampaikan tadi, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kenakanlah pakaian terbaikmu ketika memasuki masjid, ya. Pakaian terbaik itu pertama bersih, kedua wangi, dan ketiga tentu yang paling utama adalah menutup aurat, ya. Kenapa kita harus pakai pakaian yang bersih, yang wangi, yang tidak bau, baik bau keringat ataupun bau badan? Karena saudaraku semuanya, ketika kita sholat itu bukan hanya hablum minallah, tolong dicatat, tapi terikat juga dengan hablum minannas. Di sholat itu ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan sesama manusia. Betul kata Pak Haji Rusli Idan tadi. Jadi ketika kita sholat, saudaraku semuanya, perhatikan adab, etika, akhlak. Karena kata Nabi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu kalau biasa kita sebut dengan perangai, dengan budi pekerti, dengan tingkah laku, dengan tabiat seseorang. Asal katanya khuluk, ya. Khuluk, kejadian, penciptaan, perangai ataupun tabiat. Kaitannya dengan khalik, sang pencipta alam semesta yaitu Allah. Kemudian kaitannya juga dengan makhluk, ciptaan ataupun segala sesuatu yang diciptakan. Nah, kita harus berakhlak, yang pertama akhlak pada Allah. Kita harus beradab, yang pertama beradab pada Allah. Dan yang kedua berakhlak, beradab kepada sesama manusia. Dalam sholat dua-duanya ada. Maka Nabi Muhammad SAW kenapa melarang kalau kita baru makan, makan bawang, bawang merah, bawang putih, itu kan menyebabkan bau. Nah, kiasnya kepada orang yang rokok juga sama. Saya sering melihat ketika orang berangkat Jumatan, mohon maaf bagi para perokok, itu sambil jalan sambil ngerokok. Terus dia, kayaknya sayang benar si rokok itu dibuang. Padahal udah deket tuh. Nah, begitu masuk dia baru dikeluarkan. Itu kan baunya masih ada. Inilah yang dimaksud oleh Nabi. Jangan coba-coba dekati tempat sholat kami sementara kamu baru makan bawang. Artinya bersihkan dulu, gosok gigi. Jadi kalau di rumah sudah gosok gigi, sudah bersih, jangan dulu ngerokok. Karena itu menyebabkan bau pada orang. Mengganggu saudaraku semuanya, bau itu. Itu bau mulut, sama dengan bau badan. Ya. Jadi perhatikan, jangan sampai keberadaan kita justru mengganggu kehusuan. Kemudian aktivitas ibadah yang dilakukan oleh saudara kita di sebelah kanan, sebelah kiri. Mungkin mau menegur, agak sungkan. Mungkin mau mengingatkan agak sungkan. Akhirnya apa yang terjadi itu tadi? Hilang khusyuk yang bersangkutan. Kemudian diajarkan juga oleh ulama, oleh agama, ketika kita bangkis, saudaraku semuanya, apalagi kita dalam kondisi flu, flu berat, kan bisa saja keluar ingus kita. Maka agama mengajarkan kalau semua menutup jangan telapak tangan ketika bangkis ataupun ketika batuk, bukan pakai telapak tangan ataupun punggungnya, tapi pakai siku. Ditutup tuh. Hacih seumpama, ditutup dengan siku. Alasannya, tujuannya, saudaraku semuanya, yang pertama, supaya si baksil, si bakteri ini gak kemana-mana, ya, karena tertutup dengan siku kita. Apalagi siku kita kan pakai penutup, kain, pakai apa namanya tuh, baju panjang, sampai dengan lengan. Yang kedua, ketika nanti mungkin ada orang ngajak salaman, otomatis kan, dia bersih. Coba kalau semua kita tutupnya dengan telapak tangan, kemudian selesai salam kita salaman, otomatis si baksil itu, si bakteri itu, si ingus itu akan nempel ke tangan orang. Sementara kita seumpama diajak salaman, kita tahu dia pakai telapak tangan, mau nolak gimana? Dan nolak gimana? Ini diatur sedemikian rupa di dalam sholat, karena ada hablum minan nasnya. Itu perlu diperhatikan oleh kita, saudaraku semuanya. Jadi beretika, beradab itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada sesama manusia. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala paling pantas untuk didahulukan, ya. Diatur segala sesuatunya, sampai warnanya juga diatur. Tadi sudah kita sampaikan, warna putih warna terbaik. Kemudian kalau seumpama enggak ada warna putih, warna hijau. Kan ada perintah juga di Al-Qur'anul Karim, wa yalbasuna siyaban khudra min sundusi wa istabrak. Penduduk surga itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan tebal. Ya. Sampai warna diatur oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Ada telepon.
2: Ya, kita angkat dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan, Pak Sabihi sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat, Bapak?
3: Bagaimana, Pak Ustaz? Kadang-kadang masalah sholat tadi, baik pun sholat sunat wajib, sebelum sholat kadang-kadang ada mengantongi sugi. Nah, sebelum sholat itu dia sugikan dulu giginya, supaya katanya kan jangan berbau mulut apanya yang tidak sedap. Apakah itu memang dianjurkan oleh Rasulullah kita bersugi itu, Pak Ustaz?
1: Baik.
3: Nah, cuma itu, Pak Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bagus.
2: Ya, ada lagi, Ustaz, satu lagi ya.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo. Iya, silakan dicoba kembali, terputus ya. Untuk Anda yang baru bergabung, silakan. Mungkin sebelum dijawab oleh Ustaz Jaja Sulaiman, di pagi ada satu WhatsApp dan satu penelpon. Silakan, Ustaz, mungkin dijawab.
1: Baik, kita jawab yang Pak Sabis ya.
2: Ya.
1: Laula an asuqo ala ummati la amartuhum bisiwak. Jikalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka, la amartuhum bisiwak, yaitu untuk bersiwak, inda kulli sholatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in, ketika hendak melaksanakan sholat dan ketika hendak berwudu. Siwak disunahkan, Pak. Nabi itu selalu bersiwak, ya, bersuci, kata Pak Sabihis tadi. Jadi ketika mau sholat pun sebelum takbiratul ihram itu disunahkan. Ketika mau sholat itu bersuci ataupun bersiwak. Tapi tentu lagi-lagi perhatikan etika ataupun adab. Jangan sampai menjadikan perbuatan siwak kita, ya, pelaksanaan siwak kita itu membuat orang mungkin agak apa ya, agak risih gitu, mungkin digini-gini, apalagi sampai menimbulkan bau. Jadi kalau bisa ya jauh-jauh waktu sebelum takbiratul ihram, ya, pas mungkin di selasar masjid, begitu mau masuk bersiwak itu kayak gitu. Jadi jangan sampai begitu mau takbiratul ihram baru kita bersiwak ngeluarin, mungkin ada orang yang agak risih juga gitu. Jadi tetap adab dan etika diperhatikan terhadap sesama manusia. Ya, ada perintahnya Pak Sabihis memang. Laula an usuko ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwayati inda kulli wudu'in. Sebelum berwudu juga sunnah untuk bersiwak. Baik, kemudian yang di Pangkal Pinang belum saya jawab tadi ya. Pak Abdul Rahman Aris.
2: Ya, tadi ada Bung Taufan Ustaz yang di WhatsApp ya.
1: Yang di WhatsApp ya, ya. Tentang penyembelihan
2: ini
1: kan.
2: Ini gimana hukum pemotongan hewan di industri rumah potong?
1: Bagus.
2: Saat hewan belum mati dengan sempurna sudah dikuliti, ya. Tetapi penyembelihannya ini sudah melewati syariat Islam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan ya. Jadi ihsan itu bukan kepada sesama manusia tapi kepada hewan. Kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara ihsan. Kalau mau menyembelih, menyembelihlah dengan cara ihsan. Cara ihsan itu cara berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah selain manusia. Yang pertama, kalau bunuh secara ihsan, kalau semua kita, saudaraku semuanya digigit nyamuk, itu boleh kita membunuhnya. Ya, tapi jangan sampai ditangkap, kemudian kita krunet kata orang Bangka. Diputusin dulu, dicabutin dulu sayap kanan, baru sayap kiri, baru kaki kanan, kaki kiri. Nah itu namanya tidak berbuat ihsan. Bunuh aja langsung, tek, nah, kayak gitu. Kemudian kalau mau menyembelihlah dengan cara ihsan. Cara ihsan itu yang pertama jangan sampai mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Jangan menyembelih di depan kawannya. Kemudian jangan memperlihatkan proses penyembelihan di depan hewan sembelihan yang lain. Termasuklah saudaraku semua buat ihsan adalah menguliti hewan yang telah kita sembelih setelah mati secara total hewan tersebut. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Ilham? Pak Ilham ya kalau nggak salah.
2: Taufik Ustaz.
1: Pak Taufik. Ya. Nah, betul. Jangan sampai ketika hewan itu masih dalam keadaan hayatul mustaqiroh, masih hidup, sudah dikuliti, enggak boleh, ini enggak berbuat ihsan. Itu menyakitkan saudaraku semuanya, ya. Jadi kita motong kepala, memisahkan dengan badannya, kemudian mengulitinya, memotong ekornya, memotong buah pelirnya, baik di RPH ataupun ketika kurban, pastikan hayatul mustaqironya sudah tidak ada. Tanda-tanda kehidupan. Tanda kehidupan itu bisa dilihat yang pertama dari gerak badan, ya, kulit, kaki, kemudian gerak ekor. Kalau masih ekor bergerak, berarti masih ada hayatul mustaqiro. Enggak boleh dikulitin. Ataupun gerak mata masih berkedip, itu masih kelihatan. Maka kalau masih ada hayatul mustaqiro, kemudian kita kuliti haram, Pak. Walaupun sembelihannya sesuai syar'i, marinya terputus. Kemudian wadah jainnya terputus, kemudian hulkumnya terputus, kerongkongan ataupun tenggorokan, saluran pernapasan, saluran tempat makanan, dua urat nadi yang melingkar di halkum dan mari itu sudah terputus, tapi masih hidup, sudah kita kuliti, apuntun sudah kita pisahkan antara kepala dengan badannya, nggak boleh. Bahkan ada ulama mengharamkan. Ya, pastikan mati dulu, baru kita kuliti. Ya, di RPH. Maka RPH itu kan harus diakreditasi. Disertifikasi, sertifikasi halal. Salah satu sertifikasi halal ketika kita menangani hewan sembelihan, ya. Dilihat tuh oleh tim asesornya bagaimana nyembeli. Dilihat, oh kayak gini enggak boleh, Pak. Masih hidup kok dikuliti. Karena pengen cepat, termasuk ayam. Ayam yang masih hidup walaupun dipotong secara syar'i, terputus wadah jainnya, halkumnya, kemudian marinya, kemudian langsung dilempar ke gentong ataupun ke dandang yang di dalamnya ada yang di dalamnya ada air, airnya air panas, maka dia kondisinya matinya bukan mati disembeli, tapi mati direbus. Langsung dimasukkan ke pembuang bulu ayamnya itu. Itu haram dikonsumsi. Kenapa? Karena matinya bukan disembeli. Walaupun secara syar'i sudah putus wadah jain, halkum dan marinya. Tapi ketika dimasukkan ke air panas yang ada di gentong, yang ada di dandang, itu matinya bukan mati disembelih. Itu mati kena air panas. Ini perlu diperhatikan saudara kesemuanya, jangan sampai konsumen dirugikan. Ya. Makanan halal itu bukan hanya berlaku untuk orang Islam, tapi berlaku juga untuk orang di luar Islam. Sampai-sampai Allah katakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini Allah katakan di Quran surah Al-Baqarah. Wahai manusia, ini ayat ini umum. Kulu, makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiba. Secara halal dan thayyib. Karena apa? Berdampak dengan badan kita, dengan tabiat kita, dengan hati kita, dengan aktivitas kita sehari-hari. Ada telepon ya? Silakan.
2: Ya, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris ya.
2: Oh iya, Kang Ahmad Irwan, silakan.
3: Pak, ya karena waktunya sedikit lagi ya. Langsung aja kepada pertanyaan saya tadi. Masalah penyembelihannya Pak ya. Seperti ayam itu kan barang yang halal, tapi kalau cara menyembelihnya tidak benar bisa jadi haram. Tapi bahasa begini Pak, dulu kan sering lihat di pasar seperti di pemotongan ayam yang dijual di pasar, saya lihat sendiri ketemu saya langsung putus masuk, belum apa masukin ke masukannya. Tapi sekarang katanya tertibuan oleh majelis ulama supaya cara, karena supaya tetap harus tertibuan cara menyembelih yang benar, itu yang pertama. Sekarang begini Pak, saya aja kalau disuruh motong ayam jangan mat ayam yang sehat, ayam yang mau mati juga harus nggak berani Islam benar. Kenapa? Takut salah, karena saya tidak punya ilmu untuk cara memotong. Nanti kalau salah bagaimana? Nah bagaimana menurut Pak Haji Jaja? Ini juga yang sampai ke pertanyaan saya Pak. Bang Haji bukan masih banyak, tapi waktu sedikit lagi ya. Terima kasih Bang Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan.
1: Baik, kita lanjutkan yang tadi dulu ya. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita yang muslim ataupun di luar muslim, non muslim, itu supaya mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ini ayat ditujukan umum. Nah, untuk kita orang Islam, saudaraku semuanya, ada ayat khusus di ayat 172 di surah yang sama Al-Baqarah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ini catatan bagi kita saudara kesemuanya. Setelah kita memilih yang halal, baru ditekankan lagi oleh Allah ke yang thayyib. Kalau halal belum tentu thayyib. Ini catatan bagi kita ketika mengkonsumsi makanan. Kalau halal belum tentu thayyib. Tapi kalau thayyib sudah pasti halal. Apa contohnya saudaraku semuanya? Ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal tapi enggak thayyib, mohon maaf, mungkin makanan siap saji. Minuman-minuman apa namanya tuh penambah vitalitas. Itu kan tidak thayyib saudaraku semua, enggak bagus untuk kesehatan kita, hanya enak di mulut saja. Tapi kalau thayyib, baik itu sudah pasti, baik dalam Islam itu pasti sudah halal. Begitu juga yang dikatakan oleh Pak Ahmad Irwan tadi, yang saya sampaikan tadi, ketika penyembelihan ayam itu. Jadi pastikan halalan thayyiba, halal dan thayyib. Sudah bagus penyembelihannya, maka penanganannya juga harus bagus. Pertama, jangan sampai darah itu yang melekat tak kita bersihkan. Menyatu, menempel dengan apa dagingnya, dengan hatinya. Jadi enggak thayyib. Jadi kalau saya biasa motong ayam, kalau kita makan hatinya atau jantungnya, dibelah tuh si jantung itu. Ketika dibelah, dibuka, di jantung itu rupanya masih ada darah. Sedikit itu nempel, itu buang. Kalau kita makan enggak thayyib, berbahaya bagi kita. Termasuk sisa-sisa darah yang nempel di daging yang kita konsumsi itu pastikan dibersihkan. Baik daging kambing, daging sapi, daging domba, termasuk daging ayam, bersihkan sebersih-bersihnya. Supaya apa? Halalan thayyibah. Semuanya harus dengan ilmu. Betul kata Pak Ahmad Irwan. Ketika menyembelih harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu berbahaya. Berbahaya bagi kita dan berbahaya bagi orang lain yang menjadi konsumen dari hewan sembelihan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar demikian yang telah disampaikan Ustaz Jaja Sulaiman di pagi hari. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan materi lainnya. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar,
2: selanjutnya kita akan hadirkan dengan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

0: kalau tidak ada perubahan dari pusat, kita bulan Juni lah, nanti pertengahan Juni mungkin kita siap.
1: Dengan dubes Singapura kita Pak Onman yang sudah memperjuangkan, di mana kita sudah membuka gerbang global

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Bangka akan segera melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara pada pertengahan Juni 2026. Lewat momen 3 duta besar dari negara sahabat untuk Singapura kunjungi Belitung, Bupati bidik peluang pasar global. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, pemerintah Kabupaten Bangka akan segera melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara pada pertengahan Juni 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
1: SE-nya kan sudah ada, tinggal eksekusi saja nanti.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka akan segera melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara ASN pada pertengahan Juni 2026. PLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, pencairan dilakukan bulan Juni sesuai dengan surat edaran dan mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2026.
1: SE-nya kan sudah ada, tinggal eksekusi saja nanti. Kalau tidak ada perubahan larangan dari pusat, kita bulan Juni lah, nanti pertengahan Juni mungkin kita siap.
2: Ia menjelaskan ada sekitar 3.000-an pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K yang akan menerima gaji ke-13 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Pihaknya mengalokasikan anggaran Rp22 miliar untuk pembayaran ini yang menjadi dasar dari penggajian pegawai pada bulan Mei kemarin. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, pencairan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan para pegawai di lingkungannya.
3: Kita jaga tidak ada potongan TPP atau apa namanya tukin. Saya jaga semaksimal mungkin sampai hari ini insya Allah. Sampai dengan akhir tahun, insya Allah kita masih aman ya.
2: Ia mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan baik demi pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lewat momen, tiga duta besar dari negara sahabat untuk Singapura kunjungi Belitung, Bupati Bidik Peluang Pasar Global, Arief Juliantoro melaporkan.
4: Di mana kita sudah membuka gerbang diri, gerbang global, beliau menjembatani.
5: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyambut positif kunjungan tiga duta besar negara sahabat untuk Singapura yang datang ke Kabupaten Belitung menggunakan penerbangan internasional Scoot rute Singapura-Belitung. Pada Minggu 20 Mei 2026 kemarin. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Belitung ke tingkat internasional, sekaligus membuka peluang pasar global bagi sektor pariwisata daerah. Ia menilai peran Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hot Mangaraja Panjaitan sangat besar dalam memperkenalkan Belitung kepada dunia internasional, terutama melalui konektivitas penerbangan langsung Singapura-Belitung yang mulai kembali diminati wisatawan mancanegara. Menurut Joni, kehadiran para diplomat negara sahabat menjadi bukti Belitung mulai mendapati perhatian di tingkat internasional.
4: Ya, dengan kunjungan ini adalah momen ya buat kita ya. Kita terima kasih dengan Dubes Singapura kita, Pak Onman, yang sudah memperjuangkan. Di mana kita sudah membuka gerbang diri, gerbang global, beliau menjembatani. Luar biasa beliau ini ya. Jadi kalau kita bilang beliau juga bagian dari marketing kita untuk mengenalkan Belitung di dunia. Terima kasih buat beliau itu ya.
5: Terkait peluang penambahan frekuensi penerbangan internasional, Joni mengatakan hal tersebut sangat memungkinkan apabila pertumbuhan penumpang dan promosi pariwisata Belitung terus meningkat. Dia menyebut berdasarkan hasil penelusuran dan kunjungan wisatawan, banyak wisatawan merasa puas dengan kondisi lingkungan dan destinasi wisata di Belitung. Menurut Joni, pembukaan akses internasional tidak harus menunggu daerah benar-benar sempurna, sebab proses pengembangan daerah dapat berjalan beriringan dengan promosi dan pembukaan konektivitas internasional. Ia juga mengajak seluruh pihak termasuk media untuk bersama-sama mendukung promosi pariwisata Belitung. Ia menambahkan tingkat keterisian penumpang penerbangan dari Singapura menuju Belitung bahkan sudah mencapai lebih dari 90% pada beberapa penerbangan terakhir. Kedepan, pemerintah Kabupaten Belitung juga membuka peluang kerjasama dengan travel agent dari Singapura guna mendukung pertumbuhan wisatawan mancanegara ke Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka mengajak masyarakat berpartisipasi melapor jika ada keluhan sampah yang menumpuk. Irwan Oleh Rahman melaporkan.
6: Masyarakat boleh melapor atau WA 0812 79 300 300.
7: Masyarakat Kota Sungai Liat diminta untuk segera melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka jika ada penumpukan sampah di lingkungannya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan saat ini pihaknya telah membentuk tim sapu jagat untuk merespon cepat jika ada penumpukan sampah dengan mendatangkan personel dan mobil pick up pengangkut sampah. Masyarakat dapat melapor ke nomor WhatsApp 0812793300 dengan menyertai foto dan lokasi.
6: Masyarakat boleh melapor atau WA 0812793300 disertai dengan foto. Nah, seketika nanti dia bilang, Pak, ada tumpukan, ini etikanya tidak bagus, maka ada mobil gercep, gerakan cepat, ada mobil kita siapkan, maka ada tim turun segera.
7: Dengan partisipasi masyarakat, maka diharapkan permasalahan persampahan di Kota Sungai Liat dapat berkurang. Bu Yandra juga berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar semakin meningkat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak
6: Jadi dengan adanya itu mudah-mudahan pertama kebersihan akan lebih baik nantinya. Dan saya minta kepada masyarakat, mohonlah tempat pembuangan sampah itu atau meletakkan sampah jangan di trotoar.
7: Buang sampah sembarangan. Dari Kabupaten Bangkai, Ronolia Rahman, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Pangkal Pinang salurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk menjaga daya beli masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Diberikan kepada seluruh kabupaten kota ya.
9: Iya.
8: Ya, untuk di kota kita mendapatkan kuota 400-an ton.
9: 440 ton.
10: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mulai kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebagai upaya menjaga daya beli warga dan membantu memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut berupa beras yang akan didistribusikan secara bertahap ke seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Adisna, mengatakan bantuan pangan tersebut telah disiapkan Bulog dan kesiap disalurkan kepada masyarakat di sejumlah kecamatan. Program ini diharapkan mampu meringankan beban warga sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Menurutnya, bantuan pangan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah dinamika harga bahan pokok.
8: Diberikan kepada seluruh kabupaten kota ya.
9: Iya.
8: Ya, untuk di kota kita mendapatkan kuota 400-an ton. 440 ton. Gratis bantuan pangan. Berarti dari
9: Bapanas. Bapanas.
8: Bapanas ya. Diharapkan dengan adanya bantuan pangan, jadi kan harga-harga juga bisa terkendali sehingga inflasi juga bisa terkendali.
10: Penyaluran bantuan juga dilakukan untuk menjaga kesediaan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Desi menjelaskan distribusi bantuan akan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau seluruh kelurahan di Kota Pangkal Pinang. Pemerintah kota bersama pihak terkait akan memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Keluarga Minang, Kabupaten Bangka akan menyembelih 4 ekor sapi pada Idul Adha. Irwan Oleh Rahman melaporkan.
1: Ketika setelah selesai, maka ada beberapa kepala rumah makan, ya, kita bentuk penitiannya juga.
2: Ikatan Keluarga Minang IKM Kabupaten Bangka akan melakukan penyembelihan 4 ekor sapi kurban di Surau Alam Muslimin, Kelurahan Surya Timur, Sungai Liat. Ketua Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Bangka, Boyandra, mengungkapkan keluarga Minang di Kabupaten Bangka yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang sudah jauh hari menyiapkan Idul Adha. Pada tahun ini, sapi kurban yang dipotong sebanyak 4 ekor, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2 ekor sapi.
1: Itu partisipasi Minang itu, ya, warga Minang. Dan kita undang nantinya setelah ada pemotongan, sapi akan kita bagikan, dan warga setempat yang ST12 itu, daerah Tunghin itu akan kita bagikan juga nantinya. Dan tradisi kami tidak akan hilang, ketika setelah selesai, maka ada beberapa kepala rumah makan, ya, kita bentuk penitiannya juga, itu dia memasak. Nah, alhamdulillah. Nah, itu sama-sama kita makan. Ya, disitulah kebahagiaan tercermin ketika kita jauh di rantau orang.
2: Selain untuk menunaikan ibadah kurban, Idul Adha juga menjadi momen untuk bersilaturahmi sesama orang Minang yang ada di perantauan karena akan dihadiri puluhan orang Minang yang ada di Kabupaten Bangka. Boyandra juga berharap pada momen Idul Adha selain dapat berbagi sesama umat muslim, juga menjadi momen untuk semakin merekatkan tali persaudaraan keluarga Minang.
1: Alhamdulillah, saya lihat masyarakat kami makin hari makin kesini makin bagus. Dia mulai memahami gunanya kita bersama-sama itu adalah baik. Kenapa? Ketika dia sakit, kami datang. Ketika dia sakit, kami beri bantuan. Ya, kalau dia tidak bergabung, maka inilah yang akan kita khawatirkan. Tidak ketahuan dia sakit.
2: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oleh Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan program desa anti korupsi sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas. Septri Ningsih melaporkan.
3: Kita juga tetap harus segera membina dan membina lagi, akan menyusul lagi desa-desa yang lain untuk diikutkan atau...
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan program desa anti korupsi sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong lebih banyak desa di Belitung Timur menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan keberhasilan program desa anti korupsi sangat ditentukan oleh komitmen kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan.
5: Jadi kalau kita tidak, kalau melihat itu sebetulnya kita tidak usah jauh-jauh aja. Pertama dari kadesnya aja. Kalau kades komitmen, pasti bawahnya akan komitmen. Itu aja. Ngelihatnya tidak usah jauh-jauh. Dulu, ya? Pimpinnya kalau komitmen pasti ke bawahnya. Tapi kalau pimpin sudah tidak komitmen, itu tanda tanya. Kita tidak akan selalu melihat secara keseluruhan. Tapi kalau kadesnya oke, dia sudah menerapkan di dalam hati, diimplementasikan kembali dalam kehidupan dan tugas sehari-hari,
4: insyaallah. Hairil, sosok pemimpin desa memiliki pengaruh besar terhadap budaya kerja aparatur di bawahannya. Ia menilai penerapan nilai anti korupsi tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari seorang pemimpin. Hairil berharap Desa Mekarjaya dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sehingga tetap menjadi desa percontohan desa anti korupsi di wilayah Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: KONI Bangka mulai melakukan tes fisik atlet menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Berikut laporan Ratna Gusari.
6: Karena kemarin report kita memang ada sedikit kekurangan berat badan.
7: Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Bangka mulai melakukan rangkaian persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Salah satu langkah awal yang dilakukan yakni pemeriksaan kesehatan dan tes fisik bagi para atlet yang akan memperkuat kontingen Kabupaten Bangka. Wakil Ketua KONI Bangka Asmawi Ali mengatakan tes fisik pertama telah dilaksanakan sebagai bagian dari pemantauan kesiapan atlet sebelum mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Selain itu, proses entry by name atlet juga mulai dilakukan.
6: Entry by name sudah akan dimulai dengan kekuatan yang kita persiapkan lebih kurang 400 atlet ya. 400 atlet dengan ofisialnya. Kemudian nanti bulan ini kita lakukan tes fisik yang kedua untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan fisik atlet yang dari tes awal dengan yang kedua nanti.
7: Dikatakan Asmawi, minggu ketiga Mei ini KONI Bangka melaksanakan tes fisik kedua guna melihat perkembangan kondisi atlet setelah menjalani program latihan untuk memastikan atlet tetap bugar atau perlu dilakukan koreksi baik peningkatan kesehatan maupun gizi. Karena dari rapor atlet kemarin ada beberapa yang masih kekurangan berat badan untuk mencapai kondisi ideal. KONI Bangka juga terus melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bangka, di mana sebanyak 23 cabang olahraga direncanakan akan mengikuti Porprov 2026. Meski persiapan terus berjalan, KONI Bangka mengakui masih menghadapi kendala pendanaan, di mana saat ini dana hibah yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten Bangka masih dalam proses pencairan. Untuk mendukung persiapan Porprov 2026, KONI Bangka mendapatkan dana hibah sebesar 2,250 miliar rupiah dan untuk kekurangan, pihaknya berencana mengajukan kepada Pemkab Bangka untuk diakomodir melalui anggaran belanja tambahan ABT. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat

Orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: 91%
1: masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan dengan beberapa informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda yang tentunya kami hadirkan kembali ya. Untuk update cuaca terlebih dahulu kami sampaikan pendengar sebagai informasi di pagi hari ini, di mana untuk hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung, Membalong, Bangka Selatan, Toboali, Kepulauan Pongok dan

0: sekitarnya dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Lepar Pongo, Air Gega, Simpang Rimba, Tukak Sadai, Pulau Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Tempilang, Belitung Timur, Gantung, Dendang, Simpang Ranggiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk update informasi terkini dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
1: Pro 1.

0: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung. Saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar, informasi dari Anda, imigrasi, maksud kami untuk Anda pendengar, imigrasi Soekarno-Hatta ini mengklaim memfasilitasi 9 WNI misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla saat tiba di Terminal 3, khususnya terkait pemeriksaan keimigrasian sebagai tindak lanjut atas koordinasi permohonan dukungan dari Kementerian Luar Negeri. Dalam proses ketibaan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut didampingi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsman Marantoko serta pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta Andika Widianarko. Andika Widianarko mengatakan pelaksananya proses ketibaan turut dilibatkan atau melibatkan koordinasi lintas instansi di lingkungan SUTA. Hal itu untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan dokumen, perjalanan dan penanganan ketibaan berjalan aman dan kondusif.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika. Andre Preset